Selamat pagi Raka dan Rai. Kapolres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan pengungkapan kasus upaya penyelundupan narkotika itu berawal dari laporan bea cukai 3 Agustus lalu. Dijelaskan petugas kepolisian Kawasan Bandara kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR dan PC yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. AKBP Imade Hendra Agustina menegaskan kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati. Rekan dan Rai, demikian keterbalik di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 哎呀
1: Woi, jeng sing ora ngapa, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari, Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medangsia. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam Megarang Nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperbukan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi Megarang Nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi Megarang Nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inge, selamat pagi rekalan rai kantong sarang titiang gongga Cynthia ring perempat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, acara Rahajung Bali, informasi lan tembang-tembang Bali nge. Adat di kehidupan sehari-hari. Mawali gongga sapa sangra ring palatan kaping 3 manggen ring 0361-223-361. Kak Nera lo tunda uber sama nyarengin suksema Kak Nera magi-magi kak sarang keluarga kena Rahayung nge. Niang Sri kekeran taler nyarangin nge tanpa sudah munga tan kenapi niang jagi ke lapangan wenta lomba gale-gale nangkap belut. Apakah niki rangkaian 17 Agustus niang luar biasa niki nge dari 9 Agustus sampun wenta perlombaan nge atau acara lain nge ring palatan kaping 3 mangkin sirap uniki ka pertama nyarangin Om Swastiastu. Selamat pagi
2: Om Swastiastu. Rahajang pagi tungge.
1: Inggi Rahajang Muali Pak Tut Mancung.
2: Dagingnya bagus lah.
1: Oh Pak Tut Mancung bagus. Be mau dekardiasih berdua me daging bagus nih ke Pak Tut.
2: Iya Pak Tut bagus mancung lah. Tampun ake.
1: Sampun api gatra Pak Tut.
2: Astungkara sejajan iji lah. Yuh kena satu tungge ada yang terlalu kena nge.
1: Astungkara kena.
2: Oke, rahayu daging jeruk talas.
1: Inggi, sariawan kide niki Pak Tut.
2: Aduh, ampun nak ngajang lepas pedas ya enggak.
1: Nak doyan sapun api yang masak kentel.
2: Ini segera tuh gembiang serit yang kekeran.
1: Oh, ini yang serit. Itu
2: yang pacang tangkil lunas. Nunas Riki yang
1: Inge Pak Tut pun api kegiatan mangkin Pak Tut
2: yang
1: kegiatan api mantan mangkin di hari Minggu
2: ya mangkin biasa menyamo jak tetani itu
1: menyamo jak tetani
2: buat kayu mantan itu
1: Inge Pak Tut rame-rame tetani ya ring kayu.
2: Mogi-mogi je akeh nak membesem niko tiang pekenal kan yang jaran dewa cenik cuma dia.
1: Inge Pak Tut, Mas Ari. Pak Tut, mungkin mau sang dumun. Ini adat di kehidupan sehari-hari. Gongge ingin tahu lebih banyak dari Pak Tut wenten tan petua-petua leluhur yang kantun dipertahankan oleh anak muda niki.
2: Petua-petua leluhur. Yang petua leluhur niko di rumunan ya. Mungkin rumah masih semua mah butuh.
1: Inge bu masuk semua tan kenapi Pak Tut?
2: Rumah enggak.
1: Inge.
2: Lalu pasar kenapi je nih. Tan je kenapi ya tan eh. Mau buat yang tan sering ke picu rumun-rumun mandoi rago nih. Ya tetap langgar lah ayu rumah neng tak peling dengan tan dekat.
1: Inge niko pun biasanya yang paling inti niko biasanya dibahas sarang leluhur dumun pidan-pidan api mantan Pak Tut.
2: Ah inti niko dumun kan kira-kira dikirim agama Hindu napi males terahino manggap presiden ngerasiti kan eling mayatnya 6 bulan sepatutnya jodalan dan menten dia semeton manggap eling kalau itu mewali masih tinggal tengkentan dari tempang modalan dari jauh gini mengena ke dengan lesti bakti mereka ke kampung.
1: Inge, yen manggihin nak pitekat-pitekat pengisir bidan sarang pengimplementasian atau tindakan mangkin sarang nak muda lempas napi nentan niki Pak Tut. Yen Pak Tut dados bapan tiang je niki inge. Wenta lempas tan Pak Tut niki generasi muda Pak Tut.
2: Iya nak mangkin nentan akeh nentan. Wentan yang lempas tapi akeh sana yang nginutan nentan. Tapi malih mangkin sekali bajang-bajang tuh no nentan. Mangkin tiang di tempat nentan ada lainan jaga. Iki makasih iki tiang ring angan kita nunggu nih apa yang sampun nih soalnya ada corona terus corona anteng karena kita banyak ya tapi mau terisa menawi santukan minap nginutin aneh dumun-dumun memakai mereka makin sarang ini jadi gede-gede.
1: Sarang ini sampun mulai lah.
2: Ini lempas,
1: ketika wenta lempas berarti nih ke napi Sudarma nak tua nge mepekeling majang generasi raga kenten patut nge patut cara patut niki mangkin ngicen piteket majang gongge taler semeton sami niki patut nge. Biasanya juga niki napi wasannya menyama beraya sampun kelas 1 SMA sampun dados tadon tan kantan Pak Tut generasi muda.
2: Sampun sampun nah yang mewek sampun napi wasannya enggak sayane kan enggak.
1: Nggih.
2: Sampun tiang kan nah sering sampun tiang matur tiang limang tiban sampun kentane kalin ken orang tua mah kaya kan kan.
1: Nggih.
2: Santune wentan lempu kubon ayah banjar kan.
1: Oh nggih ayan banjar nih kapun.
2: Nggih wentan mesti ane ngen tiang patut beli ke dumun nang di Bandung. Nah boleh pun ngeyang banjar sedulur tiang dados ngeyang banjar kan. Kan. Kesesuaian rawa semanggi ya. Ampun tiang minyak nang SMA.
1: Nggih.
2: Kau wau tiang dados sedulur ngeyang banjar.
1: Nggih mangken pak.
2: Nggih
1: ngenten. Nggih, pangten kesiapan pas dadi banjar. Oi, akeh. Ayah-ayahan banjar ternyata ring sampun SMA pun melaja kan adusnya unik kidik-kidik patut nggih.
2: Dun ngeyang banjar iku ten ya jemak gairil nginutin ane dumun-dumun tapi ambil anak ne malunun sido nyemak nang ketlu yang kangge angkan dumun nyemak nang si.
1: Siki ya mengenal satu persatu patut nggih.
2: Kemawin mangkin tiang ten bingung di sampun ngelu tuwo nek ayah banjar alu ampun tiang
1: Patut. Patut nikah patut. Yang dah dos patut nikah di depan mata patut. Akeh wenten generasi muda niki napi kenikah patut.
2: Napi?
1: Yang di depan mata patut niki nge. Akeh wenten generasi muda yang melingge mirengang petuah patut. Napi jagi kenikah patut sarang generasi muda niki.
2: Nge, pemekas macam generasi pemuda.
1: Nge.
2: Nah, menawi wenta lagi jogi mendingin ah mirang ngeri mangkin ngerti tiang rata buat wow kena dulu nak wow ampun tiang cuman bisa orang mantan ngiring ja tapi sepatut nesane mah waktu beci nike laksanang sana nenten ngiring yang tidak anto kejohan pun nike ngiring sejarahan yang penyambut barayo ngiring paras paros
1: ternyata juga iya paras paros sebelum sebentar ke
2: mau inan dirago rikiring jaga atau mau rep kocap pencito hidup pendidi yang ternyenten ane damping sampai ngiring depan ngiring belakang ternyata
1: patut
2: ane rep ngiring depan ngiring tumput sana memagi ane duri mangdo dorong rago yang meket pelih dengan
1: kan. Patos kadi pesengan patut niki. Inggih luar biasa niki patos kadi pesengan patut aja mula patut kentan nggih patut nggih.
2: Niki patut mancung manusia congah napi.
1: Be, jek demen kok nggih mirang patut yang sampun berbetuah niki patut.
2: Anak tiang niki sekadi suaran kenang munyi jen bisa di tengah napi ta wentan.
1: Ye, mendaging patut sarang-sarang niki patut suksema sampun nyarengin.
2: Iya, rayu menawi sebeton sadaya sampun ikan ampura banget teh. Ika wanta tiang mamunyi kangen kawan di menawi becik ngiri ngeliten ampura banget.
1: Nggih, sarang-sarang patut.
2: Nggih, tiang mangke kena status. Kita ngibur kiring pelumpat tiang apa teman.
1: Sengkara patut rame-rame niki.
2: Nggih. Awe kira tak dumun nge.
1: Nggih, patut.
2: Nggih, mungkak kirang langkung kadi atur dewa ampura banget.
1: Nggih. Titian.
2: Santi.
1: Oh. Inggih, mendaging jemanja-manja kenten Pak Tut titiang suksema Pak Tut sampun nyarengin niki nggih. Memang rakelantre menjaga eksistensi masyarakat nggih adat di tengah hari masyarakat adat sedunia mangkin nggih rakelantre kita harus kembali mengingat nggih cerita atau petua leluhur atau suatu kebiasaan dumun nggih ya dari orang tua yang masih dilakukan sampai sekarang rakelantre nggih. Jadi benten kewajiban adat dan keluarga nggih kantun dilaksanakan sekali.

0: angel. Mire, mire lu bantu mama sari.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan.

0: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iga, selamat pagi Rekalan Rai, Kanton Sarang Titiang Gongga Sintia, Ring Acara Rahajeng Bali, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nini Santa Widangan Sanur, sampun nyarengin sambil nyait busung, sampun bersantai nikin ini, sampun tinggal nyait busung kemanten nge. Margi antar terlap dekari ya, nge gaginannya nih. Tuh Rekalan Rai Gongga Sapa Sanggra Mawali, Kanton Bantangnya nih, ngeninin indik adat di kehidupan sehari-hari, malih kali penerpun kemanten Gongga Sapa Sanggra nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongga Sintia.
0: Selamat pagi nih Ayuna, sapun api gatre. Ye, mah tu nindi titiang niki. Ampura mah tu nindi. Mi, jak spontan saja Gongga nikah nih Ayuna te.
1: Makan tiang nguningan ten patut.
0: Ingge, mangke sampun patut niki Mbah Tun ini widangan tanah Ingge, lot nggih. Sampun patut.
1: Pun napi nggih.
0: Sehat agak sariawan kidek niki Mbah terganggu. Heeh.
1: Ampun pirang wae gonggek sariawan. Tapi kelajeng gonggek.
0: Termenteng ngajeng napi tiba-tiba sariawan karena kecugut minap niki cangkem makane sariawan dados nen Mbah.
1: Nih, kenton pun niki cuaca pun jelek niki.
0: Iya, mungkin cuaca juga nih.
1: Yang Riki mungkin cuaca niki terang kok nggak?
0: Terang niki sih laut, kalau yang studio pun terang niki.
1: Nak kenton kadang rem kenton. Kadang dingin,
0: kadang dingin, mungkin panas dingin ten kenton. Nge, jaga kesehatan Mbah nge, sana mungkin gongge nge, ingin tahu lebih banyak dumun petua-petua leluhur Bali pengisir pidan napi nih ke Mbah.
1: Oh kenton ya netiang niki nge wenten vitamin tiang sana mungkin ten kenton ya nge di keluarga taler keluarga besar niki ternyata kongge keluarga besar dumun niki nanti yang aturan dia ya nanti yang dumun nak wenten pertemuan san reng kenten wenten di wenten tujuh wali kenten ketemuan di tiang reng keluarga niki reng merajan ageng nih,
0: merajan ageng.
1: Tiap 6 bulan nih kok nggih.
0: Tiap 6 bulan sekali dan ketika sampun mau pupul sareng keluarga, napi kemanten niki pesan-pesan yang disampaikan Mbah Tunindi untuk cucu-cucu niki minap untuk kedepannya seperti napi niki petuahnya nih.
1: Oh nggih, ya niki tiang sareng pianak sareng cucu nak niko kan ya ajegan kenten niko tetami-tetamian leluhur saking dumun niko. Pang Sido Rago Rahayu, Pang Sido Selamat, sareng angkin tiang rube piana cucu kenten. Ya nanti tiang niki, ya nanti tiang ajak tiang ake, ajak gongge, ajak tiang lelimo niki mesemeton kenten. Nih, dinap kalau tiang, dinap kalau rarainan, niko boleh sampun kumpul
0: kenten. Sampun kumpul, nih. Nah, dumun-dumun, nih.
1: Ya namangkin kan wonten niki ya nak kalih wonten niki.
0: Oh nggih.
1: Niki uruan tiang mangkin mau banten kentenan nih. Nah tiastun lanang kok nggih nak uruan tiang masih mau banten.
0: Mau banten lanang istri nak patah nggih harus niki menjalankan kewajiban ring pekumpulan.
1: Dinep kalau tiang ten residayang kenten pangwenten ten nak ngelanjutan lantasan nanon tiang niki
0: patuh tika
1: nah, Sularman tiangnya dados menuso kenten
0: ingge patuh tika Mbah. Tapi niki biasanya pengisir dumun ring pekubon Mbah Tunindi makanan tradisional napi sane jagi napi wasane kekaryanin ketika wenten piodalan niki dan bisa dinikmati oleh anak muda niki ring pekubon Mbah Tunindi.
1: Yang dinap kalau piodalan itu, ya nanti tiang nak tenanu gong dia makario ajeng-ajengan cuma nika nah lungsur-lungsuran itu kan dia yang napi wentenane aturan tiang kadang nika kan yang tiang mau piodal aturan piodalan nika kan napi nak ayam genten yang wenten yang nerviki piodalan dinap kalau tiap 6 bulan Naryanin guling, numasan guling tiang niko kan je kenten biasa niko nahangen Pusan maturan niko niko kan ano ajeng duki sajak sami gitu.
0: Nggak sami pasti telas nge. Karena pun megarang ta.
1: Ya nanti kari ya gongge anak jotan tiang sarang kene sebeton sebeton titiang eh niki jotin tiang nge. Nge. Saking almarhum bapak kenten saking kenten sebeton tiang pendidi. Nikom pun jodin tiangnya, ya nengajang Riki sampun kenten, sarang pemangku, sarang penyerati kenten, anak-anak, sarang cucu kenten.
0: Tapi tahun niki bisa dilaksanakan cuma sekali karena galungan cuma sekali, mungkin di tahun mungkin nge, bang nge.
1: Nikom sampun. Ya neng niki tiang aturan piodal kan 6 bulan Riki gongge.
0: Nge 6 bulan nge.
1: Yang di merajaan di rumah taler 6 bulan Riko masih tiang kumpul sarang anak-anak kenten. Ya nek keluarga besar nika satu tahun sekali nika. Nak di purnamaning kapat nika.
0: Purnamaning kapat.
1: Nggih. Yen anak-anak nika ten warisan sareng keluarga besar nika.
0: Nggih.
1: Ya mangken kan ampun penyu kok nggih.
0: Panyuwun nggih Kang Yang manggih-manggihin ke manten ampun menten nak alit saning lanjutin nggih warisan keluarga nika inggih.
1: Nika sampun sering mangken ke ngelanjutan gitu
0: kok nggih. Nggih Mbak. Sukses semua Mbak. Tun ini sampun ngoin informasi acara Rajeng Bali nggih.
1: Rahajeng semeng niki rahajeng bertugas kok kayak nggih.
0: Nggih rahajeng muali.
1: Rahayu niki yang salam sareng grup Janbah niki sareng sami pangsida rahayu rahayu sareng sami. Nggih kok nggih.
0: Nggih mawali.
1: Nggih kok nggih titiang mau pamit. Om santi santi santi.
0: Nggih sukses semua Mbak Tun Indi mawali siki penelpon sedurung gongge tutup ring acara Rahajeng Bali mangken Pak Ketut Diar Segianyar sampun nyarangin nggih sukses semua niki Pak Tut. Wenter Bu Ninda kum, Rahajeng Mali Bu Ninda, tiang wawasan membantu gongge cuaca cerah pisan, yen wenten adalan tiang numas gongge ingge seksama nge. Ring ungkur matu nindi malisi kiki manten, sira puniki berhasil menutup acara ni mangkin, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, tiang nini ayuna.
0: Neta nini ayuna niki ya.
2: Wow karena menikah nini ya ayuna iya Mbak Tun Indi kita piragi niki ya ampun nini ayuna
0: kan niki tan nini ayuna
2: oke
0: nge gongga tidak mau salah sebut kembali.
2: Oh kadang nak nini ayuna mangkin ngeranjeng
0: iya mangkin nih Jerman tiang ngeranjeng niki wow rau ring Jerman jak tengahi gen terus kudang jam perjalanan ring Jerman ke Bali niki Mimi,
2: ini emang kau ngenyelek-ngenyelekang, mantan sekat sampun lingsir.
0: Mimi,
2: terus kalah pencet, wow ampun piragi wentan tetani. Adi jeng sangah, nada petan salah kan betaro di kau.
0: Pak Tut nak takeni nak Pak Tut mancung nani kang kenten.
2: Kengken jeng sangah nada.
0: Iya. Coba klarifikasi dengan Pak Tut. Tut, banjari Nini Jerman tiang Niki. Aduh Nini, mungkin ngomong dumun wen tenten leluhur-leluhur pidan Niki cerita atau wenten piteker-piteker sane kantun ka elingin ring generasi muda Niki nih.
2: Ah Niko, sampun tuh kata nampun wow piragi akeh Matu Nindi sampun, ampun kenten dagang sangat sampun. Sampun tiragi tapi Nini ten nyedang-nyedang munga.
0: Oh, yang sampun.
2: Menyimpulkan ten kenten.
0: Pantes, Nini nak tanya, Niki sharing nak ake-ake, pokoknya menyimpulkan. Gini, makanya masuk.
2: Menyimpulkan.
0: Makanya masuk terakhir-terakhir.
2: Kepatamu dumun suksemo Matu Nindi nyengol grup Janba. Termasuk
0: mesti niki anggota grup Janba. Oke, ampun, ampun join niki grup.
2: Sampun.
0: Oh, sampun.
2: Ketagen sikut niko kalb gak enak siang baju.
0: Baik, baik.
2: Tapi pengkirim sikut nah niki makin kembali ke topik tadi kak angku sampun masih piragi wau. Yakti yang bahas lingsir-lingsir rata kenten ngombe gampang mersidang ajak di Ragon iki ring Bali dan kenten. Tapi patutnya sampun ketamyang ring paro leluhur dungun akeh sejatine bungge. Kenten ampun kadhe bawas-bawas sawitro sane wau. Wentan ya kari tetap ngajegang. Wentan ya agak berkurang malih gede kenten bungge. Tapi tan sami gongge, tan ja 100% ical tan gongge. Kalau nindi anungin ngeraso yang tegetan akide. Tapi mereka-mereka niko pado medue cara sebenarnya gongge.
0: Iya, cara masing-masing nge.
2: Iya, caranya masing-masing. Tan ini lak ngerosang calon di keluarga nini dungun niki-makin aneh baru-baru tegetan gongge. Tapi tuturin gongge kene encaron ini kan utang bisa man matul mangke nak tio caranya gongge tapi ya tetap tidak kurang gongge gitu. Makanya ini dada sana lingsir oh iya yang penting sampun masih tetap memargi caranya lain banyak yang misalnya caro tedun-tedun misalnya ke Banjar ke Puro. Ya ampun, pada sibuk nak cara mangkit ya kata gongge.
0: Nge.
2: Tios caranya gongge.
0: Nge, tios. Contohnya sekali napi satu contoh.
2: Contoh, kata niki yang pun termasuk keturunan ini. Dan ya daerah Gansai ke Puro, ke Banjar. Ya misalnya punyo, apakah diaturkan di Puro. Dan gongge.
0: Untuk melengkapi kehadirannya walaupun tidak bisa hadir kan.
2: Iya.
0: Sama nuenten lah, pitulung. Nge,
2: pitulung. Misalnya nanti kira-kira bangunan ini kirang wenten di tempat. Ampun ragana membawa sarang para juru. Artian kalau ini aturan. Akhirnya ya padu keramon itu ning ampun. Misalnya kadina mekemit misalnya wongi ini itu. Dan bersedang sarang mekemit. Ya gimana caranya misalnya wenten odalan. Nanti kah? Harus ragu ngerti masih gongge ya sih. Dan tendados artinya lain ragu mesti nyedang hadir. Lain bin pelit mepelit tanda pelit gongge.
0: Nge. Dibicarakan bersama-sama nih kan nge.
2: Kok sampun. Pokoknya kari ya.
0: Nge.
2: Cuman kita ampun ya mungkin berkurang 25%.
0: Iya. Karena zaman terus tak bertambah iya. Niki Mbah Nge, perkembangan zaman
2: yang termantan ikan. Caron ini yang tetap ya. Gak are ini yang PKK gotong royong tadi dan anda muda-muda ini enyo-enyo sambil ngelit kulkul caron kirim itu kene.
0: Oh, berarti Nini dados ketua geng. Nah, Nini paling kene ta. Ampun ya muda-muda ten Nini nak eng napi wasa medal.
2: Jampat sambil ngedit kulkul ayo ayo mangkin
0: kulkul. Nggih kulkul PKK. Nggih niki Bu lo sekar widangan satu payangan sama nyarengi niki colak-colak nih. Nggih
2: lo sekar bentidan ke pasar payangan kalan sosang kesiapin ya hangat doang
0: ngerin. Iya tidak cukup ya hangat sanganan Bali nak ampun di pekan payangan jak tumbas mangali.
2: Ya pokoknya lo sekar meriki ke pasar payangan nanginan gede
0: nggak jangan
2: aku dekat pak lo sekar.
0: Nge alamatnya nanti dikirim lengkap suksema nih Jerman penutup mangkin ke bandar untuk gala.
2: Ayo sedaging jero talar
0: gongge. Ini nalar nge.
2: Untuk Pramu Santi.
0: Nge.
2: Santi
0: om. Om Santi, Santi, Santi. Om suksema nih Jerman menutup perbincangan dari acara Rahajeng Bali. Nilai dasar petua leluhur Bali. Nikingnya bagi generasi muda berakar memang pada filosofi hidup selaras dengan alam, sesama dan sang pencipta. Jadi dengan awak bisa pun nika termasuk nilai dasar nge rakalan rai menjaga dharma, menjaga keharmonat, kehormatan nikingnya kehormatan keluarga dan melestarikan budaya. Ingin rakalan rai sampun telas segala gongnya sapa sanggra membelik bak ring acara Rahajeng Bali sampun tigang paletan. Waktu terasa cepat nge padahal wau jam 6 lintang mungkin sampun jam sia kirang niki sampun nampak rakalan rai. Nika dumun mogi-mogi pebelibakan mungkin bermanfaat. Kekirangannya nih ngiring ya dagingnya lengkapin sarang-sarang gongnya sendang lungsur gengerena pengampura. Tetap pun ikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Raka Dantrai, Pembina Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Provinsi Bali, IRI. Jadi Sulaiman menegaskan pentingnya keberadaan program aftercare atau rumah singgah dalam masa transisi pasien, karena kejanduan merupakan penyakit kronis pada otak yang membuat keinginan memakai zat adiktif bisa kembali muncul kapan saja. Dijelaskan selama masa transisi di aftercare, mantan pengguna tidak hanya dipersiapkan secara mental, namun juga dilatih untuk menghadapi berbagai pemicu dari lingkungan luar, seperti simulasi menolak godaan dari pertemanan lama yang berisiko menggagalkan proses pemulihan. RJ Sulaiman menambahkan pembatasan akses terhadap kontak yang membawa pengaruh buruk juga menjadi langkah penting dalam pelatihan perilaku kognitif agar mantan pengguna memiliki respon yang tepat saat godaan datang kembali. Raka Dantrai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanghyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rakalantrai, Mongali Jaringin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sarang titiang gonge sintia mongali kecundu, ringgala jam sia lintang da duang desa menit, waktu Indonesia Tengah niki nge. Sampun kalih tembang, alit-alit puniki, mungkar ngacara, Rahajeng Bali, Satwa Bali Anak, kesaringin pekak tutut. Nge pekak titia sapa sanggra dumun, sana sampun saya ge, Om Swastiastu ka.
1: Om Swastiastu, gengge tuh. Aksamang.
0: Dan kenapa alon-alon kak gerada kuruduk mikirin lagi. Inggih kak sapun apa gak terima
1: baca baca niki mugi segar kadia sapun niko sana abdi yang peka
0: eh yeah, kalau sana ke abdi yang gongge semeton sami diurus melinggi barengan peka tutur mesatwa mesatwa indi kali juga niki kak nge diurus kak mesatwa kak
1: nge sedere yang punya kelurang tiang ngaksamu di kewendan di tiang pacang nuturan satu kali yoga punya ke

seger ke desa punika. Seger-oger, tekan-tekan ke. Sida untuk ngelantur dengan marga yang suwa gina, suwa dharma ni. Ini pinaki contoh. Pati imba kawentana titiang. Boya je titiang. Medeman-demanan enten ka desa punika. Rumah se titiang. Kawentana titiang sida urip. Nguripan keluarga pianak-pianak titiang sami. Makin sampun pada pulih. Genah mekarya megai ke desa punika. Irike titiang rasyang. Ten kantun banget. Tuntut te. Tuntut te ken. Sane abot te. Nenten sampun pulih. Sampun dangan ingan dan kidik makin. Ke desa punika titiang ngayah punika kewentan dikiring. RRI ring Denpasar. Dumun titiang ring keluarga kesenian Bali. Sampun warna napi purna bakti ka desa punika. Rumah se naler titiang sangka neng RRI. Ngemarga yang suwagina nereng RRI. Ring titiang mau pikulih uang. Saking rika sangka titiang meruang ring RRI. Sangka neng kesungguhan uang se RRI tiang ka desa punika. Ngih nika maka hawin titiang. Ngayah ka desa punika mugi susune sane melingga-melingga ring-ring pareang dikiring RRI ide sweceng weang penuntun titiang sida seger punika pengabden titiang urip dikiring mercapade inggih ka desa punika pawawa Sumatera majang ring pamirsa angga griya nyaman titiang sane sampun ring titiang dumun riki sampun purna bakti sane kanten urip. Ngih ledang aksama yang titiang pekak tutut ngelantur saking tahun ulung dah sepat. Ngih niki tuntunan majang reng hidupan ditersi. Ngih sarengan kadiasa pun nike. Oh sida nike sani maka hawinan titiang. Ngih langgeng ngayah hiriki kantun ring RRI. Sebinan redite nutur rang satu. Ingih ka desa punika yen dumun yakti sade sampun lintang ngawit titiang satmaketlah sampun tutur satwa sane satuang sane ke petampiang ring titiang teken peka peka titiang dumun nuturan satwa duk tiang cenik-cenik yen mangkin mejantan sampun jaman perubahan sane kesengguh perubahan sane langgeng yakti sampun buktiang peka mangkin. Nggih ring galah kadhe mangkin nggih mugi-mugi nyen wenten pekenoh ne tutur satwa kali yoga kadhe mangkin puniki. Nah jeneng cucun peka ayak makajang para yawana make sinareng sapi aga griya jero nalering pemahan suang-suang pangten malih tetiang nekang pelungguhan tutur satung nggih aksamang nggih jero no jero jeron tetiang ring nojang nggih tetiang sampun nggih mangkin sida malih nutur ka desa punika maka sami suwitra para suwitra para pamiarsa sane oneng kantun satya wantah miarsa yang sekancaning seni budaya sane kawocana yang kawentan dikiring program budaya mugi-mugi sida ajak ngelantur selawas lampah warsa tu sepanjang perjalanan tahun ka desa punika inggih. Nah jeneng cucun pekak ajak mekejang. Nah ne utama ne cucun-cucun pekak. Ane subo madan mekuranan. Subo ngelah panak sat maka pekak subo mekompiang. Saja jani yang ngelah kompiang. Nah jani utamanya ne majeng ring sinarang sami. Ring ab kali yuga ne mangkin titiang pekak tutut ngemanah. Sampun kali juga, kali punika napi. Nggih permasalahan. Ketibanan kedukitan kewuh po kewuh. Kalo ni punika pun kalo waktu. Nah niki ngiring maka resepan. Kalo punika napi waktu. Yang dumun-dumunnya nak mebaos. Yang ngemargi yang suwagino suwadharma napi jisak keluwir. Yang sampun tajak sang yang surya. Tengah tepat. Ngejek sen tengah ane jakti. Tengah lawat. Dumun mungkin dia sun tengah tepat. Jakantun masih ngenah lawat. Dumun jakti ketjak-jak lawat. Nike angin sesuluh dumun. Jam nalar ka desa pun nike.
Yen ampun seng kau sampun jam 1.

Enten nggih mesulu mbok ngawang lawat. Kenten sampun seng lawat ampun ngenah ampun kenten nggih. Seng kau sebenarnya deng kau ngangin deng lawat kenten. Yen mangken ngawang lawat kantun nggih malih sebos tajak surya yen dumun yakti tengah tepat tepat coba jajak surya yakti. Mangkin nah meciri ampun uli jejak surya niki sampun meciri suka bedek dan kantun jejak pasti seng yenune anti tiang peraga yang surya sangkana ngemau sang sedere ngenak mau mau pujo napi sa keluir majantan sampun nido sang yang surya radito ketur ngi ke surya sampun ke pertama mangkin yen kena-kenahan manah ang di tiang tiang pekak tutut newek sampun dan kantun jajak surya sekadi dumun-dumun tiang mesuluh. Ngin sampun ngeseng kau ampun dan pusingit kau lawat ampun nganginan. Yen mangkin kantun lawat ngau dan masihnya benang kau mangkin. Uli ceciren-ceciren puniki sampun bergeser mekeseran sampun. Sekekidik sampun. Ngeh sekekidik sampun mekeser-keser jak ngeseng sampun sami. Yang cara nunjuk layang senyak benang belayang meneang cara pedanan jauh pasti bengesengan ngesengan malu macam ngelog baya ngelog sur ngelog nguyang ya layang ni gitu barat angin nguyang sebuah layang ni sebirah jani nak masan melelayangan nah niki ceciren ceciren yang sejarah agama Hindu yang wenten karya sangkaneng wenten nak ngaryanang rari punika alit-alit angon ni kena ngangon gen-gen alit-alit dumun rari angon nggih kasangkaneng wenten yen nak makarya memungka hagang punika pasti ke ngadagang ibu ide sangat saksun pasti mumpuraga yang lingih rari angon sampun mejantan punika ring pelawa ring petapa kan ide mejantan apa ke mesaput poleng ada nak nyaput dan ada selam ada putih kuning sampun nalar kita medaging arit medaging pecut medaging nges capil tu niko pun pasti niko nah deki dumunan ampuro pun niki yang sana cian sana patut nak bingung sekali peka nggih ngaksi ring wentan nak kal ngelasti pasti ke sampun sane mundut dumun sane ngabo napi wastane punika ni mecerengeh telu mepayas punika ngudiang status cerengeh telu nggih kayu dadap napi mepayas si malu pun menaging penegulan benang sri datu nggih kadia sapunika rariangon sampun sane memundut dumunan ampuro dua negeri ke pasti ke sampun peragaya lanang peruse dan kadesa punika sakewantan ampuro punik para sujana para puikan ngenani saparindik kadesa punika ngeh peragayang siwo dumun kebaos punika tendados anak istri ngeh yen rehang dumun-dumun sane ngangon wantah beraga yang puruse sekalan nak ngangon pasti ampun tiang gan cenik-cenik sing ten ngajak adiluh ngangon pasti ne wani ba ngisiang talin sampi ngangon keje aja kena ngatang nike mangkin puniki mejanten ten dados tan wenten punike ring ayo wenten ing karya yadnya ne ageng pasti medaging pelinggian ide rariangun ke desa punika. Ini mungkin mewali di tiang nudur dengan aneng sekali yuga. Ini kali. Kali ketibenin sampun. Kali yuga kadi mungkin nuak dumun di tiang nguning ring kali yuga. Ini ki pacang tuturan di tiang. Maka sujatin sesuluh mahutamu sayu wakti. Sampun kemargiang ring pareng lingsir-lingsir ring kalane mertekap. Ke carik nengale ke desa punika nggih nengale iri ke sampun bececiren nggih ngabo pecut nggih sang sapu sire dumun
ngelah gegina nak dua gena ngalo ka desa punika profesi ne dumun kanti kupah apa yo ya bar dua jangan ngalo ya alih deka desa punika wentan dumun yen mangkin napun tan kenian tu wantah sida antuk nutur ka desa punika kali uga uga niki utamanya ni nggih sareng sami sampun ngewihkan ing penglingsir-penglingsir di tiang sane meyabeng kantun sekadi di tiang umur 70 lintang 80 menawi kantun memargi ring sekala ning pacang nengale nakal kecarik punika nak nengale pasti ke makdo sampi wakit dan sampi ke didian ke pasti ke dadua punika medaging radis bong sampi ini dadua mepunduh nggih iriki arang nak nganggon sampi luh wani arang punika pasti ke ampun liuneng sampun luh sampi luh luh tu ngedang tengalo punika set ado lantas sesama tengane yen satyang punika sekadi mangkene setir nggih niku ada bahasa cus kenen cus cus cus kenen at kenen mun tu yen baat punika pengnya anu yen subuh cus niku gede niku bas liu mengkekeh ngedang sampai diri ke mun at cus so umun niku mangken satuan ane ngisiang tengalo pun at cus. Oh, pecut na basampi suka dua tu. Ini punika. Pecut punika cemeti. Ngeh. Tendados bo mangkin di sejeruan ngemargi yang suwagino suwadarmo ne. Iriring punika iling sekali uga kadi mangkin. Uga punika nika penegulan bong sampi ni dadua. Ngeh. Bong sampi ni dadua nika metegul. Aris meikat ya aji animadan sambad. Sambat tu sat maka sabuk. Nah, di tu lantas ada sambat dan nekak negul bong sampi itu. Di uga tu misi sambat. Mare lantas ia kal ngedeng tengale tu. At kenden lah. Cus kenden lah. Pecut na apa sampai mulai ampun. Tengale ngodor tanah. Ngeh. Kadia sapunika pemargin sugine para lur-lur di sitiang adumun. Titiang nalar nanang sampun ajin pakaian bapan tiang. Menengale ngisiang nengale ah jak sampun. Jak malu jak liu dan ampun tanyidang ngedang kan disampi. Jak bas liu beneng ambil sengale kenten. Ngewo sekenten wawu enten nak meduwak-duwak bene. Mara duwak nengale jak patuh sami kenten. Ngetan wenten cus nih at kenten kan. Yan at nih kepeng lebih cepat ngeh. Cus kan dan sampun gede pengambil ke kewah pun sampai ngedang. Kadia sampun ke kali juga dimangkin ni puniki sampun. Mejantan yang ngap jagat kali juga. Meseraya kanti metimpal ngajak kali sengare. Kali sengare permasalahan ampun unduk-unduk ke ampun akeh. Ni benan dari ngap jagat kali juga weh. Sengsara ketrasa yang sampun ketiben kali uga. Mungkin yang sampun kadi sapunika uga puniki sarang sambat yang sesuluh. Ngiring mesesuluh. Ngsane uning ngiring sejero ni kantun metetekap punika. Uga punika. Diastun sapun api ketiben kali uga peng tetep sekadi. Pemargin pun sangsane nengalo. Kenten masih sampian yang mau ga. Yang sampun mau ga. Pasti ke sebab. Tapi tetuak tetujuan ini ki sekadi tengah lo nak nut. Yang kedang aja mau nurus. Nyanan yang madal melekok tu. Aku yang dan kode. Ben. Nge mekedang. Ben mau balik. Alih nganginan ngau. Ngajau ngelot kenten. Mau putar. Nge. Nyanan ini berputar ni ke pasti ke sampun dia sampun suut nengala tebih siduri betan wentan suung ampun dan kari jak melesah sampun tengala dan jangugut napi
Nah niki na yang kayunan tuakang ringab jakalat kali ugo puniki iling mangle kadesa punika irago ni tegul satmaka ugo angin negul punika sambat sambat ni kepeneka napi tetuak tetujo ni ringab kali ugo puniki sampun nengobah pengsekadi sampi nengale tekak kelnyujur yen nganginan yen ngauh pengsaja jejer ulang kena ngulati ngemargiang suwa gina suwa dharma tapi sani ketuakan kewehan pekarian ringkija pacang tetujo ni ulang ang punika ringab jagat kali yuga puniki pengten ketibening raga ni kali sengara pengten banget kali sengara ni bening puniki kalo kali kalo ketibening permasalahan waktu ni raga makin mejanten sampun kali yuga matibal je kali sengara moncen redasang bahagia ni konden pasen ringab jagat kali yugo ni konden karwan kal mulus selawas lampah warsa ngemargi yang suwa gina suwa dharma ni mengenah sebab suwitungan ni tuntut dan kaurip ni kadi barengkin kak tutut ngerasa gumi ni yakti sampun anak yang mau sentel sebab gumi je ni entel pun ni kengerah jenah adangan yakti ni dumuneng mewah saki wantan mangkin wong tani tan kantun medrebe yen sampun deng desa-desa kantun langah-langah wenten penampungan tongos jineng kelumpu ngenahang wadah hasil pertaniane padi medaging pun sane kesenguh jineng tuh ka desa punika dumun yen ring pon landas wenten-wenten langatan kel kesenguh ring langat punika sane ka bos pun api pun-pun ang api ditu ando selekat til di langatan dur ni tu misi lantas di langat ni bisa nak ngejang jagung nah di beten rumah pun itu ada ni badan selo bejang ditu kanti mentik selo di beten sing ada tehel nu tanah dan nu ada ni cangkem pun ngeh puaragan bungut pun tenak nyatuan ke ngih kari nyakan ngih ngangen kayu api ngangen sang ngangen payu payu tanah nak orang ke dan ada payu seng namun payu tanah ke suen suen radis ngih sampun wenten ngangen payu napi sekadi napi perak kadis sapunika ngih kadis punika mejanten wit kadis sapunika wenten perubahan-perubahan ngih yang sekolah makin pergeseran ngembargi yang suwa gina suwa dharma yang dumun wanta ke segara lan ke tarik yang nak sing dumun ring penepi segara pasti ke sampun nyat pasih ngalebe ke pasih ada nak nokal wenta nak nyaring wenta nak mebah mebah ni ke ngalebe wenten nak mubu ngalih ulat-ulat ngih kenten dumun ngih yen mangkin ubali malih titiang nguning ayang di kali uga ni ke uga punika sat maka makin atiang ye nyak sekadi ada ni uga sat maka kena uga raga sat maka ni uga ni ke sat maka kena pastu menawi uga uga apa adana uga yang anak kena uga atau uga tu madakan pastu ni madakan panggil ni uga sat maka raga ni kau kena kena uga uga pengsing kanti uga itu sat maka pengikat pengsing raga ni kena uga ke uga ke uga ken bisamo ke uga ken pastu bisamo tu ane madan ngih ane madan punika geguat awig-awig kesungkem sarang sami wenten radeh saneka bos ngih pastu patas kadireng nasional wenten undang-undang sira melanggar ken undang-undang punika maka sami kena ken hukum
kenten maka sujaktian yang raga nireng jagat Bali. Ngagama agama itu maka sami sampun bergeser. Kepertama ring sejaroneng membantan saya bang sampun bergeser. Dumun jantan sur nyakan jantan ampun matan saya ban. Pidana bantan ngejot yang orang membantan ngejot malu. Ngejot dumun. Jadi sekala kalau wanis kala ring nise. Nge bukti wentan kala waktu. Nge sekadi sekala neng saya waktu akeh melanggar ring sekala. Ian buta kala saya waktu ring nis kala nak jakti-jakti. Langgeng punika. Antuk galah waktu. Nge yang dumuna yakti tiang naneng waktu mabangtan. Tengah tepat sampun jejak suryo. Ngih kantun wantah galah punika buta kalo menawi kalo buta. Jegyang nasi ini ke jajak nakin kulu endus segen tanamah. Mele jebo semua wali telah jatitil sampun liwat. Kalo ni ke kalo buta ni. Ngih kadi sampun ni ke disiplin buta yakti. Yang saya hendakkan kak makin jatuh disiplin. Kalau, kalau ni ke waktu. Yang pidanan kak sebuah seduk pasang tengah lemeng gitu. Konden adonya. Ngantuh sang malu semeng. Di sebuah semeng marah lantas. Colok sang ada. Pidan-pidanan di jauh mekudus pun naik kamu ngabo ni madan sambuk. Ngideh boh. Ngide bo tu bo ada ne tu tunya sang-sang dodon tu mo bo cara ngayadeng tu kita betul ide nu ngendeh ape jang disambuk yen subo disambuk kenggal yen nya ngeresep yen ngabo prapa sengidang yen ngabo danyuh enggal gede ape oh ngabo lantas sambuk mare abo kepon mare ngawit bakal ngayangat ngelebangan ngasaru dadaran ajang-ajang na pun api kentan pemargini dumun ian mangkin nah mangkin sampun maka sami juan yang kecanggih ang teknologi kadesa pun jakti membukti mangkin gumi ni ngali gumi sental ental ni ke sampun rasang sebuah napi rarah ada mangkin dari sampun membukti gumi ini sampun tel, kental, ental yang sampun kental pun ke enceh dan kantun, ental sampun. Sake wanda yang diental pun ke sampun ngerasang katos. Katos, kewah. Nge, di gumi ental bisa kewah. Membukti radis kewah napi, iraga reng jagat Bali, kal ngalih busung sebuah kewah. Kal ngalih selepan sebuah sengado. Tu ane madan moncian jantel luong gumin melah eh. Pasti ke kewah po kewah muntu ketampen. Nah jani intel lah terjaknya saja membukti. Sampian jani jak pejang kebar nak yang angin eh. Suwira yang anggon tal. Nafi malih adana ni ke. Ye marajang berada angin jak makebar sampun. Penyenang bisa makebar, sampian bisa makebar. Yen pidana len, yen busung kandun mangge bat kanti. Busung selepan. Nah, kadia sapunika pawawa Sumatera. Kadia sapunika ring ahab jagat kadia mangkin mewali ring kali uga-uga punika. Peng kadia sapunika ngiring tulat. Nge, sapun api ngebargang suwagina suwadharma ni mangna langgang. Suwagina, geginan, profesi itulah mangkin. Dia je raga meruang. Kalau ngalih ke karyan. Yang ring hotel, ring restoran. Iri ke sampun di raga ni sinarang samisan ni nuwe nang restoran hotel pun ke ngeraga. Ngerarah sani ke bos ruang. Ru. Dua meruang ajak dah dua. Meruang. Yang sing ngalih ruang. Sing nyidang ke nekang pipis. Dijo raga ngemargi yang swagino swadharma ne ditu raga pasti ke bakal sangka ne meruang
dari meruang tu, uli meruang tu ada ruang di tongo seraga magai, ngemargi yang suagina suang-suang, di tu subuh, so berlantas. So ni tu tanggal 1. Ulian meruang ni raga ni nampi gaji. Mana ni badan pipis, uli di tu ulian meruang, ada uang. Nah dike, ngih. Uang se tunggil pada nyalan-nyalan suagino ditongo semegai. Ngliu ada uang se. Uang se hotel, uang se. Napi odan ini ke. Liu ada uang se makin. Meruang, meruang, meruang. Kelengu lati sedana ngelati jinah. Dasar meruang ini ke iraga nekang pipis. Dia ngeraga ten. Ni nyidah ngai hotel, pragat hotel ni ni ngelah pipis ngalih ya ruang. Ni ngelah nasuh gino di bagian listrik, di bagian pembersihan yang di hotel, pembersihan kamar, bagian gardener, bagian security. Nah ni ke ampun, pada ngemargian suh gino suang-suang uli diker aris wenten ulian meruang wenten uang. So, sampun ulian meruang, dah dia besik uang, so, meruang, so. Niki ngawit sampun wong, so. Wong itu manusia, meruang, sarang samiring genah iraga mekaryo, dah dia besik. Sane ulangan tanggal 1, ulian mebesik ke ngeragu ni. Nyidang kal ngerauhang jina. Diastun ring sekala ring banjar-banjar ring keluarga ring perumahan ring bebanjar ring desa pekraman ring napi je tingkat ni maka sami ke pemerintahan sami muateng wang jinah pacang angin ngih puni kenyangreh kahuripeng nganut sekadi abjagat kadi mangkin kadi sepuni kali yuga mau jantan sampun pacang metimpal jak kali sengare makin nuleng nanti yang niki dumun kali yugo sampun ngih wenten masih sang pawikan ring dharma wacana yang ngih ningah mungkin pun sat make ring bulan Agustus sepun niki mugi-mugi dasang yang parmokawi sidur hayang rahayu sejebak jagat nusa antara rikini. Bulan Agustus sepuni ke hari kemerdekaan. Kita nggak nge. Hari kemerdekaan merayakan bulan 17 Agustus. Nih puni kiring. Mang ni sekadang sekadi nak nengalo. Sekadi uga ni ke angin pengikat. Uga medaging pendegulan. Langgeng ngiraga ngemargi yang suwaginan medasar antuk dharma kejujuran ke desa punika. Yang sampun medasar antuk jujur, langgeng saya wakti sedana ni. Sangkana wentan kegendengan, ngelah pipis papat dadua sepel di bumbung. Kelada jani liu tongos ngejang pipis. Nah, inggih ke desa punika, ring sejeron yang kali yugo punika ilingan, langgeng. Nih langgeng ngemargang suwagina suwadharma ni medasar antuk dharma kejujuran pacang langgeng guna kaya ni nih pakat rasang nih pakat nikmati kadesa punika ingih kadesa punika ledang aksama yang pakat tutut nih kadesa punika sida antuk titiang mapung atur majang rengida dani pun sinarang sami mogi wentan pikenohnya ni nalar banget ngelungsur agung reno pengampura titiang nih. Nggih, majantan nenten sida paripurna jeron ditiang nutur sebilang redite makweh sayu wakti kekiranganipun kayuwangan titiang naler agung lungsur agung werna pangampura inggih pinakausana ning atur pupu tentiang untuk nguncaran pramo santi om santi santi santi om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka Dendrai. Eksistensi masyarakat adat di Bali dinilai masih kuat di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Kondisi tersebut didukung keterikatan masyarakat adat dengan pelaksanaan ajaran agama, kuatnya solidaritas, serta kesadaran menjalankan aturan dan kegiatan adat. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, IGD Arum Gunawan mengatakan, keberadaan masyarakat adat juga diperkuat regulasi dan kelembagaan yang menaunginya. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, serta Majelis Desa Adat dinilai turut menjaga kelestarian masyarakat adat Bali. Sementara itu, Juru Bendesa Adat Sumerta Imadi Aryawan Payuse mengatakan keberadaan masyarakat adat sangat bergantung pada rasa kebersamaan, gotong royong, dan empati antar krama. Menurutnya, perkembangan modernisasi dan teknologi informasi turut membuat rasa sebagai bagian dari masyarakat adat semakin berkurang. Menjaga eksistensi masyarakat adat Bali membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, penguatan generasi-generasi muda, serta kemampuan menyesuaikan kegiatan adat dengan perkembangan kehidupan tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan juga gotong royong. Raka Dendrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Selumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ku jarani desang puragean poradnyan ngemaosang. Hidup perlu ngelahan nemadan kekuatan. Perlu ngelahan nemadan pekukuh. Pangadelangon kemulan modal sajroning muswodalmu sajroning nyalaneng kuripan dini di jakate. Apuangon pang saja side kukuh adnyanene sarirene tuah sing jadelen sangyang sastra tuh sat make senjata sat make angon raga mekarmu digumini pang side muponin nane keadaan kerahayuan. Ia diastun ke liu saja bareng ngajak dening nyalanang hidup di maya pada di lemah pada bekas manusia saki walau mekejang kumirip ngelahkan emadan geginan ngelahkan emadan linge udah tuh pina ke penekak pina ke penyekjek pakenakan udah kehananin kumine buka jane dewa ratu kebus prowesianing kali ini kebus saja jagate buka jane nah yang kebus kengken pun pasti kengalikan madan panjang tungus raga memuan kebus saja roning pauku dan tuah kepetengan pai depan ring ide sang poragoyan luih ring ide sang poragoyan wicaksana tunang unang lakar ngelungsur warah-warah ide mapan ide saat make ngemargiang patut ngemargiang wet-wet sastrene dini dijagade. Nalenan kapening tau yen suba saja kuat puku dan stule sarire bekas malu do malu nyatuang sang poragoyan jiwa mireh wates pepinah idewa kedewa ratu juh juh rasa yang nyatuang sang yang jiwa nyatuang lantas pukul badan ane badan kasar setulah sari letuah ingat abis ngamertanin hidup apa tuangon tuah isin gumi ane kehadani amerta jangkep subuh kepiceyang aban-aban kepiceyang serana kapenido marupo lima marupo suku marupo pepinah modal dasar sara janine ruh anima dan amertaning jiwa amertaning kulipan pangsido tekak tekak sang yang jiwa di pauku dani dewe ke iyan sumber tekak sinah merosida yang lakar nyiwi lingih kida sang yang widewasa muja mangas tuti pura kida sat maka maka kriya maka sakti ngitungan gumi ane celik ngitungan gumi ane gede yang nida teh mapi kayun sing benah dini penghitungan kumiannya cenik pasti ke bekal suka duka laro patine nibenin pokudane.

atas kemampuan kebisaan manusia ini pantas ngerawasang besik dua telu lian nang kapento sing bisa apa nang buka gitu ketekane dewa ratu liu unag unag kane bakat lektekan mare mantas unag di beden kan bisa dewa joh paro lakak nekak nincap ane madan unag mudaning ane madan paling tegak joh paro ini saja perlu kewala ada dasar melaksana buka jani catu marga sing je bisa uleng di jenana sing bisa uleng di yoga bisa uleng di karma bakti tewangon sarana mekejang tu saat maka ngemargiang titah widi ngemargiang isin pakenekan pangide yang duen ngemargiang bakti ringlingi ide sang yang widi. Aduh dewa ratu pekeng paukudane beragat nyatu yang lingi hide mapanide ngewasite nguasang umine aklepek mungkin banyak beli ban mungi mentung lah kado pebun atas dot tadi anu kini gitu ayo aku naja jangan leng-leng naja nyatu ya didian mani pak aduh aduh ayo deh.

manusia. Urah ada kerausang selam putih natasang subo-subo karma benah ketekaning belih.

sih nggak direrenin. Jemak cuma kejang, pelajakin mekejang, udah liu lakar anenu.

sido meladen isin kuming ngudiang di subane ada di nidok di kuming bekas purwo kandane pelajin ane puan pet sangyang kala merdiu mancut diwone pangkeno ban menakung jawaban itu.

0: singker sebat beli
1: apa tuh
0: ke kanan gumi itu.
1: Nah,
0: apa tuh ke kanan gumi itu?
1: Kano gitu nak raosan ke kanan gumi kajo kelot kangin kau.
0: Oh,
1: pang tawang batas nang arah maksud gitu. Nanginan jap moyan gitu pang sing paling.
0: Bokedangin?
1: Hmm? Bokedangin?
0: Hmm?
1: Temus dao.
0: Oh. Adito kau eno kau.
1: Hah?
0: Aduh petakon gitu.
1: Kemudian tau raosnya kangin.
0: Tuh, yo.
1: Atene ada keranane tuh.
0: Ada keranane.
1: Yen sing ada keranane, kemudian itu nak ngejang kangin.
0: Tuh, bo. Apa keranane tuh?
1: Yen sing ada keranane, bisa kisah deno kangin.
0: Bisa.
1: Oh.
0: Ijo jang.
1: Tuh, yang sing ada kerano betul kalau paling. Oh. Mau nang ada kerana apa kerano tuh kangin? Sawire. Aduh kau.
0: Aduh. Aduh.
1: Sing gitu. Dijau beli nongos senang kalan bisa tuh ngerawasan tuh kangen. Yang sing beli dauh nengil dijau banding orang tuh kangen.
0: Sing.
1: Mau inang dini malu pang tawang.
0: Oh dini lah pang tawang.
1: Di tongos beli jani nengil ini pang tawang malu.
0: Yang jani beli nengil dijau dan beli nengil nih.
1: Yang cara nyen nih.
0: Cara beli ya.
1: Yang cara icang beli dajan icang.
0: Oh.
1: Yang cara beli suara dangin yo yo beli.
0: Oh.
1: Mau ini satu titik itu bisa berubah nama.
0: Oh. Ada kan perlu yang ada.
1: Hmm?
0: Pangidang ingatin kangen kau kan tengah yang harus ada masa.
1: Mau ini di tengah melupang tawang. Yang bawa tawang di tengah. Maro pesu tuh sen.
0: Kegian cara ngebet yang di tengah.
1: Iya kebit-kebit yang.
0: Hah?
1: Mau enang melajah malu.
0: Nah, do. Gitu maksud.
1: Melajah ngebetan. Yen pang wayah di sastra wali.
0: Aduh, yo.
1: Wen akan ado.
0: Pancing muntuk nya su wayah.
1: Sa ba ta a i di tengah.
0: I.
1: Namo si wo yo di tengah. Mauin iya ja yo di tengah.
0: Oh.
1: Jak kebetan kasal di tengah jak yo betul.
0: Yo.
1: Yo.
0: Aduh, gitu.
1: Menak gitu. I kelawaning iyo.
0: Oh.
1: I ngaraning isano.
0: Isano.
1: Yo.
0: Yo.
1: Apa yo?
0: Yo bu.
1: Yo.
0: Yo bu isano.
1: Yo tu bu ido.
0: Tu ido.
1: Ido tu masih yo.
0: Maka nama si wo yo.
1: Yo.
0: Pasti ido sebab melingih di tengah.
1: Nah. Oh. Mau enak si malu.

0: Baklot.
1: Baklot?
0: Yo di tengah.
2: Tuh,
0: Bo malu.
2: Bo.
0: Maro yo.
2: Bo itu patok kan api.
0: Oh.
2: Ramo bo itu.
0: No. Ya nalih di adidi sastrone. Bo itu pasti kok melingop.
2: Bo melingap.
0: Bo melingap.
2: Bo melingap. Ini sesuatu bo nah.
0: Ah, kan melingap ya.
2: Melingap bo.
0: Yang yo.
2: Yo.
0: Tengkayak.
2: Tengkayak. Yang menuju ya.
0: No.
2: Tengkayak ya.
0: Tengkayak. Oh, ini ada sedang melingap ya. Tengkayak.
2: Oh. Oh, maka awin ada.
0: Nah, cuma mau badeng kan tuh. Dah anak patuh pungut yo aja pungut bo.
2: Pungut nih satu hari.
0: Iya aja.
2: Artinya pasti ke pengawetnya ulen di Purwo, no. Ulen di Kangin.
0: Purwo itu ngaran yang paling malu.
2: Paling malu.
0: Nah,
2: adi bebalian ulen Kangin.
0: Sewele halnya yang Suryo ngenak.
2: Mapan kehidupannya ide sang yang Suryo miceyang.
0: Nah.
2: Ada bayu, ada sarana, ada tenaga. Yang man sinar suci ini dua ratus lemet yang manusia weh.
0: Nyen jekan man sinar pasti kencang hidup nih.
2: Aduh nih bo.
0: Oh mawinan dewa ratu nyen jek bani medeng-deng. Ngalih gaya medeng-deng. Ngempuk batu di jalan-jalan nih. Terus sentak ke nang ayye. Jek kuat tuh.
2: Kuat ya?
0: Oh. Ya sing kuat tuh saya ngempuk batu.
2: Aneh sing man sinar.
0: Aduh. Nih sing sekancana nih sing man sinar pasti entik nih sing luwung.
2: Tuh bo.
0: Jek pirat. Wano Agung, Wano Alit, patuh. Neseng-seng man sinar tuh. Ada nanggil di gua tuh.
2: Aneh seng man sinar pasti pirat.
0: Pirat!
2: Aku hawa nih pang man sinar, pesuang ya malu.
0: Pesuang!
2: Oh.
0: Kasal bo man sinar, man mau wadah nih.
2: Man mau wadah. Oh, bangun mau bayi weh.
0: Wain beli yang lah, nih yang pirat-pirat tuh ya, dengan. Deng-dengan deh.
2: Sombong ya dia. Aduh. Bapak ikat yang lingkangin pasti ben ngelod-ngelodang.
0: Ah.
2: Marah besu ben.
0: Marah pada murwo daksino. Purwo kangin daksino kelod.
2: Lord.
3: Kanjeng Kesareng. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya
0: Bali. Enak milah.
2: Milah kan malu.
0: Nah, searah jarum jam.
2: Maka awin apa juga awin pasti milah kan malu.
0: Nah.
2: Beli mam kata, mai mam bahasa. Pasti kau mengajang pang telung asa telu melinar berik. Sedua pang telung asa telu tu. Sekarang awin sekarang harus pang telung asa telu. Okay. Menciplak pang telung asa telu gitu.
0: Okay, gitu.
2: Oh, gitu. Hidup beli jani.
0: Puih.
2: Ayah ya.
0: Sing. Malas sudah. Ngantosan yo. Kalau yen subuh nyidang yen medar yen ngajeng gitu. Mau papaan mengunyah 32 kali sesuai dengan jumlah gigi. Per apa
2: kudu gigi liu tuh?
0: Hah?
2: Telung asa dua.
0: Telung asa dua. Yen ada rumus gitu. Yen gigi susu, gigi anak-anak redore redore.
2: Oh redore redore. Oh.
0: 2 1 1 2.
2: Redore dore.
0: Ah, yen anu dewasa? Mi redore redore mi.
2: Ah, itu jaman rumus nih. Sekat masuk jan lah rumus tuh gitu.
0: Sing oke.
2: Baru kali ini bal kijong ada nih. Agam
0: san. Mi de mi redore redore mi mi to at lu.
2: Lu.
0: Pangalet lu.
2: Pesen
0: word tadi 6.
2: Oh,
0: re da 2, jaling 2 2.
2: Oh. Print nah print nah print nah.
0: Itu kawin pantlong dasa 2.
2: Long sa 2.
0: Yen bot lah gigi ne bot 2. Sing nut long sa 2.
2: Ingen ketewan.
0: 10.
2: 10 pe. Maluan ya wong penabuh.
0: Aduh. Mau kejang ado atur yen bonya mengunyah 32 kali. Pencernaane sing tuyuh. Ulian makan nguluh-nguluh tuh pencernaan tuyuh makanya suruh makan langsung sirup.
2: Ya orang. Makanya ada aturan kesehatan tu. Setone ni naga ngajeng ngrayonan medar pasti harus air malu diminum.
0: Oh.
2: Lagu lihat tak sih malu.
0: No.
2: Yang bawa ada air malu masuk dalam tubuh ni pasti ke aluh bandungnya.
0: Oh, waktu kelancaran. Ada ben yang ngajeng yang medar. Jani medar ben jarak 1 jam baru tadi minum ye.
2: Meh.
0: Sing tadi langsung semua langsung minum.
2: Yang lekat tu. Tulang kene di kolong kene cara
0: tulang nomplok
2: Satu jam.
0: Arti apa karena gitu? Ani ngolah jadi makanan tuh yang ada di mulut. Nah, itu sistem biologi dan itu ada dana enzim amilase.
2: Enzimnya pos, bawas balik-balik. Pos itu.
0: Lah, ati orang falsnya pasanya. Enzim tuh ani ngemanisan tuh ani bakal ngolah. Gitu. Ya langsung beli minum. Enzim yang berguna bisa bareng-bareng ya ke tengah.
2: Oke.
0: Mabin suut madar.
2: Suut madar apa nu madar?
0: Suut madar. Dong umahan limo.
2: Pedah nih bibit. Bibit jadi soleh nih.
0: Wap batis. Sasaan di batis.
2: Adi di batis wap. Bang ada arti itu?
0: Iya tuh, kudang baso isi itu lan limo tuh. Wah apa sebilang medar, wah batis sih segar. Mau boreh langsung.
2: Boreh tuh. Sen limo, wah apa lu?
0: Muo. Batis malu ngaruh muo. Pang mana nama mesti tanya cacing.
2: Oke, tuh itu sugesti itu.
0: Nah, di samping itu sing sugesti.
2: Si sugesti tuh.
0: Bos gitu misi kunyit, misi cekoh gitu baso-baso deh. Tuh anggon nguap ya ya tuh sejak boreh sekalo tuh.
2: Gas nih dan beli ya suruh medar suruh ngopeng mebar jak daging ngencah gas nih. Kengkeng cara ini gitu.
0: Yo bang uap malu. Ini lah perlu kan ada timpal di samping yo jore ngisi lu jam.
2: Aduh dewar aduh. Nih subelung bayus itu mekejang ulian dasar segar pakenahan ya. Ane kerasan cerah. Bara kedelot mana tuh?
0: Mawinan ada rah ajang.
2: Rah
0: tegete. Ajang tuh di depan.
2: Depan.
0: Setato irago apang menjadi orang yang terdepan.
2: Terdepan.
0: Gitu artinya. Terdepan di bidang kesehatan. Terdepan di bidang pengetahuan.
2: Benar.
0: Terdepan di bidang segalanya mungkin ke bos rah ajeng.
2: Wireh manusia kejang dari nguber ane madan cita-cita.
0: Nah.
2: Sing jemile kasih maratongos di puri purien tadi.
0: Nah.
2: Maratongos di griyo kan tadi melajah itu mekejang ada kesempatan.
0: Iya.
2: Tadi apa ya kena dari kejati dari dua jati ada kesempatan yang bisa.
0: Nah. Sawireh subuh kau jarang beli. Ido sang yang aji sing memilih tongos. Ido bakal rauh ring sang sana nelebang sastero.
2: Tuh.
0: Nyen jenyak melajah kelduang. Mawinan biadiastun anak nisto, anak suge, anak lanang, anak istri muda lingsir. Yang subuh nyak melajah pasti kau bakal miso.
2: Pobun diajang linge hidau, sing jembile kasih. Ya dia tu nak gede, ya dia tu nak menengah, ya dia tu nak cerik. Patuh benida nyinar, makawis sudah dipilih kasih. Nyen jadi tu kena dewa ratu. Keningan pakada itu sinar suci ni dapat cang meranjing.
0: Sasiwi makaneng gato mesi banyu.
2: Wayang ni de, sang yang chandra, sang yang wulan, ditoyone diyehe.
0: Na sing suci nirmala mesi wulan.
2: Itu mulang nah pewayangan itu sinar suci itu sang yang sasih segitu ya.
0: Rakwa mangkano kita kedaden risang amaking tutur kinang sekaluk. Kiteng sekalo salah ketik.
2: Oh. Sang amaking yoga kiteng sekalo. Nidang gitu.
0: Tuh ngalih tuh bu nak kewa kengken seret kita melajah bu tepuk gempol jet mau selano bawa
2: pepesan pepesan widyadari itu kau menggoda masih melajah apa goda apa tuh
0: mau enang
2: cingnya sejak Arjuna matapu di gunung Indra kilo reki satu oke itu
0: mau enak loh anjangnya cara dodari po dalam
2: pih agam ya mesti dalam dodari
0: bener. Kasbi jegeg ne cara video dari pedalam jambu anak ke kita.
2: Adi kita pedalam.
0: Sawire di sejabaning sano satu satu ono ni ado. Asal subuh teko do dari pasti tugasnya sebagai penggoda.
2: Penggoda.
0: Nyenyak dari penggoda gen terus. Ngawinan deh, nggak ada enak luh-luh biasa. Biasanya, biasa gitu.
2: Makanya beli itu sinar dari, nggak sinar di dari ya.
0: Nyen apa moni di dari, di dadaro nae.
2: Aduh dewa ratu. Dini perlu tetap buku satu tunian kekanan hidup perlu dago pengtatas nawa na banda saslem kuku sak ngaku subuh eleng jagere ring dingi hide sangyang widi kentu angon penget ane luwung situ tuh
0: yen jane pepojolan sih gitu ado kangin ado kelot kau kelawaning kajo kangin tengaraning kangen
2: kangen
0: pangelahi rasa kangen tekening nyamo kangen tekening sarwa maurep. Ado kelod, lod ngerang lod,
2: lod.
0: Ado kita, do batas seno anu eh.
2: Kita eh.
0: Mana yang mulu ngelah kita jalan. Kalau do bas mabar api.
2: Okey tu.
0: Nah, ado kau.
2: Kau?
0: Kau weruh, kena ya tanpa kau weruh kengkera go nyidang bakal nekak.
2: Seng nyidang.
0: Ado lantasan kajo.
2: Kajo?
0: Kajo tengah running pesajo ne. Apo jema yang sing posajo yang sing total kena hari itu sing kel mau nuk kan
2: liu nama yang sasro kalau ping posajo pocol orang dewe sakti sing posajo
0: masih kado
2: kado
0: we arte kang japo mantro yang selimur dan ikang raja muang tamah
2: maka hawe nanti sasro ane cereke po jak so jak jawa perlu tu paling ingat tang.
0: Walau dini patut masih yatno.
2: Nah saja.
0: Sawireh mulo kewah ngalih ane madan po saja tu. No masih rago nganuten ane madan unag unag gentu.
2: Unag. Oh.
0: Nah, yen sing unag pang sing mau kecok dah. Yen benah ban mau kecok long batresnya.
2: Long.
0: Awin ado mulo ketean so duo telu ya tetep kan ya tu.
2: Tu angon. Nah,
0: uling di besi, malo ke daduo, uling daduo, maro menek ke telu.
2: Ya ada asun jadi ada pelajaran percepat kan ada ane tu.
0: Nah,
2: nah ado sen 1000 berbanding 1 nak nyidang nah. Gitu.
0: Di samping tu dengan IQ yang tinggi segitu beli. Nyidang nak ngalih percepatan. Kewalo guru ada guru ane kita, kalau nyidang memberi percepatan kita, dengan EQ yang sama dengan anak-anak,
2: jelas pak guru lebih nawang ya,
0: lebih nawang karena melajah malonan. Kewalo yang dari intelektual itu senbok nu dipertanyakan.
2: Dipertanyakan.
0: Nah,
2: Dewa Ratu dini ada di pedukuhan lo.
0: Benar.
2: Biasan ada ane ajak bareng mekengan dini. Pangnyak lung penyambung ada lo kada muani nyak ya dong satu bol.
0: Tu kadan subuh ado. Bukoi meme kadan lo tu kadan beli muani tu.
2: Saru tu po. Aduh kan piana ke ya sini tu.
0: Imade subuh mau besan.
2: Apa besan itu?
0: Bapa mau ke mau malu mau. Ah, imeme pakin tiang nak bakal kecunduk ngajak imeme gitu made. Nah, jadi beli nak malu loloan itu.
2: Ngumpul lano.
0: Ngumpul lano.
2: Delok.
0: Oh, ada loken. Apa rajasan?
2: Masuk, masuk. Bungul gitu.
0: Mau nak lolokan itu mau nak gitu biasa. Jodoh gue nepo kurang kurang yang paling jangan le.
2: Kurang nak kira.
0: Tuh kan maro sih. Maro.
2: Maro tuh sih. Oh, maro besi tuh. Akhir kalimat maro besi pasti kelanda dulu.
0: Ah, gege.
2: Bege. Aduh.
0: Jangan lah kadang mau taro rancang.
2: Agam sang gege.
0: Gege celak nau jauh kalau kadang.
2: Celak nau.
0: Itu lolokan gitu ya.
2: Aiyah, ini nak lidah ni bawa ni macam gitu, saru tu.
0: Nah,
2: memen tu dini,
0: memen ni. Patut cero di deso kan, main meme, yang mama, yang ibu, gue paling sih, moy,
2: moy, saru jak main gede lah.
0: Dijo moy, gitu.
2: Aduh, gue.
0: Aduh dijo ya rakona. Memen di cening nih.
2: Nih. Mekal ya mak. Lah satu wong sap.
0: Mekali meme.
2: Aduh, nene kau dat, caluh asal mau kau eng,
0: betul. Nah, aduh memen cening, nang dijauh kadang lakun. Dadi jek suwong ngono buka kene lantasan pokubone dewa ratu ya sakit ado nang maling. Apa ya paling ado?
2: Sing ado apa?
0: Oh ne bisa kubu ne paling sakan.
2: Nen dewa ratu asal mau kau anggis pasti pirang sing itu.

0: panis sakit subuhan.
1: Aduh, kedewaran tuh aku. Cungudiang mau badeng marang orang ado dewaran tuh aku.
0: Kade nak sakit tujuh dengan tamat. Kon,
2: dok dok masih limo sesudut medar. Tuh wap pun tuh yo. Penghilang tuh jauh tuh.
0: Nenenan anu kan agak aneh sih ngidang mau apatis entuk
2: entuk
1: pang dong kang
2: uli anak pun entuk kan
0: tuh empalan nih
1: pasang
0: yang empalan pasang Indonesia kan waduk
1: oke belum waduk
2: waduk jadi luhur empalan jadi
0: empalan arti kan waduk tuh tengah ngempal. Ada nak lo nih buat tahu angkok ini jalan nih nung mau kerujuk kan misi kerikil pado
1: deman nih ngeranang
0: maro deman jak ngesap kan bawa mau kecok deh bawa ratu
2: nah aneh ngerti
1: uleng kali apa kaden ban bapak aneh subuh ngenah-ngenah ngunake totono.
0: Oh dong subuh jo ulian sesai ini sih gitu sesai ban ngentasan tawang lah dene selah kiwalo pamungkin tawang pamuntut tepu ulung tuh
2: biasa bu sesai gak entasin telego nga bedek tawang kalau cicing nga belereng pas tawang telego nga asu belereng gitu
0: bejai mone kali jani sebojo ias pesan tepuk di tiang ini. Nah kalkijo nih.
2: Kalkijo nih?
0: Dewa ratu biasanya nak nunggu merang-gambring serogen bon nih. Nih jani jepmik.
2: Ada
0: love.
2: Rorain apa ini nih?
0: Moseh dewa ratu sing kenoban nginget.
2: Rorain gumir ya
1: nih? Nih subuh. Ian mone bang anak kapah-kapah. Dajak pragat mebu sero pragat adang dogen isine bang yo yo benah subuh meseh benah subuh lakareng mepayas bang mepayas
0: tu biasane oren tiang sesai gitu nah pang bo kene nyekel nepok kenyin oh gitu
2: ben ane batas-batas mepayas tu bang ukur umur selain nah maksimal selalu rasa baru duduk pas mempayas payang ngalang payu ini bau umur dua ratu
0: pas mempadeng gitu
2: ingin
0: dino kencang pedi mayasan bedan dibuat wo maru luang payas
2: inget beli gastruno pasti dua deman mempayas bon mau nuoseng mau anget gitu
1: betul kita sebenan di mandi ben isi ngopu ngomas ingin
2: saya ingat lau dah
1: dong kejo nih tepuk. Oh,
2: yang penting jadi berbuat sesuatu dini di mapan ane kemo benar wah laksana sing itu
0: ke walo yen bo ias buku kene sing itu apa sih demon hati ajak ngerembung
2: uban apa saru ro
0: bener nak bawa anu gitu tuh
2: meseblir
0: bawa Semarang
2: selamper ya
0: yen larnya putih isinan semir pasti bawa Semarang
1: nak buka kaden buka sisai subuh rao seng gegening aneh
2: Geng. Megal menggendeng nih, Meh.
1: Yaning sampun manuju sanerahayu.
0: Yening subuh pekenah nih ngulati kerahayuan.
1: Ngaito nih mulokal dot-dot yang panyak demen nati.
2: Kalau penting masih boe putih.
1: Tadi kato?
2: Boe ilang laksana nih selam-selam putih. Tadi kan suci. Okay.
0: Oh, cara belen tiangnya tuh. Bosuot jani ketebenan.
2: Bosuot ketebenan
0: keluan-luanan jani.
2: Oh, karena putih. Putih mau belajar jani putih. Nuh, sekarang selam-selam belajar.
0: Sebenarnya mau keluan-luanan.
2: Paksa udah.
0: Loh-loh kan.
1: Kedo kali anak-liane.
2: Nang dong ngomong ke.
0: Artinya keluan tuh ngemenen mau keluar.
2: Mau belajar spirit kan. Ritual. Pas itu jangan made. Made kan kita belajarnya.
0: Made rohani, nerok mini. Wah, dur entut tuh.
2: Ten.
0: Ah? Ten. Jangan tekap cuma tanda.
1: Ting nawang sing nek itu.
2: Terus nawang.
1: Nah, jangan ini ada nih.
0: Ulian global informasi ini ngeranang.
2: Oh,
1: global informasi.
0: Memene kaden, kaden bocinga antiang we ben crest, crest, crest gitu.
2: Bong aja. Apa ni dot, tapi dot itu dengan sini tu.
0: Benar. Aneh joh kenoban jani. Kejadian di Amerika bisa kenoban.
1: Aneh ngeranang.
0: Itu bo ada apa
2: nih? Teknologi. Ada seolah-olah dunia ini sudah digenggam oleh teknologi yang nyaman. Apa jadi kemudian?
0: Cara gini bo beli maro kebitan. Ada nak mertabrakan di negara.
2: Woi, negara apa?
0: Negara Indonesia. Saya ini di negara.
2: Kita
0: ada berita tuh. Ulian nyorek ngebitan gitu. Ben terjadi tabrak maut di Surabaya. Gitu. Ngejoh-joh nyang kenoban. Kaplak pisah gomat di
1: Sedawang. Sedawang dosan subo. Ulian kengken tuh. Ulian kengken tuh lada penaden segitu
2: nah. Awenan segenah bisa godi itu digebet-gebet.
0: Awen ini harus waspada irago. Pangsing aneh joh tawang, aneh bahaya di depan mata irago sing.
2: Aduh. Yen mau jalan pasti kau dina aneh bo pada malu pang tawang.
0: Nah,
2: rumus ekonomi mis itu. Nengah apal tuh.
1: Jani
0: ya, rumus ekonomi tawang beli. Dengan pengeluaran yang sedikit-dikitnya.
1: Ayo pisang kan dijet orang sedikit-dikitnya.
0: Bila perlu pasti mengeluarkan apa? Dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
1: Nah, dosing cara gendengnya dunia subo yang subo kal ngai ane luong diapen dadi to tiwas. Diapen to kal nadi yang ane suge meranang irago ado. Sengketo na kalau dos wood ngusahang rago ni nak kita ada pemekas ni
0: saja mau beli
2: kalau modal beli jenik tu
0: apa modal beli
2: dot melajah berbisnis kalau modal jenik
0: apa modal beli ni jenik tu
2: modal asal berano nak asal bisnis kan modal asal malu
0: seng beli
2: sini tadi pepinah dia tu
0: pepinah malu uleng di pepinah ada semangat uling di semangat maro bakal ngalih modal.
2: Bener?
0: Modal itu saya juga berupa pipis kan.
2: Apa modalnya?
0: Raos tadi yang
1: kon. Nah,
2: tadi raos sama modal tuh.
0: Tadi.
2: Oh, tadi bilang benar.
1: Yan subo melah banyalana.
0: Kengken kengken. Pertama sebagai modal tuah pengetahuan.
2: Video pangweruh.
0: Nah,
2: diklat dulu.
0: Diklat.
2: Diklat.
1: Sikot awak soang soang.
2: Oh, ini ukur, apa nih angon ukuran?
0: Nah, pangidang irago. Amon nih kemampuan nih amungkin bakal nyemak gai. Pangsing yang gedeanan gai cara kulut nepuk tai gede.

0: Balik adong mau beli kewa. Kengkian cara anda punya adong tu.
1: Ini sebuah sebile adong itu singidang irago ke di dia
0: dan apa
1: nilai. Anak len pangrawasang. Peh mau capel we, yang mau kaman mau sambung, yang pangus nih. Rajut pecelompong masih luwung nak len rawasang tu.
0: Ada perlu bekerja ada ane madam kesepakatan.
1: Nah,
0: en bos sepakat, alo pernah kerangkat ngerawas tu.
2: Kena adeng jalan tunggal.
1: Apa sih adeng diperkenalkan nih? Dadwo sepakat terus beli maru. Sewere ado ane madan. Jelek kelawaning melah, benah kelawaning belih.
0: Dugas itu ngang besi itu benyak. Pangnya tadi membesi yang bintu, perlu ragu ane madan perhitung yang matang.
1: Benar.
0: Satu ngilis jadi.
2: Dadinya nyak ya dadi besi.

0: Ngalih tujuan itu subobli perlu usaha dan pengorbanan.
1: Ingat belikan pening perjuangan para penglingsir aneh pidan. Banyak gumi buin pokeng aneh madang kemerdekaan Mahardika. Pangidang memesik bineke tunggalike menghargai suatu perbedaan tuh.
0: Yento se subob, subob mengakui dan subob menyalanin. Di samping tu kebinekaan nak ngerasan prulal tu macak liu.
1: Gitu.
0: Panyidang dan dia besek buka cara dengan purnamone bertepuk.
1: Engkian.
0: Iraga terutama ada di umat Hindu ajak liu. Gitu. Uling di sejebak jakat. Uli kau kanti kangen, uli kajo kanti kelot, mau pupul antasan besik di puro luwur bosake. Yen subuh ado mekejang kerditu cingakin, mekejang merasa dadi besik.
1: Nah,
0: yen ditu dadi nepen, yen ditu singgihkan, sing ado mauin mekejang iraga dadi besik. Sawire podarman ado, mubang ado, ditu bengenah. Kebineka aniragon.
1: Sentu diharapan mepekayon sarang sami mekena hajak mekejang yang subuh lantas ada di itu kepatuh subuh.
0: Benar.
1: Keyakinannya aduh sing lakarannya matang biuda
0: sing aduh
1: arebat adukar sing yada
0: negak lantasan itu diajang beli diajang pelingge
2: hajak kepu udah dibesi
0: inge manyolengek ajak mekejang beli uling dibeter kengali unak nepali.

0: Minahasa, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Tak ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang tanpa memandang status ekonomi.
0: Hormat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.

Sahabat Budaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarwar Sirait mengakhiri kegiatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera dan BRI di Gedung Wanita Narigraha Denpasar. Marwar Sirait mengapresiasi kinerja Bank Rakyat Indonesia dalam mendukung penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR perumahan bagi masyarakat. Program tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Do bapane ajak dadua si Sai subo bakat atehang, bakat ringwang ya empu saat mako sing itu nyak melajah kadi rasa tiang kan masih dadi memen medingwang keto kapa-kapa nak len masin bayi.
2: Yeah. So, ada yang nuju nama jalan ngetaran dengan nak nak leh lewat. Baru keto apa? Madi masaut. Bapo ne.
3: Dia narko beli narko nak imang melingih pada madi ni. Imang mereka jadi semang-semang lah yang mantra. Jak mantra pelajar itu tu.
2: Jak mantra masih apa di? Maro bangun tu. Mantra masih.
3: Mantra apa kerja?
2: Oh, hom.
3: Wah, ke mantra.
1: Ngelak, ngelak. Kan nampak apa? Nek bang mau anu pecak nak melen-len. Kan bano satwa. Nang. Nang jeritin
3: mas. Hei, main deh. Pengen ngalah.
1: Ayo jak bungkar. Gitu.
3: Angon deh. Apa di ni? Mingau itu.
1: Tunian tinggalin tu ngapo? Foto ni anggo nulis lontar tu apa adane tu?
3: Pengrupak.
2: Pengrupak.
1: Oko ilet dong oko tungos ni oko ngkap bang apa?
2: Pang
1: seng pang seng jakto gen urak kok kaitu nyat.
3: Ilet dong makin ngadol pengrupak.
1: Pakeh
3: nah.
1: Sajo.
3: Halo, ilet dong besek halo halo.
1: Lacur yo.
2: Mai made kengal.

0: gitu dan dagang kutil lo. Dagang kutil dan lo.
1: Dagang kutil pemang kutil.
0: Anu berdagang kutil.
1: Artinya ya nak subuh biasa dengan suasana suasana hening. Ada terus nak uyut masih mafuaro ingung ya tuh. Bising.
0: Bising lah.
1: Bapo sing yo mau uyutan made. Ne imeme.
2: Ya dan nengewo semulang.
1: Ya. Cara nepuk kenapa kaden enten kejut ne. Meme nanyikin kaden.

0: biasa tuh imade ngajakin iramu iguru tadi tuh met memi neken tiang nanti
1: nah ada apa nih.

0: kasi nangalengal si Pantepa. Yat
1: luwong seh-seh ke meme semangat.
0: Eh, pepayasan meme ada orang itu.
1: Kelado kondangan.
0: Apa ngayah mesandi meme? Semangat bilang.
1: Apa ada anu lah nih, ada mesangih apa?
0: Tuh.

0: Aduh, misi keto, aduh, misi ketonya. Entah sakit bangkiangan yun.
1: Aduh, Dewa Ratu Agung.
2: Duh.
1: Aduh.
2: Bom daging Dewa, mendaging anak Agung, mendaging
0: Ratu. Artinya pas kesayangan tekian piana, panae sat mako Dewa, sat mako Raja. Kersungsung panae.
1: Ngodiang meme aduh ke aduh.
0: Aduh. Aduh aduh. Karena sakit kan waduh kan.
2: Jak popojol sen made
1: mendang. Aduh teman meme cening.
2: Liu ketek ngaduh.

0: Aduh, ya kita baru sakit udah. Oleh anan.
1: Aduh. Aduh, yang gitu.
0: Dok, aduh kenyal tuh.
2: Aduh. Pangerupa kemana? RW aja.
0: Weh. Anak itu benar malu. Jangan malu pengerupa. Apa kang jang malu mak ya kan tungkulan meme nek kene kanjrengan jemak panakne pangrupa kena nya
3: sing ulah teh kan munuang pangrupa kada de nakal megai oh ka tampa deng ninga
2: alu jang malu
0: negiang ah bo gampelan tiang meme negana malu dini bagian jang tongos
1: ini nek kerupak kerupak
3: malu
0: ini kan malu deh.

0: ada loong ini melun dedak ke bayi urut
1: ya, ya subuh aja mangsa geng kalau mau guyang kedo rende meme odi
0: tunggu sama niki tuh jom ada aleh ben
2: nah yang saya ngidan mau silo nyongkong
0: ah nyongkong
1: bapak aneh jak dadwo
2: tiang
1: tuh bataku tuh nih di natar tuh samping belimbing itu tuh tuh mah iya apa mau nih
2: sing
1: dadwo tuh
2: sing bataku sing tuh
1: apa tuh
2: tuh lantuan tuh kane tiangnya
0: tuh talan ane di pohon tuh mah talan ane
1: oh jenang
2: lalana kan ngetak amal sanu
1: aduh dewara
2: nah nene kejemakan bapak nyangke negak ne
1: jepang sejak mau kuyang tau gitu
2: nah nene lesong ngekel
0: ingat berikan satu orang sang Rewano kas angga dautus ke sang Ramo Dewo
2: oke gitu
0: sang Ramo Dewo kan Rewano kan tegah
2: oh
0: yang enggak tahu ikut deh begitu.
2: Oh, angon
0: angon pang padol inggih itu.
2: Oke.
0: Oh, ini ikut.
2: Nah, ikut beli ya nih sambut.
1: Aduh, Ning. Nah, di Subang meme man mangsa kan di ni tu perabot ni ngebe metampe dong tu buku tu ni di samping dulang itu kisah dong apa malu bapa ni
2: ah depan itu tu nak
1: kalau tadi ke itu
2: tiang lah tu
1: ye
0: niki catur sana di buku catur sana tu oh ni buto apa ni buto kanepat buku kanepat tu di tu mana
2: oh
0: ini itu pengiwa-iwan pengiwa-iwan
2: nenan buku kredit
1: pengiwa-iwan
2: tadi mesik ini
0: itu pengayam ayam itu melang jangan bisa menang itu
2: apa pelajin.

0: Lawangan bi anak e.
1: Benar.
0: I Mimi demen gegendengan.
1: Nih ada buku keguretan. Aliyu waduh. Yang sakit memedot pang nawang cara ane mau masak. Ada buku menu nih. Oh.
0: Apa murdane ini guretan murdane ah murdane
1: murdane
0: judul kegitaan ane macopat itu macopat itu soko sekarale itu
1: sekarale
0: iseng iseng yang mau nyurat di jojang tuh pengenoban Mimi itu
2: ardene melenleanan no bapane jak dadu ada geguritan apa dane tuh sekarang apa dane
0: sekarale
2: done dibi bakat kebetang tuh apa tuh jak misi legat legot misi lolipan jak kerap tulisane apa tuh ada ane tuh buku rotona
1: niko
2: buku linung misi dongkang meganong itu apa doa
0: ini sastra ada wianjana ada sastra swalita ada sastra modre modrir itu wacana
1: nenek tadi besek
0: aduh si om karong mau badeng
2: tuh
0: pada
2: oh yan ne galang nyak sedang
0: nek geguritan awet muda ya baca pengidang awet muda
2: yan nyak mau maco geguritan awet muda nyak muda apa no
1: nyak nek geguritan semara

seng bani ngunggol. Dani mumpung luang bakat ajak kene nah. Nyak dua seng gitu ya. Jod masin. Pangkone pang misi keginan meme swadarman meme ne dua ni. Pang seng jak bocol meme. Nang seng nang tae norena nang apa ken meme ne. Pang seng gitu meme kucap. Nah, jen meme masih nang bedek seng gitu ni. Bapaknya jak dadu nah. Nah, ini nang nah.

0: yen sente yek mabuat pesan mirip Nebli. Biasane sing ten kanti
1: sing tae
0: kalah bakal ngeraos segitu.
1: Apa karena gitu merasa meme kalah ke ilmu pengetahuan sampai anak. Dumen jani
0: nang tegar napi
2: nih.

0: Iya mas ya gitu tuh. Nah. Batas-batas kemampuan jana pada manusia dak pada melena. Apa gue umur orang muni penangkapnya marah muni. Foto le cene pasti cene isin-isin nyidang mencelap tuh.
1: Yen bos wayah yen mental.
0: Mental
1: iya. Oh yen nyak mental. Mencelap ulian memaksa lengah.
0: Lengah bisa bisa bodoh bisa dong. Nah.

0: dibuka botol aja nih beli. Liu Tirwin bisa berdik sama jelap lebih angka sisi.
1: Ada pelajaran tingkat dasar. Ada pelajaran ben menengah.
0: Nah,
1: pelajaran atas.
0: Oh. Bang Idang uling di bawah ke menengah tuh harus lewat ujian.
1: Ujian.
0: Yen bo ya lulus ujian tuh maro tadi nyemak ne tegel.
1: Lulus aja buko gitu.
0: Kita masih di bawah menengah ben ada ujian.
1: Ado.
0: Yen lulus jadi tuh maro bang
1: atas. Paling atas sana sujana ben berat.
0: Ben.
1: Ujian lebih berat.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ulo saja dot anaknya buka meme. Nyatwa kape neng cening mumpung saja sang yang jiwa nu dekat si meme ni.
1: Mumpung ya meme nu hidup.

0: sing subuh nyak tumpuh tur maning teruno boko jani
1: niti saseruang puluh ngayu sedopo mempeng jajako sedang kuat tapi sikit.

0: Romulan tuh aneh bakal sido nekek kang jiwo perumanan jenih.
1: Nekek kang itu sang yang atmuk.

0: ngejalan di petang etan pesuni pati grepe eta konan jasing ado
1: langsung nyingkling salah sudok peleh bener tema ngeraos ngawin ae tersinggung
0: itu sebuah lantas itu aneh sirap-sirap ke mando
1: man benar saja buka gitu
0: ya namanya sih nang tena urin gitu bolantas
1: man pebelunguhan juga udah lakati gitu.

0: saat ban pepindah rahayu, mendasat berawasan rahayu, laksanane pasti ke pang rahayu masih.
1: Nah, nyak asane kitu bapane.
0: Kene.
1: Nah, yang cara jani lantas yang imade subuh aja subuh lima sing gitu ya.
2: Sampun.
1: Mai mekemo tekan nang pelajaran subuh. Nah, jani buka cara raos meme ne tunian de. De subuh madan mempeng teruno ne. Nah, yang buka raos apa to nak raos sange catur margo gitu. Dharma. Dharma arta kamu moksa tatur warga margo bakat raos. Nah, jani lantaseng made subuh mempeng. Subuh mundu ke kito jek prakat ngurak buku dogen.
2: Mah.
1: Gagaen nak to made. Ingat teng masih neng apa tuh jeng sing jeng sekudu-kudunya nak akal melajah dogen
0: nyala neng Brahmo cari.
1: Nah, Brahmo cari ne tuh subuh deh catur asrama ne tuh subuh masin kengken neng pepelajah ne toton
0: yan Brahmo cari masa-masa nuntut ane mandan ilmu pengetahuan. Ada watas-watas yang mendukung alih ilmu.
1: Nah,
0: Ini mati jebrakat kain gulik sastra.
1: Jebrakat bungkut kanti tunun itu ngurek ane madan pepelajahan nih.
0: Sengnya sastra kemanusan kan pelajin. Kan ke sastra itu sang yang widi.
1: Ane subuh. Nah,
0: ane tongkos rahasia-rahasia buka gitu pelajin mati itu.
1: Apa ne yan meme lantas sang subat tua apa ne kalanto sang meme
0: capa
1: nang besek gen mati ya gen
0: tapi kaya ne subat insir jadi mati dia sempat dam pang nyambung pun dikit kehidupan bekas
1: aman marah ya nak mati ngelah lantas sang piana apa benanto sang sing capa nang cucu ne kalpang ado nanan wekas. Nah, nang made ngeanu. Apa ada yang nginget-nginget. Seng taen bakat pelajin made di satu wone dosang jarat karu apa tuh.
0: Sapun api ini ke megale?
1: Sang jarat karu kaden jek nu terus-terus sang teruno gitu kanti subuh lepas. Kengken ke bawah kalian megantung di tiang petung.
0: Siro kawitan. Penglisir sang jarat karu. Sangkane sang jarat karu ngemarg yang rapo brato brato sana membuat gitu yang kesnukonus kalau memarkir. Oh di kau angin cari temeh.
2: Kalian lianto sang jarat karu nyidang ke suarga mata-mata.
0: Nyidang mata-mata.
1: Yang tuanya sing subuh jani itu leluhur lantas sing menggantung gitu terus-terus sing kengken nyin kal nanan nyin kal mapi tulung nak tuanya nyanyak peng meme deh
2: nak benah mas itu mada cekewa lo nang tutur malu tekeni meme apu-apu aneh selesai pelajin mada itu pang dongin kanti ngapung pejalan
1: nah yang meme sing nepok kan di sekalan nih geno bapaknya aja dan wow bungkut-bungkut ya kedom aja hapo
2: ya pelajin tuh
1: nih yang meme ngerasang jag sing seimbang ngasane jasmani jak rohani itu manto
0: Jejeng aja kok pelajah.
1: Sajo jo gitu.
0: Artinya kok wayahan kok gini.
2: Nah,
1: mure mekas. Nah, pang pada produk do masin pang pada pedas meme nang apa tuh.
2: Masa jane sole-sole kan pelajin men.
1: Meme dato bakal drama meme.
0: Kiri bukan awan.
2: Nah.

0: sumanang sayo tekening po jalan tiang sesai cingakan memet tiang melajah na abdoan di subuh tatas ban tiang
1: iyan kebdo ni sing subuh sekalo ni subuh tinggal me men uno apa ni tone tatas bakat pernah datang ni dewo

0: Hadiangan ne gulik tiang sesai memasto tutur
1: rajo sesano
0: rajo bening
1: sesanane nak ngamal jagat lajen tiang wap meme
2: gede gede meme ningah kang de dong yang diamone ne adone dini de dialase de kadadi rajo
0: ajo
2: mantam lajen cata ning cangaworat de kadadi rajen panyak panyak de kalang tidak de angon de raja padane panyak neng
1: dokel kito memene mo sautnya kito salah tampi adan tu
0: neng
1: mau kejang nang melajak kalau dari pemimpin
2: mana
1: ya kito seliu yo nak lah pemimpin dari mau kejang dot
0: apa dari pelajar
1: yang sebo nyak melajak
2: bien men apa apa bien pelajaran dia neng
3: neng

0: ketatuan para brahmana.
1: Nah, ben jak ketunon parmade
2: ke adane pelajaran Brahma Widya.
1: Beh, Dewa Rado.
0: Mumpung jurus saya makin Brahma Widya.
1: Yang toto nang pelajaran nak sangawiku. Nak kaldadi pedano.
0: Mas pedano pendeta.
1: Pandita.
0: Pandita.
1: Pandita. Dejen. Jen sisian deh kalang. Aduh Dewa Rado. Dede. Oh. Dede Rado. Nenek. Meh kita sih memang orang kain. Nepak lincah. Buruk nenek di nadane kal angon deh
0: sisiau. Aduh bang bang beli orang itu sisi lo.
1: Ajak mending ngeden ngeden ngek kena nih weh.
0: Ada bojok, ada semal, ada kemes tuh sisian deh deh.
1: Iya.
0: Kan mau filonya memernya di sini.
2: Badan nih beli barang nyom nih.
1: Nih kantong kantong deh liu di amen meten nih. Tuh sisian deh tuh ah.
2: Yang seng tu si siom maro gue dia dulu pada ketonya tekolan ni.
0: Tu ane tabuan liu mengandung dengan uang uang tu si siom ane belajar mandra tu.
1: Apa bena? Apa bena?

0: buat. Aduh, kerawasan tutur jong biru adane meneh.
1: Jong biru.
0: Jong kitu ngaraneng jukung, biru ngaraneng samudra. Kengken po jalan jukung tengah keng samudra. Nesat mako mun anak mati ne beli.
1: Luar bae teu angen tasakeun taseuk kada kitu
0: Mas. Nah. Weh, jangan lingkar.
1: Kagak mepeh.
2: Malingah, engken saja kena nenek. Oh, kitu. Muntuh dah di pepelajaran dene kalangon dene di pekah hidup. Oh, memes sing ra

0: yang wayah saja.
1: Kayak dewa sop rajin. Majang, sing tadi majang.
0: Pertemuan Panca Waro, Sabta Waro,
1: Neptu.
0: Ya, nado nak nganten. Dini ngale dewasa.
1: Ale diwas penganten.
0: Alah dening
1: unyang.
0: Unyang.
2: Benglong, benglong saja meme we. Peyan kene apa pelajar? Deka dadi balian ne yo.
1: Oh. Nyen awang, ya sen nega-nega ado dak sino teko tu.
0: Nyen awang lilit nyoh teko.
2: Nyelek-nyelek engke tekane dina.
1: Nyelek-nyelek ande nang ora seluang-luang ngene.
2: Cek usang-usang ke bayu banan nuang-nuang kene nah.

0: kelepasan sangyang atmo, menunggal indah sangyang paramuatmo.
1: Mekejang pelajin.
0: Mekejang pelajin. Mau nyusuk punya deh. Karena kiap ada yang belajar. Bapak mendengarnya kiap.
1: Gitu, me.
2: Aduh.
1: Waduh.
0: Nggak bang, me kita-kita.
1: Ben, kan saya setuju.
2: Saya setuju, me, ya. Mun boy yang nyak melajah. Kita te satuan ya ne. Buka rawa setunian tu. Sing meme dadi tuwo sing lah kibeng dadi meme de.

0: dapat memene. Yan keto gen lantasang made singnya dadi manut deh. Melajar tuh dadi melajar deh. Amongken kal kau pisan madene. Amongken kal ne kal sedang pelajin made dadi. Kalau ingat tang masih neng. Benah made ngelaku renan. Benah made nyalaneng ade madan apa tuh grihasto tuh. Nyalaneng malu. Yan mo nene tehang ada ne meme subat wadi ni. Kudiang madenya nang kal nutoreng memenya. Singidang made pacunat. Ini dokter meme sangat deh, cucu tuh deh. Nang kena ngeragaan madene. Yang disaget gitu tuh cara satuan meme tunian tuh. Cara jarak karune tuh, kengken leluhur nih. Tuh kalpang made kalang meme dadi tua ke gitu. Nyen kal nyupat meme dikadituane manipuan. Mentogen meme ngidehkin made.
1: Oh, artinya i meme ngideh tekening made. Melajar tadi cek walau ingatan gagelar adi anak truno bangun hari soma.
0: Nah hidup pemain lekak deh kejagate tua hamun tu ngaleh demen ngaleh pepelajahan masin bang ado ane angal angon bekal mani wekas di kedituan
2: bang sing bocol di desang yang siwo nyebareng mani madan cinta dini digumi semaror ratih
1: tapi malih isi su
2: Suwe,
1: su cinta. Nak kengken, nak orang yang nganten, mana yang kengken? Ya apa sing?
3: Dameme semanang sayang.
1: Ada, kuatir meme yang untuk tiang nganten, untuk kali somah.

0: bakal tiang ale soma dojok meme kati ngunduk nunu itu
1: man yang saya ngunduk kang meme karpang meme kati mati malu marah made ngale soma dojok pas kene tuahang dewa ratu
2: saja dodot
1: say
2: yang melajin nak melajin spiritual kalau spiritual agamu nak mulu berteneng sapa lah tuh
0: oh gitu nganungonan
2: pasti bo material itu sah alihan yang dan suka dah leh suka suka
0: artinya yang bo rohani ini bakal jemaat nganungonan pasti bakal mati
2: bungsap kan duniawi duniawi itu nah bungkung apa sih apa yang ini panah
1: cairak iya coba nuturan meme nak hidup petuah kedepan tadet no klep gitu kan tadetnya sepanung bawa kijapeng
2: kalengal meme mati nih
1: ah.

0: Lah mula kemulan lo mani ketemu saya nyempel lo menyen panane lo.
1: Hah?
0: Ketemuan lo mani mulo-mulo tadi mulo besar.
1: Nah, ya mani patro mani besok kena hukum.
0: Kena hukum. Angat lah.
2: Borang jak asal ningah meme munyen made kedek meme to. Men yan ketuang made saja jeloh kelawan mani ne nak mulo ketemu sing nama mani. Jani lantas senian nak lo tu singkal alih kal kerepe ya kal tekena wak ne main alih ema de main
0: sajo masih tu
1: kan kau nak lo
0: yang sajo beli
1: kau nak lo tu kau main senyap panah kau ngali
3: iya ne ngasuba panah mayang
1: tu nak ngantosan waktu gen ngantosan panah mayang gen. Yen mulo go ado galah neto.

0: nya teko aja ya mai.
1: Aduh. Bas ngencok ngabo merkak. Hah? Ya bobok kadane nak kita tuh Bang.
0: Ya bobok jatuh karma. Kada kita nak rawat. Pasti kada ketemu jodoh. Biar di alas ngidot dia foto.
1: Subo-subo tawang tuh yang mula jodoh eh. Jani bas merka ada aneh gitu. Bane made merasokin dewek made duang. Bane made merasokin dewek made bagus. Tuh made kal menyanyikin dewek made ini kal sing kal kantingan tuh sing jodoh yang bo jodoh ya kal teko o ngerepe alih made kal mai ben ibu ngorak memeng orang gitu.
0: Meh sing bo jangan ilmu dewi kunti
2: artinya ini malu bahkan yang boy rago bisa artinya yo kebakal teko mai yang ulian jatuh karmo jatuh jati karmo pejalan yang boy luwung pejalannya sekarang tunggu dia sing tepuk
0: aja saya megali sing alis sing alkal tepuk
1: yang mone bungkar kan kalang cuma keginane keto kan pragat nulis lontar kan ken ngebet teng buku kan yang sing dengok edeng rago kejabo ke leboh tawang benar
2: bedi ada nak lo nganggur jadi
0: watas sama kalau watas
1: di umur mangkene kal made ngale kurang nang menyanyi de malu jam ini
2: blen tiang kan umur sasur
0: sasur dan
1: blen di umur sasur ne pana oke
0: dan
1: ini dibuka ya. Eh kayaknya

0: pot sanggere meme yang tiang sing ngelas oma.
1: Oh ne waranso. Ngeling meme na ne, ngeling meme na ne. Ngudia kan ade metakon ke kitu kin meme. Kaya asal beseng ade ngelakuran de waranso. Sepet, sepet meme de.
2: Nak merasa gitu tuh.
1: Mati meme meluna.
0: Nage mati meme de.
2: Nak ulo cucuan dan anak gak kemodo.
1: Hei, yang bakal mulo Disney mati. Jani tu, mulo apa orang bersih saya.

bukit berapi aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Suora. Ворох мне уяснуось,

Oh,

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Om Swastiastu, Rahayu, Ngaturidayam, Wajangring, Para Pamirsa Sami, Sanding Kandun Misiki, Anring Perempat Suara Budaya Bali, Dumugi Kandun Pangindidayang Sadakena. Dede Mahendra, Sanding Mangkin, Jagi Nyarangin, Para Pamirsa, Ringgala Siang. Di hari Minggu, Redite, Sia Agustus, Warsa Kali Tali Nam Likur, Kandus Puput Galah Druwene, jam 3 sore melejo bos jagi iring ditiak ring acara sanes sampun kasiaga yang tembang dumun jagi katur naga panjang rahman ditiak ring galah siang mangkin saking yang Sri Kandi Wilasmi.

0: Tak kalian lagi berpemirsa sebenarnya di yang senikat dan musikian Rimpro 4 Suara Budaya Bali. Sip semua sampun bergabung mikin eh. Taler tembang pinako penyembrah mandi tiang ring segala siang kadimangkin saking yang Sri Kandi. Nah niki tembang lawas Wilasmi spesial niki majang ring semeton di tiang Widarte suk semua niki sampun bergabung eh wenten turat tambia semeton di tiang ring seputaran kedonganan. Sampai jumpa nanti malam di New Moon. Wipa Bali Tour suk semua. Uhui. Ayu suk semua yu sampun bergabung niki nggih nyarengin dede ring 4 Suara Budaya Bali. Nggih seneng mangkin durus sang rodi tiang malih galah durune ring line telepon 223361 Bu. Ibu sira niki. Bu Agung ring seputaran Guang Sukawati suk semua sampun bergabung. Eh Pan Sudi ring Bluhu punapi gatre dumugi kena panggil titiang sehat taler ngeh Widarto kocap titiang baik astungkara sehat beli dede tiang paling niki dijana numas wig. Widarto nanti kalau ketemu tiang kasih resep ngeh tak usah beli wig. Modal modal cuma Rp5.000 niki Widarte. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Widarte.
0: Selamat siang.
1: Yang manis kapal Widarte.
0: Sira?
1: Yang manis kapal.
0: Bu Eka kanan?
1: Bu Ani di kapal.
0: Oh Bu Ani.
1: Yeah.
0: Inge punapi sehat.
1: Sehat, Dedek pasti
0: misalnya sehat deh. Nge, nembe niki nge.
1: Ampun, nama serang Dedek.
0: Oke, okay, entan, nge. Aha. Niki entan salam saking kabetan.
1: Oh, assalamualaikum.
0: Mm-hmm.
1: Lagi, kita kenak entan yang Dedek.
0: Mm-hmm.
1: Ah, nana tembang nge.
0: Terus nak tembang napi?
1: Kopi, ampun Dedek.
0: Napi?
1: Kopi.
0: Pompi.
1: Ane utang karmo dua nih.
0: Pahlawan kenten?
1: Utang karmo dua.
0: Hutang karmo.
1: Ane utang karmo dua begitu.
0: Hutang karmo dua oke. Duet nih kenge.
1: Oh nenten atas magatre nih.
0: Mhm.
1: Sekarang sami mandang nih begitu.
0: Ngering.
1: Semua am santi
0: santi santi am. Inge, sik semua sampun bergabung wenten Bu Ani ring kapal nyarangin Dede ring 4 Suara Budaya Bali. Inge, sik semua niki semeton sane sampun nyarangin Widarte, Pan Sudi, wenten Komang Mango pun api gatre mang. Sik semua sampun bergabung. Oke, okay, ditunggu mang. Nyanan man waktu melalui nak kepenatih. Inge, belakasnya menunggu niki. Wenten geduk ati bambung sik semua sampun bergabung. Pecek. Wenten calon narang spektakuler. Aduh, niki wenten info kocap wenten calon narang kadang beli dede nggih, sik semua niki memang napi wastane sampun memargi niki nggih, sik semua sampun nyarangin jero kati bambung dumugi sehat. Sira malih niki, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, Rengo Siang, Ridejo.
0: Rahajang, sira niki.
1: Yang Mahegi Reng Mengi, kekeran.
0: Kekeran. Punapi gatre Mahegi.
1: Iya, sengkare tiang sehat, Ridejo. Cuaca niki mangken sekar, Ridejo.
0: Nggih.
1: Nggih. Yang nyaringin nuna tembang niki Ridejo.
0: Tembang napi.
1: Salam Astungkare.
0: Salam Astungkare. Nge, ditunggu. Nge.
1: Nge, beli dede.
0: Mm-hmm.
1: Galah aturan siang. Mm-hmm. Rasmi dede, rajang tugas.
0: Nge.

0: Kemudian di tiang seni wenten ring margi, alon-alon, dumugi rahayu selamat kantor sering tujuan. Sahabat budaya, sani kantun musikan, iki nyerangin dede, wenten januan tare, sik semua pun api gatre, dumugi kena. Ngeh, semeton seni sampun bergabung niki ring WhatsApp, wenten jerum mangku kuta waringin, sik semua titiang nyarangin beli dede, rahajang tugas. Niki keren putunya, ngeh, niki... sedang naik Willis. Oke, okay, terima kasih Raglan Rai sahabat budaya sampun pindah frekuensi ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Sane mangkin durus dumun biar sayang sane pacang lintang.
1: Bli bli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita enggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil, gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
2: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Semedo nediang raklan rai para pemirsa sahabat budaya sanikan dun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Sanewu sampun aturin di tiang tembang Yarangin para pemirsa spesial niki majang ring semeton sane sampun ngarsang tembang wau. Wentan Ibu Ani ring kapal mahigi talar ring seputaran kekeran. Nah niki wentan mangku panjul ring kekeran megatre kocap niki majang ring jerukat di Bambung. Spesial niki guru spiritual di tiang sane wentan ring seputaran munduk pakel. Niki guru tarin di tiang beli dede spesial salam hangat dumugi persida kecunduk malih sarang jeru kati Bambung sada wenten ring munduk pakel diantukan ragane suwe dumun ngajain di tiang ngigal kendan nah spesial Pandung kocap niki semua jeru mangku panjul sene wawu sampun bergabung nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Gede bapak ajre semua sampun nyarangin iki sane wenten ring seputaran Jalan Angka. Sini mungkin sangra titiang kalah dulu ini ring line telepon 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang Dede.
0: Tiang, selamat siang.
1: Siang magatro ke Dede.
0: Terus terus Mbak.
1: Iya Mbak Indira. Iya. Ini yang mesin nyala itu semua.
0: Iya. Niki wentan salam jeruk kati Bambung niki nyalamin nih.
1: Iya. Salam wali.
0: Ring munduk pakel, niki ring munduk pakel.
1: Iya, sok semua. Wenten Pak Depi, wenten Bu Vera. Jerum aku Raja Pati ini. Niki Mas Tunini, sok semua Mas Tunini. PKBB, Bidin yang Kirana, yang Kesawa, Janura, Boyan Suartini, Tamatian, Pak Degunawan. Pak De Polos Jaya, Pak Putu Yasa, cerita sarang sami dede.
0: Inge suk semua nih.
1: Sarang sami kena arah aja, yang roh anggaro kasih, mali kali rahino dede.
0: Inge.
1: Ujang Krion.
0: Rahayu, rahayu.
1: Suk semua dede, suk alaan ini.
0: Ngiring.
1: Sati, om.
0: Inge. Sik semua sampun bergabung niki wenten ini Ita san wenten ring seputaran Tabanan nggih. Oke, sik semua malih sang radi tiang kalah dulu ini relain telepon 223361. Sane mangkin muali sang radi tiang kalah dulu ini nggih. Sane sampun bergabung niki nyarangi Dede sik semua malih pisan nenten presida konek di tiang siki-siki. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, rahajeng siang.
0: Rahajeng. Halo.
2: Halo.
0: Nggih.
2: Rahajeng siang.
0: Rahajeng Ibu Ngurah.
2: Ini sampun api dan ibu datre.
0: Dado siti yang kena.
2: Ini demogi je kena sekeluarga ni deh.
0: Terima kasih semua.
2: Dede.
0: Tiang.
2: Niki wenten bapak ni Ngurah nunas tembang kocap.
0: Tembang napi.
2: Tembang lawas. Pekak tua jadi tu yang kerak dingkir.
0: Niki sekian madi loke pekak tua ABG.
2: Oke.
0: Ya.
2: Dan di Magatre. Sudah nyanyi Magatre sarang sami.
0: Inge, inge.
2: Kena rahayu. Sarang sami. Inge, tadi puni kede.
0: Ngiring sih semua.
2: Bos ibu kan, tadi jebos ibu kan mirengang dede. Sarang ibu lodre.
0: Ibu lodre.
2: Ibu demen saja kok ibu kaki kakak-kakak kadeknya.
0: Nak mangkin kantun kenten kantun wenten acara ragaan.
2: Ada jebos yang de bu lodre ngeranjing ibu.
0: Loh galuh dan jebuk lodro loh galuh.
2: Loh galuh ampun mangkin sayang dedita ngocak ngenten orang loh galuh. Ini semua deh.
0: Ngiring.
2: Om Santi.
0: Semua Bungurah, sana wendan ring seputaran Tabanan. Nggih, Bu Agung megatre kocap niki majang ring Nini Dania. Talar wendan Kak Dania ring seputaran Sanur. Nggih, selamat siang.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
3: Pak Dede.
0: Tiang.
3: Selamat siang. Selamat
0: siang. Nggih.
3: Yang kaki lacur iki.
0: Kaki lacur.
3: Nggih, Pak Siring.
0: Pak Siring genten. Nggih.
3: Ya mau gatel kita nggih, Pak Dede.
0: Deres nak kaki.
3: Nggih. Ring selat iki kan lucing.
0: Mhm.
3: Gatel.
0: Kaki. Niki wentan salam Yana niki nyalamin nggih.
3: Nggih, selamat kenal salam kenal nggih.
0: Niki wentan jero kati Bambung pergino paling niki nyalamin taler.
3: Nggih, salam kenal. Nggih. Oh, mungkin ngelotan ring selat ancak di
0: kapal nggih.
3: Entar itu ya nggih.
0: Mhm.
3: Nggih, iku welcome bitro.
0: Mhm.
3: I de ulik.
0: Mhm.
3: Pak Kapeng,
0: yeah.
3: Cap Segaro, di Gurun Mirah Maharani,
0: yeah.
3: Istri, yang itu
0: Sira, Sira Male, buka dumun kerpleannya buka.
3: Yeah. Ibu, aduh, sakit banget.
0: Sira.
3: Ibu.
0: Ibu Sira, Ibu Merita.
3: Dan kurang Maharani.
0: Ah, nggih. Ibu Maharani. Nggih, pokoknya ibu nika ampun nggih.
3: Nggih. Mungkin kecok jangan ngawuh nggih.
0: Nggih, terus.
3: Ke kapal iki, Bu. Tut mancung, yang dijajakin pak wayan memiliki kargo.
0: Ibu aduk,
3: terang-terang lagi dulu nih
0: kan. Inge,
3: terang-terang lagi dulu ucap.
0: Oke entan, inge.
3: Ucap hatin ya.
0: Aha.
3: Inge, kamu nih kau kan ode. Suk semua, suk semua.
0: Inge, suk semua mau wali kaki lacur ring seputaran tapak siring, inge.
3: Inge, inge.
0: Ngiring suk semua mawali. Raglan rai sobat budaya sanekadun mesikian iki nyerenge dede wendan kaki lacur suk semua sane wawu sampun dados klian banyar niki nggih rentukan sampun nyacah jiwa wawu. Wendan nangoman punapi gatre nangoman adeh niki semeton di tiang ring seputaran batu yang tepatnya nering banyar budo ireng nyarengin mangkin niki ring perumpat suara budaya Bali kocak wenten ring margine Om Swastiastu beli dede titiang jagi menuju ke Banyuwangi wenten kundangan napi niki oh kundangan kocak nge nge rahayu pemargin ruine demugi rahayu selamat kantos ring Banyuwangi niki nge rakalan rai semeton titiang sani kantor nyarangin dede sampun nampina frekuensi kantos puput galah ruine jam 3 sore mulai jebos. Jadi iring titiang ring acara, acara sane sampun kesiagayang. Sane mangke durus dumun piar sayang sane pacang lintang.
4: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Saudara di daerah lain, para pemirsa, sahabat budaya, seni kantun mesikian, nyarang EDD, ring pro 4, suara budaya Bali, tembang, senawahu, sampun, katur. Ngeh, majang ring para pemirsa, sami, tamannya nih, semeton, sani, sampun, ngarsang, tembang, wawu, dumugi, jia, presiden, terhibur, ke mantan. Suksemu, niki, winten, Lydia, ring Lydia, Lydia, ngeh, ring seputaran Sukawati, sampun, nyarang EDD, Dewa Bajra, Taler, Kantun Satya, bergabung ring perempat suara budaya Bali. Niki wentan Muklis, semeton di tiang ring seputaran Nusa Penide, Plilit. Sampun bergabung nyarangin. Ngeh, sahabat budaya, ledangan pisan, galah durinin Niki sampun telas. Ring di tiang ring siaran teras UMKM, ringgalah siang mangkin. Nah, sampunan pindah frekuensi, tetap stay tune di 106,4 FM. Perempat suara budaya Bali mulai jebos jagi lanturang ditiang untuk ngaturang siaran ngelilu langun muali jagi sangre ditiang ring 223361 untuk ngaturang teman-teman pop Bali kandos puput galah duwene jam kalih mulai jebos.

Sahabat Budaya, PT PLN Persero menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sekitar 1.550 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Bali hingga 2034. Penambahan tersebut mencakup pembangkit berbasis gas dan energi baru terbarukan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Arjun Karim, di Denpasar pada Sabtu 8 Agustus 2026 mengatakan rencana tersebut mengacu pada rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025-2034. Ia juga mengatakan sebagian besar tambahan kapasitas tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas 3 kali 450 MW. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Pada pemirsa Raglan Rai, sahabat budaya, semendaun di tiang, sanikan dun mesikian, nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali. Tembang, sana wawu, sampun, aturin di tiang, pinaka panjang, rahman di tiang, nyarangin para pemirsa. Ringgalah siang mangkin, dumugi je presiden terhibur, ring di tiang, ring siaran ngelila ulangun. Eh, selamat siang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh.
1: Ada deh.
0: Ada asane jek sing jek mesrawang-sawang kentane napi wastane modulasi ya.
1: Iya ada deh.
0: Lo galo.
1: Ya.
0: Lo galo niki.
1: Iya niki ada deh.
0: Aduh. Alen tuni alen alen lo galo hijau alen tuni.
1: Dijawab
0: analen-alen pada dede legal pada dede. Alek di cuma sing ada. Iye ternyata dicari tepu.
1: Kalau mengok galau ketemu pada dede.
0: Aduh, bama miap.
1: Bama miap.
0: Bama enci.
1: Aduh, kengken sehat. Sehat. Tak dedeng, pun api tak dedeng.
0: Ada di sehat.
1: Aduh, lo hijau. Agak di studio, Pak Dede.
0: Di studio, lentuni. Ngantosang lo galuh di kene kena bijo ya laku lo galuh. Aduh, ten masuk-masuk itu kena.
1: Nak mantos Pak Dede, di kuni di kubu sambil main kopi. Gen kalau.
0: Aduh.
1: Aduh, tas bakat Pak Dede.
0: Aduh. Deng dutak deng dutak deng dutak.
1: Dede.
0: Tiang.
1: Kangen mas kelu Pak Dede.
0: Nge, mungkin pun api.
1: Temang gak Pak Dede, obin lu galuhin temang Pak Dede.
0: Temang mungkin Niki Widi Widiano buda lagi rahinane.
1: Ara urin,
0: Niki Widi Widiano mungkin judul lagunya Buda Legi.
1: Nge, Pak Dede.
0: Nge, nyarangin domon nge le.
1: Nge le, Pak Dede. Manampun Pak Dede, manapi gantang jangan lo galo.
0: Dijajak Dede, lo galo sing dah dinolak.
1: Dijajak pada dede legal.
0: Nah yang tadi ban kang nenen kelajak malu lu galuh ke salon.
1: Ujang ke salon membayar kan dede.
0: Bayos, guys nenen bu ajak ke salon mentolak ajak salonnya dasar bedak ken bang senyak nekat di kulit.
1: Senyak nekat di

0: Ede, cara pis logame ulung di keramik yang klinting gitu. Aduh. Nah, nah, nah, nah. Si semala gale, mang de boleh sama tahun sana tiosan.
1: Nye, Pak Dede, mawali, Pak Dede. Hatir dia gak lama, kan Pak Dede ganteng.
0: Om swastiastu.
1: Aduh, kata segera orang om swastiastu.
0: Nekel kengke, nekel kede, kenapa? Jangan kisah buat lo galo, nak liung lah fans.
1: Aduh, adik jahil belum di dede. Amin apne kengkel banget
0: ngalah. Men kaitu lah nenek nenek ngorang kal ngigal beli dede. Dia liang kal ngigal, aliang tiang salon. Bo aliang salon, telpon ngajak salon. Ampura merumun beli dede. Mi up ane bo paling luwung. Bo bangun tiang moles, mu ane lo galo senyak neket. Tuh boke tuh buat nih salon ye kene sugen yang misi pipi sing nak kete cekok sibak pipi tuh kengkeng yang nih aneh di tengawan ya buntar aneh di tengebot cekok gitu
1: apa
0: hijau nih kene bat ne salon ne yen nak sugen nang kan biasane yen ngap nak buntar ye kecuali ye makanya marang enah ketu ne ngudiang nyebang nyebang enah sugen nang kede enah sugen kengken maro alin-alin ye pangal kele benar banyak jegeng nak ada negen bungo bungo tu salboy alap ban mekenyam sambil megending nak mekelau layu net di kabuk Jerman
1: ingetangin membaju terlu pesen selam lihat lo galau lidet lagu lidet
0: ya Sri Kandi pemetemang wawu Wilasmi.
1: Siram.
0: Wilasmi sabun metemang wawu yang Sri Kandi.
1: Oke entan. Nyen dia paham li dede ke kamu yang penting lu jero kedek tadi. Kan sinyana. Lu mau
0: beli dede. Dede cek. Me ada nelpon kedek gen jek. Asal bo lu galuh jek ah. Aduh, nah, panggitu, panggitu, lo galo, suk semua. Eh, lo galo, bu Jerman, gitu teh. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Selamat siang, sakit basahan kedek
0: beli dede. Aduh, bin. Tiang, belum galo.
1: Nyen santu, dua tiang tu beli dede.
0: Tiang?
1: Tira santu.
0: Nik santan, ki?
1: Nge, tiang lu biang kekeran.
0: Biang kekeran, biang seri. Nge. Wawu, bu Jerman, bu Jerman.
1: Jerman, jadi dia deman sana nyai lu.
0: Karena bodoh ke dinding kedek. Men kita asal bolo galo menek nyaru-nyaru pengintip nengene. Kita nyaru-nyaru udah doa aja nyaru-nyaru. Oh.
1: Jadi
0: deh. Tiang.
1: Tembang. Ini
0: tembang ini Tembang. Biang Sri.
1: Oke.
0: Tembang Napi.
1: Dedalu
0: ngale galang. Ngiring.
1: Panas-panas dingin
0: Nggih. Ngiring.
1: Santi om.
0: Santi om. Rakalan rai terus mun biar siang srepacang lintang.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pemirsa, sebelum didiang rakan rai, sahabat budaya, sani kadun nyarangi dede, ring perempat, suara budaya Bali, sana bawa sampun katur tembang. Mewali sangra didiang mangkin, ring 223361, majang ring semeton, sani jagi bergabung, durusang. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Inge, Om Swastiastu, Pak Dede, Mahendra.
0: Tiang.
1: Tiang saking lembongan.
0: Lembongan. Mangku Praja.
1: Praja Pak Dede.
0: Nggih, terus punapi sehat kira?
1: Nggih, amangkin ngenten sehat.
0: Nggih, punapi kegiatannya mangkin niki.
1: Pak Dede punapi sehat nggih.
0: Sehat. Di rumangku napi aktivitasnya mangkin niki.
1: Ya.
0: Aktivitasnya napi.
1: Kan cuma mengasuh.
0: Ah, kenten nggih.
1: Dede angin tembang niki nggih.
0: Nggih, terus nah.
1: Jadi sedulur tiang mentembang, ya, tolong tiangan tiang nomor satu Pak Dedeng ke, dari kalau kenten nanti mau jemput dan ke angin tiang.
0: Kenten ngeh niki catat ring nomor WA 087.
1: Mungkin Pak Dedeng.
0: delapan sembilan dua dua
1: enten
0: nggih 402 ulang 420 enten boyo jam 402
1: 420
0: nggih Inge.
1: Ulangnya nge.
0: Inge.
1: 087-89 88 22 420.
0: Inge, betul.
1: Kalaupun tidak.
0: Inge.
1: Inge. Yang kan angin kenten ke WA ni kan ada angin kenten telefon biasa ni.
0: Di WA mantan nih kang eh
1: di dua nengking kan siangnya orang awan ya awan
0: ingeh
1: dan nawan nengking tentang bisa
0: aha virus kita mangku angin galah hadumun megatron tapi ngarsang tembang nih ki
1: di ngarsang tembang mantan nih
0: tembang napi
1: ya, ke beracuk mantan nih panggilan
0: beracuk caplok terak ay nggih niki tembang lawas ditunggu nggih
1: nggih semua Pak Dede
0: nggih nggih sing semua juru mangku praje sane wenten ring seputaran Nusa Lembongan sane wau sampun bergabung niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali nggih ngiring sane tiosan muali sang radi tiang menuju wenten sane jagi nyarangin mali siki penelpon kemantan selamat siang
2: Om Swastiastu Rajang Siang.
0: Rajang.
2: Nggih, tiyang Putu Wire saking Bukit Jimbaran.
0: Putu Wire Jimbaran. Nggih, punapi Putu?
2: Nggih, becik nika beli dede punapi.
0: Sehat.
2: Nggih, asun karen. Nunas tembang lawas nggih.
0: Dados, terus nah.
2: Ngurah gitu nggih.
0: Nggih.
2: Nyambung terus nah.
0: Nyambung terus nah, ngurah kita nih ditunggu.
2: Ingin nih kemantan ya?
0: Ngiring.
2: Ingin majang gini ada yang tugas.
0: Aha.
2: Yang mau pamit matur semua Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingin semua Wire ring seputaran Jimbaran sabun bergabung. Rekan Rai terus dimun PRC yang senepat yang lintang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan, kita harus sebar.
7: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, slow, udah gengkas.
6: Gak bisa begitu, ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
7: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
6: Masa gitu?
7: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari, Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: alias diamputasi.
1: Semedoni dan rekan-rekan para pemirsa seneng kadon nyarengi Dede ring 4 suara budaya Bali mengundang tembang seneng wau sampun katur. Nggih, ledangan pisan iki galah sampun telah sukses semua sarang sami antuk radiannya nih. Irin di tiang ring siaran ngelilu langun ring galah siang mangkin. Meli jebos jenggilan durang di tiang acara durini antuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.

Sahabat Budaya, program Korporasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bali terus memasuki tahap pembangunan gerai. Dari total 716 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, sebanyak 77 gerai telah dirampungkan 100%. Sementara pembangunan 51 gerai lainnya masih dalam proses. Ketua Tim Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Nikadek Indah Sanjiwani Dewi SEMSI mengatakan seluruh desa dan kelurahan di Bali telah memiliki koperasi Merah Putih berbadan hukum. Lebih lanjut, Nikade Indah juga mengungkapkan berdasarkan data awal Agustus dari 716 koperasi Merah Putih, 77 gerai telah selesai dibangun. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Semedang rakalan rai, sahabat budaya, saling kandung nyarangi dede, ring perempat. Suara budaya Bali, sani mangkin lanturang titiang, acara dulu ini untuk ngaturang suara budaya Nusantara lokal Bali. Beli jebos dede pacang membahas tradisi-tradisi unik sani mangkin ring Bali, sani kandung kemargiang kantos mangkin, sani mangkin ring sejepang kencakat Bali. Sani mangkin tembang dumun jengi katur, durus biar sayang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebenarnya ini ada kalian Rai, perpemiarsa Senegan dan Mesikan Ring Perumpat Suara Budaya Bali Senawawu Sampun Naturin di Tiang Tembang. Nyarangin para pemiarsa sami Dumugi je Presiden Terhibur Kemantan Antu Tembang Seni Sampun Katur Kadun Didi Mahendra. Seni makin nyarangin para pemiarsa Ringgala siang menjelang sore Sampun Niking dan tukar ring studio Sampun jam kali nangut lung dah semenit. Seni makin Didi pacang bahas ngemuasang ini tradisi unik seni wentan ring Bali Utara, tepatnya nering Kabupaten Buleleng, Singaraja. Sahabat budaya ngemuasang ini tradisi seni wentan ring Buleleng, makweh pisang.

0: Nggih, nah pasika nyane kantun dilestarikan kantos mangkin. Sinilih tunggil wenten tradisi meguak-guakan. Permainan tradisional niki mirip pisan sekadi permainan benteng-bentengan. Nah, pasika ide wing sigroning pemargi tradisi nepuniki permainan meguak-guakan nepuniki terinspirasi saking strategi perang Ki Barak Panji Sakti. Nah, wenten sinale tunggil peserta atau pemain berperan sebagai burung gagak utawi goak. Sane ngejuk barisan sane paling belakang. Nah, pasti kenyane oleh pemain sane tiosan genten nggih. Nah, nika meguak-guakan sane mangkin wenten taler tradisi sampi gerumbungan. Lomba sepasang sampi hias sane kelaksana yang ring carike utawi ring sawah. Nggih, nah niki sane kenilai yang dinilai boyo je kecepatan. Nah, sken kemaon keserasian langkah, kekompakan lan hiasannya nih. Oke, para pemirsa, punika wawu kekalih titiang informasikan ngemosek ngene tradisi unik sedementan ring Kabupaten Buleleng. Boleh jebos pasti ke sampun mewali jagi sobian di tiang seni mangkin durus dumun pirsa yang seni pacang lintang.
1: Pusing!
2: Eh, ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
2: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Beli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
2: Eh, jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Rekalan Rai para pemirsa semeton sane kantun mesikian iki nyerang dedir yang perempat suara budaya Bali. Sane wau sampun aturin ditiang tembang. Laler kali tradisi sane wenten ring Singaraja Buleleng sampun aturin ditiang wau. Sane mangkin muali jagi titiang informasikan ngomong ini topik tradisi unik sane wenten ring Kabupaten Buleleng. Wenten ngusabo bukakak. Nah, niki ritual di Desa Giri Emas Sudagi. Pina keungkapan rasa syukur kehadapan ide sang yang widiwase atas kesuburan tanah. Taler ngangen strano pekare babi guling. Nah, niki ngeh. Nah, taler wenten upakare sanetiosan. Tiosan punika wenten tradisi muamuk-amukan, tradisi sane memang sangat penuh energik. Sane kelaksanayang ring Desa Padang Bulie. Niki kelaksanayang ditatkala rangkian rahina suci pengrupukan menjelang rahina suci Nyepi. Ngeh. Daler wenten tradisi medeng utawi pedengan. Niki wentan tradisi niki kelaksanayang ring Kabupaten Buleleng ini pemarginyane pawai warga sekitar kenten niki ring Buleleng mabusana adat Bali lengkap. Daler bermargi beriringan makte hasil bumi minakadi pola bungkah pola gantung. Daler memargi ngerah pura saat ritat kale upacara yadnya. Nah kalau di Bali Selatan kita niki mepet nge. Ingin rekalan rai ledangan pisan rentokan galah sampun telah suk semua sarang sami entuk ratiannya ne puniko wawu sampun aturin ditiang makudang tradisi senewentan ring Kabupaten Buleleng. Menurut wentan iwang di sironing pemargi ditiang inter acara puniki banget lungsur agung pengampura menuju bos niki semeton ditiang pacang nyarangin para pemirsa kantos puput galah durene jam kutus wungi mali jebos pindah kawasan aning atur acara puniki puputang ditiang untuk pramo santi om santi santi santi om.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat sore, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Jembrana mengukuhkan pengurus sekaligus menggelar rapat kerja daerah Rakerda Masa Khidmat 2025 hingga 2030. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, dan Forum Perguruan Umat Beragama atau FKUB. Rakerda menjadi forum untuk menyusun program kerja MUI Jembrana sekaligus menentukan langkah organisasi terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sejumlah program disiapkan melalui 5 komisi, diantaranya bidang fatwa dan dakwah, perekonomian, pendidikan, perempuan dan pemberdayaan perempuan, serta pemerintahan dan informatika. Ketua Panitia Pelaksana Rakerda MUI Jembrana Agus Setiawan kepada RRI mengatakan, setiap komisi menyusun program sesuai bidangnya dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Agus Setiawan menambahkan MUI Jembrana memperkuat peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Jembrana. Melalui penyusunan program kerja tersebut, MUI Jembrana diharapkan dapat memperkuat kontribusi organisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan penguatan kerukunan. Kemitraan antara MUI, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat dan lintas agama diharapkan dapat terus terjaga untuk mendukung terciptanya Jembrana yang aman, damai, dan harmonis. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Halo, halo, hai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kita berjumpa lagi di sini ya di FM 106,4 MHz bersama Dewi Ari cantik jelita ini. Iya, yang akan menemani Raka Rai kurang lebih dari jam 3 sekarang sampai jam 7 nanti nih. Iya, sebelum lanjut, Dayu ucapkan selamat dulu Raka Rai, selamat hari Minggu, ya kan? Iya, bagaimana kabarnya Astungkara, semuanya berjalan lancar, semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu berbahagia. Oke, Raka Rai ya, untuk saat ini Dayu Ari akan menemani Raka Rai gitu ya, di Pro Dangdut sekarang di jam 3 sampai jam 4 nanti gitu ya. Ya kurang lebih sejam, karena seperti biasa di hari Minggu sudah pasti setelah acara Pro Dangdut gitu ya sampai jam 4, nanti akan dilanjutkan gitu dari jam 4 sampai jam 6 ini di Ngospek ya, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Lanjut setelah Ngospek di sini, Dewi Ari juga nyajak Raka Rai gitu ya. Di program berikutnya yaitu Lingsir Sanja, di sini ada informasi dan tembang-tembang. Dan lanjutkan di jam 7 nanti ada Syarang Lile Cite. Oke, semoga ini semua Raka Rai para pendengar setia, tentunya dengan setia menemani Dayu Ari di Ambare di udara ya. Ya, tentunya bakal ada interaktif juga ya. Namun karena di Pro Dangdut ini hanya sejam saja, jadi Raka Rai bisa milih mau request lagu ataupun salam-salam. Ya, mau bergabung bisa bergabung ntar di interaktif di 0312233361 Utawi atau itu ya di WhatsApp ini. Jangan lupa yang monitor silakan cus ketik-ketik ya. Ini di 087898822420. Iya, biar makin panas, gerah, membahana. Ya, mari kita pemanasan dulu lagunya dari Mirnawati dengan judul Ku Pinta Maafmu.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari talen.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Halo, hai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar ya. Tentunya masih bergabung dengan Dayu Ari ya di udara ini di FM 106,4 MHz. Iya, tentunya tadi sudah Dayu ajak rakerai pemanasan lagunya Kupinta Maafmu dari Mirnawati. Iya, gimana sudah keluar keringatnya semua ya? Tentu sudah sehat, udah pasti tandanya nge. Oke, sekarang tanpa berlama lagi, mari kita buka aja yuk yang di interaktif, yang mau bergabung, yang mau request lagu ataupun salam-salam silahkan di 0361223361. Iya, sabar dulu ya. Pro Dangdut.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Loyo, loyo.
0: Iya, iya. Aduh nih yang Sri, kenapa bisa yoyo ini mau hip hop jadinya?
1: Iya, sekarang support ya mendapat dangdut.
0: Asik. Baru ini dapat naik apa tadi sudah sempat naik?
1: Ya, baru dapat naik sama Dayu Ari. Dari kemarin gak sempat-sempat naik tuh Dayu.
0: Oh gitu, kenapa gitu? Be, pondasinya kurang kuat nih.
1: Iya, gini banyak orang nyelak-nyelak gitu.
0: Meh, nyelak-nyelaknya lembek Dayu gimana ya? Belek Dayu ntar loh.
1: Ada ke Dayu.
0: Iya.
1: Ya, gini, apa namanya... rindu sama tuh Dayu.
0: Ah, rindu, aduh.
1: Bawa radio, gak dapat jabat.
0: Ya, sekarang kan udah terbayarkan rindunya.
1: Ya, dapat ulam kaper ya.
0: Ah, iya, ulam kaper ya. B, ikan kaper.
1: Yes. Gimana kabar Dayu cantik?
0: Dayu sehat. Ini udah apa ya? Udah sempat lompat jauh Dayu tadi.
1: Iya. Ini yang sambil bunga tapin gitu Dayu.
0: Oh, tapi pakai orderan.
1: Oh, dalam. Oh, dalam lagi 3 hari, ada 2 hari. Ngarkasi budo mami sikat Dayu.
0: Yes, tengkare margianta.
1: Ya, tengkare dapat orderan gede-gede.
0: Iya, tipis-tipis ya. Tipis-tipis nanti kalau ditambah jadi tebel.
1: Ya, gini tipis-tipis dekat gini. Dapat mungkin Dayu.
0: Iya, siapa tuh ya?
1: Bu Mambuda tuh Dayu.
0: Halo Bu Mambuda.
1: Goyang katanya.
0: Aduh, jangan mau kalah sama nih yang Sri Bu Man. Goyangnya kalahin yang Sri.
1: Salam-salam tuh, minta lagi.
0: Ayo lo, mau yang mana?
1: Ya, hitam manis tuh Dayu.
0: Hitam manis.
1: Biar manis senyum ya.
0: Manis senyum ya.
1: Senyumin aja tuh Dayu.
0: Senyumin aja. Oke, dari Mus Mulyadian yang ya. Oke, sudah nih yang.
1: Salam-salam ya.
0: Salam-salamnya tidak boleh nih yang, kan tadi sudah request lagu. Nah, kan
1: udah
0: sejam aja.
1: Salam-salam tuh.
0: Iya, kan satu jam aja.
1: Oh gitu.
0: Ntar kan ngospek.
1: Gak denger tadi
0: Curang nih, curang.
1: Sorry.
0: Oke, gak apa-apa.
1: Yeah, teman-teman udah yuk.
0: Sama-sama.
1: Selamat tinggal.
0: Terima kasih.
1: Om Santi, Santi.
0: Inge, dadah, bye-bye. Iya nih yang Sri kekeran sudah jadi B ikan kaper. Ya udah B lagi ikan gitu. Oke, di belakang ini yang Sri siapakah yang mau request ataupun salam-salam silahkan nge di 0361223361. Oke, Pro Dangdut.
2: Om silahkan ya, itu Pro Dangdut adalah kita.
0: Kita.
2: Yuk berdangdut dan di perempat bersama Dayu.
0: Ayo sini, ayo joget.
2: Berarti makin tiang tangkel pacang goyang di kiri perempat sekarang dia di Dayu. Demo gitu yang kata lecang, rahayu rahajang kena setas.
0: Ijo aja tiang ngare kene tapi jaring tak gini pengen tak saup. Patut mancung.
2: Aduh, pacar kenal mana boleh tangkil.
0: Tangkil yang ambaro.
2: Uli puani bitlun talinon ben mani sana singdang mene jadi ngidang.
0: Nah, jadi ngidang. Ampun je kuat mantra Dayu di sini ya.
2: Mantra Dayu sampun becik. Agung biang cerit yang ada kekeran boleh dang ngedang.
0: Ayo kekedang.
2: Oh, terwentan boleh mewah. Jadi agak teka. Jahil negara. Pilih dang pun datang.
0: Ada aja bungker. Aduh, Pak Tuan Penapi Gatra, gimana kabarnya?
2: Karo becik rahayu.
0: Baik. Iya. Sudah.
2: Ampun ya becik rahayu kena.
0: Iya. Iya, lagu apa itu yang mau diminta?
2: Lagu gening dangdut. Aneh mau judul. Bu Mang Budo.
0: Oh, Bu Mang Budo judulnya.
2: Niki Bu Mang Budo.
0: Oke.
2: Niki Bu Mang Budo semua biar bentar picang. Picang nak pun selek mantap Bu Mang.
0: Aduh.
2: Kentan atau Megi Set.
0: Megi Set.
2: Lebih baik sakit gigi.
0: Sakit gigi kentan.
2: Gini, kamu nindak aku, cuma kentan loteng ya, yang gratis yang lunak.
0: Aduh menang zaman sakit badut ya.
2: Kentan gratis, lunak siang ya rumah. Ampun siang tiga.
0: Tak kentan mesti malu kucing. Niki lagunya pun siap ya.
2: Yang ya pun Bunina si semua sambil ngoreng loteng Bunina yang sini
0: loteng
2: bentan talar Mbah Indira.
0: Salam tidak boleh nayo no
2: kentan.
0: Iya
2: napi mau kentan tiang kan. Ngamo nyentak
0: nah aja bos
2: nah yang ego gini nih ngamo tiang canggulah pun napi yang
0: kang yang nak nuli joh mantan jinga menapi yang nih kena satu jam mantan
2: kentan kocap satu
0: yeah.
2: Tiang enak senang ring tumpat pedang dutan kentan kentan tiang nih kini nanti kepicah megatro kentan tiang mekabar mantan sami
0: seorang tante Jerman mekabar.
2: Ayo aja kena sato.
0: Ingin.
2: Ya nikah sama yang jati kalah hanya dan tiang maningan gening.
0: Nah nikah pun kang yang ya.
2: Nafi wale tidak ini tiang mau bawa semuanya kita mana ya. Mana kita mana.
0: Ingin. Patut terima kasih banyak.
2: Ingin aja yang tunggal. Kang yang pun nikah mantan tidak ada. Ya langkau ampurang.
0: Ingin sarang.
2: Tadinya tiang kesakit gigi tiang selalu.
0: Oh, kentanya ya terbata-bata sakit gigi makin request.
2: Gigitannya mungkin agak sakit, tengah kegalang-galang tu. Gigit yang kebat-kebat mantan sih.
0: Oh, kebat-kebat mantan. Kuang tanam.
2: Mungkin jangan sangkan mirangan lagu oleh bos dan bawa sudah yul hilang sakit gigi yang ngopak pulang.
0: Dados. Yang tinten mapak sandal.
2: Nanti juga satu di
0: apa-apa.
2: Oh, tadi.
0: Dadah, bye-bye. Ingat, Patut Wancong tadi sudah menghibur sekaligus. Jok tumben, di dangdut ada bondres. Ya, tapi yang pura jadi kipatan lagi gue gonjakan ke mantan ya. Semua pelanggan Manjung Repatut Mancung tadi sudah ikut bergabung dan sekaligus menghibur akarai ya. Tante Jerman niki ngikik pun kede. Iya, ingat tadi sudah terkumpulkan dua lagu request akarai ya. Ayo sekarang kita menuju WhatsApp yang sudah nyenggol-nyenggol dayu. Di sini ada Bu Putu Kebo Iwo. Ibu sekalian nge. Halo Pro Dangdut, Putu Kebo Iwo nyarengi. Selamat tugas, terima kasih. Iya nih yang Sri tadi sudah sempat jadi B ikan kaper. Iya ini banyak sekali tepenya. Di atasnya ada daun pisang ya Niang. Iya jangan lupa digoyangkan tepenya ya. Dan Niang juga nge. Ya, di sini ada Kak Gede Alwin dan Nendra Banjar Sabian Undagi timpak ya, request seminggu di Malaysia dari Mus Mulyadi. Oke, sebentar ya, Dayu putarkan kalau ada waktu nggih. Dan di sini ada Ibu Wayan Suartini sedang Raja Sore Dayari cantik jelita asik yang hadir. Dangdut adalah kita. Selamat tugas. Terima kasih Ibu Wayan. Iya, ada Bu Nina Kuwom. Halo Pro Dangdut, Dayuri cantik, lucu, imut-imut lagi. Iya, sambil bertanding kata ya, cuacanya panas cetar Dayu. Iya loh, di luar juga panas tapi matahari tidak terlalu terik ya. Mungkin suhunya gitu ya, naik tiba-tibanya ya. Iya, enggak apa-apa Bu Nina, kita goyangkan aja dulu. Iya, panggilannya di sini ibu, ada Ibu Janura. Selamat sore Dayu Ariku cantik. Salam Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Buat grup Janba, semoga segar oger selalu, rezeki lancar, tidak kekurangan apa. Untuk semua Dayari sama-sama selamat bertugas. Terima kasih. Dan Niki tanda Jerman jatuh hati benar. Oh yang tadi di atas ya. Iya tanda Jerman sekarang jangan lupa ikut goyang juga ya. Oke, sebentar lagi Dayu akan bacakan siapa yang sudah monitor ya. Yang gak mau kalah, jangan sampai kalah. Tetap ini semangat, tetap berjuang, asik. Tetap mengusahakan apapun itu demi tujuan yang terbaik ya. Oke, mari kita dengarkan bersama lagunya Mus Mulyadi yang judulnya Hitam Manis.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, mungkin kena-kena, wintan ikibu EKBB, dalam

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojangane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: FM 106,4 MHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, Rakrai, kembali lagi bersama Dewi Ari ya. Masih di program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Iya, dua lagu sudah Dayu haturkan sesuai request anak Rai. Ada lagunya dari Mus Mulyadi ya, Hitam Manis, dan juga Sakit Gigi nih, Megi Z. Oke, tanpa berlama lagi, kita lanjutkan aja yuk. Yang mau request lagu ataupun salam-salam, silakan bergabung dengan Dayu Ari sekarang di nomor telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa monitor ya. Oke, sudah ada yang bergabung ya, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya, Ibu Lodren ya?
1: Iya, saya ada Yari.
0: Aduh, sehat Ibu Lodren?
1: Sehat ya, Dayari.
0: Astungkare. Dayari
1: menapi.
0: Dayu juga sehat, Ibu Lodre. Lagi ngapain ini jam-jam sekarang?
1: Lagu nih. Sama bunga nih, kira yu, hari cantik cerita.
0: Oh, iya. Iya, banyak dapat bunganya ya.
1: Iya.
0: Lagunya
1: Ayu
0: mau...
1: Menasun, ya.
0: Oh, gitu.
1: Menunggu Dayu Ari cantik.
0: Terima kasih. Sekarang udah tak naikin Ibu Lodra ya.
1: Iya.
0: Mau
1: patut mancung naik ya Dayu Ari.
0: Tadi patut mancung dari kapal.
1: Iya. Minta lagu Dayu Ari.
0: Iya, lagunya apa itu Ibu Lodra?
1: Lagu yang boneka cantik ya.
0: Boneka? Boneka cantik ya. Kayak Dayu nih cantiknya gak sih? Iya, dari Puri Ayu sudah Niki. Sudah siap Niki Bu Lodre.
1: Ya, dah
0: baby. Ini sama-sama, terima kasih. Oke, Bu Lodre sudah ternyata. Iya, semangat metik bunganya Ibu Lodre. Nanti kalau ada lebih kasih Dayu ya. Ya, kira-kira warna apa aja nih yang sudah dipetik sama Ibu Lodre, yang udah dikarungin jadi kampil ya, satu kampil itu. Iya, apakah mau bunganya masih mahal ini rakan-rakan ibu, bunga pacahnya mungkin ntar bisa sampaikan ke Dayu ya. Ini para ibu-ibu biasanya ini. Iya, Ibu Lodre tadi sudah beristirahat sejenak. Sekarang yang belakangnya Ibu Lodre, siapakah nih yang mau request lagu ataupun salam-salam? Ayo bergabung dengan Dayu sekarang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, asik-asik.
0: Aduh, asik-asik. Mbak Indira ya? Iya.
2: Mamangku, Jepati, saking pemenang.
0: Oh alah, Mbak Mangku, Menapi Gatre.
2: Rumah sehat Dayu Ari.
0: Oh, setungkara sehat ya.
2: Dungan dak wau.
0: Napi?
2: Nak kawin tenak kari.
0: Oh, kenten.
2: Sau tiale nang kilang iki.
0: Oh iya, mungkin udah istirahat.
2: Dayu Ari kan.
0: Asik. Nggih, no, temenin tiang mungkin di udara ya.
2: Karo tiang boleh jodoh sareng Dayu Ari.
0: Nah, memang menjodoh niki tiang. Iya, lagunya mau request lagu atau salam-salam Niki?
2: Request demang.
0: Oke.
2: Rindu.
0: Napi?
2: Rindu.
0: Rindu. Dari siapa?
2: Rindu hatiku.
0: Dari siapa itu ya?
2: Dan Muning Tiang.
0: Aduh, berat Niki kasus. Ya kalau Napi wasannya, Napi liriknya, Napi liriknya. Nah, doh Niki rindu judulnya banyak sekali yang punya lagu Niki.
2: Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan.
0: Oh, kentan, coba Dayu Ari carikan dulu ya. Mengapa rindu hatiku tiada tertahan gitu ya? Oh, Rita Sugiarto.
2: Ya,
0: oke, sudah ketemu. Ya, kalau nggak tahu Napi penyanyinya boleh liriknya ya. Ini lagunya sampun Niki, Mbak Mangku.
2: Itu semua sudah.
0: Sama-sama.
2: Tados kuling-kuling niki?
0: Oh, tidak bisa. Kang Yang Numun. Ya, tadi sudah nge requestnya nge. Sama-sama.
2: Kulit yang bunga.
0: Nggih.
2: Kurang iki seger sok dia.
0: Nggih, sehat status niki nggih, Mamangku.
2: Dayu ari.
0: Nggih.
2: Kalau awal yang siang dah dapat. Ada bye-bye, selamat bertugas Yuari.
0: Inge, selamat. Terima kasih banyak ya. Inge, dadah bye-bye Niki, Mamangku. Beristirahat jumun sejenak Niki, Inge. Iya, tadi lagu yang di request itu ya lagunya Bunda Rita Sugiyato yang judulnya Rindu ya. Oke, ditunggu saja lagunya berputar ini di udara. Iya, sekarang lanjut aja di sini. Dai mau baca dulu. Yuk, cus kita ke WhatsApp. Di sini ada siapa nih ya? Yang enggak ada nomornya, Pak Ketut gitu ya. Ya, Pro Dangdut adalah kita. Selamat tugas sudah yuk Pak Tut mancung mulu lucu cara tupeng tugas gitu ya, Kalangsari. Iya, tembangnya tuh Roma Irama berakit-rakit ke hulu. Waduh, Kang Yang ya, Yaning Maju Bos ada waktu dai putarkan Yaning Ten Kang Yang. Tapi terima kasih niki sampun monitor. Oke, oh ternyata niki Pak Tu Damai Banjar Belang Singapadu kenten ya. Oh, niki Pak Ketut mantan kentene username-nya di WhatsApp inggih. Ya niki lanjut ada Bu Marnyida nyarengin Dayu Ari. Oke, salam sarang Pak Yanarbe biang Sri Kekeran Pak Tut Mancung Bu Vera langsung motong prom dangdut sami siap. Tersampaikan sudah salamnya ini. Iya lanjut ada Kak Cia Top Tanah Lot Monitor Dayu. Asik siap-siap. Terima kasih Kak Cia Top ya. Sekarang lanjut di sini ada Pak Arya Astri Tabanan ya. Dangdut adalah kita karena kita semuanya penggemar dangdut. Selamat sore Dayu Ari. Salam buat semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada ya. Semoga sehat selalu dan selamat tugas Dayu Ari. Terima kasih. Dadah bye-bye Pak Arya. Lanjut di sini ada Nini Hayu nangis. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam kompak dan juga siap. Ya, semoga sehat selalu dan juga Nini Hayuna sehat selalu panjang umur ya. Lanjut di sini ada Rajang Siang Dayu Ari, Rajang Kenal Tiang Rohman, Monitor Anyar ya, saking Surakarta Jawa Tengah. Wow, ya Sawitra Jawa Tengah di sini. Halo Surakarta. Iya, sehat selalu yang di sana ya. Iya, di sini ada Bu Wayan dan Nini tuh Ade ini. Dayu Ari nyarengin Siki goyang tuh atuh. Rajang tugas ya, siap. Iya, gimana goyangannya Nini tuh Ade? Enggak lanjut di sini ada Nini Dania langsung dari seputaran Sanur. Nini Dania gabung. Selamat sore Dayu Ari jegek. Terima kasih Nini Dania jegek. Ya tapi enggak ikut berjuang on air karena masih sakit. Walah, Nini Dania cepat sembuh ya. Biar bisa kita goyang lagi bareng-bareng di udara nge. Oke, Kakek Dania juga di sini monitor gitu. Dari Kesanur Kakek Dania monitor, tidak ikut berjuang juga, kondisi masih sakit. Oh, keduanya bi couple ini sakit, guys. Iya, kita doakan niki nge rakerai semoga Kakek dan Nenek Dania niki cepat sembuh ya. Niki sebentar lagi mau ke dokter katanya. Oke, alon-alon di jalan nge. Ah, Tante Jerman apa lagi dibilang? Ye, loh galuh. Pasti Ibu Lodrenya dibilang lu galuh ya. Be, Tante Jerman pasti liku bodohnya. Inge ampura Tante Jerman. Be, kasihan tidak dapat berjuang juga Niki ya. Semua berebut ini di Pro Dangdut. Enggak apa-apa ya, yang penting semuanya terhibur ya. Apapun itu, walaupun dapat naik atau tidak, yang penting kan di sini tetap salam kompak nge. Iya, sekarang kurang lebih lagi 11 menit waktunya ya Rakerai menuju jam 4 sore gitu ya. Terima kasih sudah ikut dengan Dayu Ari di Prodi Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan jangan lupa nih Rakerai tetap selalu monitor dengan Dayu ya, karena sebentar kita akan lanjutkan di jam 4 sampai jam 6 gitu di Ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Yang sekarang mari kita dengarkan langsung lagunya Puri Ayu judulnya Boneka Cantik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore. Pendidikan vokasi bidang seni terus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan artistik, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan industri kreatif. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati Dr. Iputu Puspayana kepada RRI Denpasar menyampaikan penguatan kompetensi menjadi strategi penting agar lulusan mampu merespons perubahan teknologi, tren pasar, serta kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Bidang Seni memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan teknis sekaligus kemampuan kreatif. Pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan teknik berkesenian, tetapi juga mencakup pengembangan kreativitas, inovasi, komunikasi, manajemen karya, hingga pemanfaatan teknologi digital. Dengan penguatan kompetensi yang terintegrasi antara keterampilan seni, teknologi, kewirausahaan, dan karakter profesional, SMK Seni diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menciptakan peluang kerja dan mengembangkan ekosistem industri kreatif secara berkelanjutan. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Ayo gerak rayu para pengasih tiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, mali-mali ini kisaran titian dari Ring FM 106,4 MHz. Nyarangin rakyat rayu, sana makin sama pengeranjing Renggala jam 4, kantongnya jam 4 lintang 5 menit. Inge, semua banget, niki sana kantun monitor serang titian Renggala makin nyarangin, makin ring program acara ngospek kantun nge, ring ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan. Inggih, reng rahinane mangken iki rakerai rahina radite tanggal 6 Agustus kali tali 6 liker pasti kenyane niki reng ngospek ya pacang titiang iring titiang akhirnya rakerai para pendengar kenten nggih antuk ngobrol-ngobrol seru sarengin narasumber penyanyi duwe kenten nggih sane meja bos niki bintang tamunya pasti kesampun ditunggu-tunggu. Inggih, serung titiang napa asane memperkenalkan dumun iki nggih antuk ri bintang tamu sane makin dados klu manten ya ngiring piar sayang dumun tembangnya ne kenten nggih tembang saking Mang Wiguang sare sane mamude nyesel nyentana.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira kerai para pendengar setiap Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Inge niki mulai-mulai sering titian dayu ari nyarangin akrai makin ring program acara ngospek ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Inge di kuau sampun niki ke turan titian rekam bare cuplikan lagunya ya. Niki ampun ya ngarianan tapi asli kayune adem kenten nggih. Nggih pasti kan sampun penasaran kenten nggih. Niki langsung saja tapi asane kita langsung sambut ya sire bintang tamu sane sampun nyarangin titian ring studio mangke. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inge Om Swastiastu. Inge. Inge niki wenten nggih rakarai bintang tamu sake sane mamude mangwi, beli mangwi kenten ya. Yeah, saler moge titiang Mbok Putri.
3: Inge rayu nggih.
1: Astung kare rahayu nggih, punapi gak terus saling kali.
3: Astung kare rayu becik-becik.
1: Inge astung kare. Inge niki rakarai bintang tamu dua sampun saat ini nyaring titiang niki saking jam 3:30 di wawu. Rajin sekali ya. Inge pastikan sampun waning semangatnya makin nyarengin ring ospek kenten nggih. Inge tala niki manyara kerai sana sami aturun ing ayang titian minap ring napi astane siaran duwi niki preside ka akses kenten nggih ring Facebook Pro 4 RRI dan pasar kenten utawi ring RRI digital. Inge di wau sampun ke pirangan sarang-sarang tembang ne beli mangwi ni kamu dua inge.
2: Nggih.
1: Sane yeah. Mamuda
2: nyesel nyentana.
1: Aduh, beratu. Niki kayak curhatan hati sebenarnya.
2: Curhatan hati.
1: Inge seru lantur biar kita menggali lebih dalam kentarnya dari dunia karir, dari musik. Kentar mari kita kenalan lagi lebih dekat ya. Mungkin dari beli mangwi durus niki perkenalan nge. Sarang rakerainya.
2: Inge Om Swastiastu Pro 4 budaya ring dijo jama kena ring sore sekali makin astung kare becek-becek sarang sami kita nge perkenalkan titiang mangwi saking guang dike titiang saking guang
1: asli dike
2: asli saking guang
1: kentan wikudo yang mungkin yusannya beli mang
2: sana makin yusan tiang 39
1: tahun. 39 tahun. Alitan kena jen tiangnya malih 6 tiban. Iya, 6 tiban. Inge, bang Nika nge, rakerai beli mangwi niki aslinya saking guang. Dumun nanin meriki ring studio, ke studio?
2: Dumun nanin pisan,
1: nge. Pragan.
2: Ten sarang putri.
1: Oh, Mbak Putri juga. Nge. Oh, ya udah sekarang langsung niki ke Mbak Putri. Durus perkenalan lebih dekat lagi.
3: Inge Suksma Dayu. Kalau Imo Putri ya, asli Putri. Payangan.
1: Asli Payangan. Nggih. Ring desanya?
3: Desa Meningih Banjar Semu.
1: Oh, nah Cira niki napi Banjar Meningih.
3: Desa Meningih.
1: Oh, Desa Meningih.
3: Banjarnya Banjar Semu.
1: Banjar Semu ya, semua pride. Inge mungkin Dika kantun menang napi
3: mungkin ring Bangli mungkin.
1: Oh, terus ke Bangli?
3: Nggih, karena Imbok kan kerja di
1: Oh, Dika.
3: Dika menu ada pengupo jiwa Dika ring Bangli.
1: Oke.
3: Okay, ada saya Dika Dumun.
1: Oh, Dika Dumun inge tan kenapi. Niki Mbok Putri sarang Blimang niki satu pasangan kah karena di flyers cingang-cingang. Oh, serasi sekali
3: satu pasangan.
2: Satu pasangan duet.
1: Iya, aduh kan. Di luar nikah yang lebih romantis kede. Ya, mungkin masih proses ya.
3: Doain aja.
1: Nah, lunas doa nih kira-kira. Inge jadi nika nggak beli mangwi niki dari Guang, Mbak Putri dari Payangan, mangke menang ring Bangli.
3: Ring Bangli.
1: Oke, napi wastane mungkin masuk ke dunia musik nika dari beli mangwi dari tahun kapan nika?
2: Dia masuk di musik mencoba membuat single nika di tahun 2008. 2008. Namun tiang ikut loma-loma dumun ning radio
1: nggih
2: di RRI niki pernah tiang ikut 2 kali nika lomba karaoke beli kejurnya yang menyelenggarakan
1: saat
2: nika nggih terus di radio Genta radio dumun pernah dapat juara di radio Sanatana nika di radio Bali FM pernah juga dapat juara teler Radio Genta. BRTP pernah yang ikut.
1: Oh, okay. Terus yang pernah kayak ya pengalaman. Weh, Radio. Iya, pasti jam terbangnya udah di mana ini, di langit mana. Oke, kan berarti dawa ke 2008 sampai aktif menggiati
2: Genta gitu. Ke lagu tiang Sene Dumun yang diciptakan oleh Wirke saking ketewel yang berjudul Babeki Nike di album Ulian Lacur Adi Megedi. Di album kaset bentuk kaset Nike CD nggih.
1: Nike pertama kali.
2: Pertama kali.
1: Oke, enten. Terus makin yang lagi yang paling terbaru?
2: Paling terbaru Nike duet Titiang Sing Tahan.
1: Sing Tahan. Ya,
2: Megai Seni Nike
1: terbaru. Oke, mungkin sebentar kita akan coba putarkan ya biar enggak penasaran ngenten nggih. Kayak mohon ampun suwe niki kenal sareng Mbak Putrinya.
2: Tiang kenal sampun ya dibilang 7 tahunan.
1: Wow, 7 tahunan. Wah, oh, jadi dari namanya sane partner aja kenten
2: dari manggung. karaoke nggih kenten pun.
1: Oh iya dari tahun 7 tahun ya. Waduh, udah lama sekali. Oke. Terus kalau Mbak Putrinya juga sama artinya tahu beli Mangwi dari mana?
3: Gitulah saya taunya dari pas ada undangan gitu di tempat orang hajatan ketemu gitu, kenalan ya berjalan bikin lagu gitu. Jadi awalnya dari situ.
1: Oh nanti ya siapa tahu dalam satu rumah ya. Jadi satu rumah. Terus kalau mau Putri sendiri untuk menggiati Niki di dunia musik gitu vokal dari kapan?
3: Kalau untuk vokal bikin lagu sendiri itu dari baru-baru sih dari kayak tahun 2022.
1: Tapi
3: tapi kalau untuk jadi model video klip udah dari tahun 2015.
1: Oh wow, nggih. Modelnya.
3: Itu pertama kali tahu shoot di video itu lagunya Deni yang judulnya Senyak Bangun.
1: Senyak Bangun. Itu ke model aja.
3: Oh. Jadi model aja. Model dari aja. Sana dah ayo tes mental lah, uji mental. biar enggak nervous. Itu dulu juga sering diajak sama Blian Ferry. Kalau Blian Ferry manggung-manggung, ayo mau ikut, ayo naik ke panggung gitu karena hobi juga dari kayaknya. Yeah. Hobinya sih dari SD udah hobi sama lagu Bali. Pokoknya semua lagu Bali mau suka gitu. Semua. Tapi kesampaiannya sudah beranak baru kesampaian bikin lagi
1: ya. Artinya kan udah masuk ke dunia itu ya, mulai dari model juga akhirnya kesampaian kenten, emang bagian dari proses namanya. Oh kenten, iya. Lalu napa maksudnya berarti baru ngaryanin karya sendiri itu di 2023. Kalau dari Beli Mangwi
2: ya
1: baru juga
2: yang dari Dumun belajar menciptakan lagu kalau sana makin karya-karya yang di YouTube lain pendatang baru akeh Rika.
1: Oke, dan iya berarti memang dari hobi aja Beli Mangwi nih kan.
2: Nggih, dari hobi nih kan.
1: Ya akhirnya ikut lomba.
2: Terus mencoba ngaryani lagu. Telur makin sudah diminati karya-karya tiang pendatang-pendatang baru Rika.
1: Kenten, ya berarti lebih sering ngarian lagu sendiri tanpa artinya enggak yang mengcover dulu mungkin sering mengcover ya.
2: Sering mengcover lagu-lagu Nak Agung Rakasida
1: gitu. Oh sering. Kenten akhirnya sekarang bisa bikin lagu sendiri dan langsung dinyanyikan sendiri ya. betul. Inge berarti kalau dari Nafi Astane, nah Dayu penasaran nih antara Beli Mangwi sama Mbak Putri. Mungkin gimana ada kesan pertama enggak ketika mungkin kan udah jadi pasangan ini nih ya, walaupun katanya tadi TTM ya. Ya mungkin ketika pertama kali berjumpa sampai akhirnya jadi partner diajak duet gitu ya di dunia musik gitu, dari Beli Mangwi ke Mbak Putri ya bagaimana ini tipikalnya gimana kenten
2: itu dah Titiang menyesuaikan vokal jadinya. Terus belajar itu dah Putri juga juga menyesuaikan vokalnya Tarang Tiang Enten.
1: Emang vokalnya yang seperti apa yang di Blimang ini rasai gitu dari Mbak Putri ketika duet atau apa awal-awal nikah?
2: Awal-awal duet nikah lagu duet yang pertama yang berjudul Nemu Bahagia nikah. Ya tiang rasa lumayan.
1: Lumayan. Oke, oke. Saya lah genten lebih saya dibawa.
2: Nemu Bahagia terus diambil lagu duet yang kedua
3: Tetap Bersatu
2: dari Pak Jero Mayun.
1: Pak Jero Mayun.
2: Terus ada di channel beliau. Tetap Bersatu yang ketiga ini. Di channel Tiang sendiri, MWP Production yang berjudul
3: Sing Tahan.
1: Oh, genten ya. Biasanya kan pasti ke sampun wentan ada kesan pertama nih. Oh, ini karena awal-awal jadi oke orangnya gimana ya kira-kira bisa diajak di partner enggak genten? Kan kita tidak bisa nih bilang sifat kita seperti ini. Iya kan? Tadi Bli Mangwi ngelihat Mbak Putri kayak gimana? Baik atau apa? Penasaran tiang nih.
2: Putri yang jawab.
1: Gitu. Oke, kalau gitu mau putrinya aja ke Bli Mangwi gimana rasanya?
3: Kalau mau sih mungkin karena kita satu masalahnya sama, tapi cara pemecahannya beda. Kita sama-sama dah pernah gagal gitu ya dari itu dah mungkin karena nyambungnya di sana kita broken bareng-bareng brokennya gitu akhirnya saling mengisi lah mengisi okay, kekurangan kalau di Blimangnya ada kekurangan atau mboknya yang ada lebih mbok yang mengisi kalau mboknya yang kekurangan Blimangnya ada sisi positif dan negatifnya seperti ini gitu.
1: Saling melengkapi ya Kenten ya artinya maksudnya kan tapi ada nih Mbok Putri oh ini kayaknya cowoknya bisa diajak ini Kenten ya
3: nyambung kalau sama Blimang ya
1: lian dari nasib
3: selain dari nasib juga karena jujur moknya yang lebih ke ego ya dari kadang-kadang kalau moknya marah dia diam biarpun dimarahin tuh diam itu sisi positifnya dia nggak kadang-kadang kan pasti kalau kita bertengkar tuh pasti nggak ada yang mau ngalah satu sama lain akhirnya kan berantemnya lama gitu kalau kalau Blimang beda kalau moknya yang emoknya emang cerewet ya. Kalau mau nyanyi ngerocos limangnya diem dia gitu.
1: Kita lebih ratu idaman sekali. Di mana nyarimu? Dai mau dong.
3: Cuma satu.
1: Iya ratu. Gak di mana lagi nyari limang. Enggak. Artinya ada kesannya masing-masing gitu ya. Sampai akhirnya di titik ini ya. Sekarang udah berjalan bareng. Jadi Rakerai didoakan aja yang terbaik ya. Enggak. Karena Dayu di ya sesi biasa awal mau perkenalan lebih akrab lagi. Mungkin dari Rakerainya mau pengen tahu nih secara personality dari Bli Mangwi gimana, Mbak Putri gimana, Kenten. Oke, sebelum lanjut ya, kita akan membahas lagi terkait karya-karyanya dari Putri sama Bli Mangwi. Nah, sekarang Dayu mau ngajak Rakerainya untuk istirahat sejenak gitu ya. Mungkin sambil mengingat ya kenangan ini ada lagunya Mbak Putri yang judulnya Pidan Kelawan Jani.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiar. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
2: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
3: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
2: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
3: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
2: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
3: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
2: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
3: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
2: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
3: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.

0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan Subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz from 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini mulai-mulai Niki sarang titian dayu hari Niki rakarai para pendengar setia ring acara ngospek ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan. Ini Niki ring studio kantun Niki titian senyarangin beli mangwi taler moge putri. Ini taler ribu sampun kata orang sikit tembang Niki nge saking mo putri kenteng nge tane murdane diwawu napi pidan kelawan jani. Aduh ada pertentangan di antara dulu sama sekarang gimana. Berarti benar ya mengangkat fenomena ternyata Niki ya. Mungkin bisa diceritakan Niki Mbak Putri dari lagu ini apa maksudnya Mbak Putri menyampaikan ini kan asik menyanyikan
1: kalau,
0: ini.
1: Ya, dai ge. Kalau dulu itu kan kalau pas masa kecilnya Mbak itu uang 5 rupiah ya kalau di Mbak. Kalau uang 10.000 itu udah banyak sekali kita dapatnya.
0: Barang ya.
1: Nggih. Dosa ampun boleh numas beras, pokoknya segalanya bisa. Yang kalau dulu ke kalau mangken kan beda.
0: Oh, keten.
1: Kalau dulu memang susah kita cari uang, tapi harga barangnya ini ke ya, lebih murah.
0: Oh, iya,
1: kalau mangken gampang cari uang, tapi harga barangnya itu tinggi. Hampir melambung tinggi seperti ini.
0: Mangken zaman ke tahun berapa nih Mbak Putri lahir?
1: Kalau Mbak Putri lahirnya 79.
0: 79 ya ratu. Oh iya zaman-zaman itu ya.
1: Iya ratu. Sudah hampir 50 tahun dari geng. Ya kepala 5.
0: Tapi masih muda kadentia enggak segitu. Ini gede beli mangwi. Iya iya artinya sangat terasa sekali perbedaannya ya gitu. Ya mungkin umur-umur orang tua ya Dayu yang sekiranya lahirnya tahun segitu ya suka sekali kadang bercerita gitu ya. Zaman dulu nah ibu gampang sekali nyari tapi apapun semuanya dapat gitu ya. Uangnya dan yang susah.
1: Kalau dumun kan akeh sehatnya loh yang lebih banyak yang dumun. Kalau dumun
0: sehat.
1: Nggih, kalau dumun nikah kan tanpa pengawet banyak dayu geng. Kadang-kadang ya kalau penglingsir-lingsir dulu nih kan nyari sayur itu paling di Tegalan, enggak sampai beli seperti ini kan lebih murah meriah jadinya.
0: Iya, betul. Olahraga dapat ya. Sekarang apa-apa ya jatuhnya kalau enggak bener sakit.
1: Kalau dumun kalau sakit Prabu paling wedang mentan nampak bicara. Kalau makin harus kontrol emosinya, harus dikontrol biar enggak tekan darah tinggi deh geng.
0: Ratu berat kasus Niki. Iya, artinya ada keluh kesah yang memang mengangkat fenomena secara apa yang dirasakan mungkin di lapangan ya sama gitu ya. Dan juga dari Mbak Putri ya, Niki langsung menyangkut ketika Mbak Putri ngariana tembang gitu ya, menulis lagu atau mengarang lagu emang sukanya mengangkat realitas gitu atau emang ada imajinasi yang terkandung di dalamnya.
1: Kalau Mbok sih senangnya angkat dari kisah sendiri,
0: pengalaman mungkin, pribadi ya.
1: Dari pengalaman pribadi itu lebih kena di Mbok gitu. Kalau seperti Niki, oh gini perjalanan kita dulu seperti Niki. Kan tidak semua orang bisa mengalami hal baik buruk itu pasti wenten dari tapi kadang-kadang kan cara memecahkannya juga ya, beda
0: kentennya beda ya. Oh, kenten ya. Artinya kalau Mbok Putri Niki bernyanyi kenten ya. Mungkin dulu ada motivasi tertentu Niki sebelum masuk ke dunia musik kenten.
1: Kalau motivasi sih sebenarnya tendai karena memang hobinya Mbok dari kecil dan sekarang ya baru kesampaian. Kadang-kadang teman-teman juga sekarang men-spot semuanya ya waktu teman-teman masa kecil akhirnya kamu kesampaian sekarang, kepingin dari dulu jadi penyanyi, akhirnya kamu gitu. Bisa. Ya, karena Mbok kan seringan kalau di jalan itu nggak bisa diam mulutnya deh. Pasti menggening sepanjang jalan, kesampai dekat Jumat pun pasti tetap menggening.
0: Karena kan saking senengnya ya sebagai pemuas batin sih.
1: Kalau Mbok lewat oh. Kalau ada nak uyut berdi jalanan, oh pasti Putri nenek lewat. Besoknya ditanya, Putri lewat mana? Oh, dia gening-gening gitu.
0: Ampun ciri,
1: ciri-ciri khasnya mau Putri.
0: Mau Putri gitu. Bentar itu dimang.
2: Benar, benar.
0: Benar ya, benar ya. Oke, okay. Berarti memang kadang kan karena lagu kenten malih dalam guratan napi astana puisi juga ya lagu. Pasti kan kenten napi ada unsur kritiknya ya, ada pesan-pesan tersembunyinya kenten. Kalau dari Beli Mangwi sendiri nih ya menciptakan karya nih ke biasanya dominannya karena apa, pengalaman atau imajinasi atau emang target apa gitu?
2: Yang kalau Titiang karya-karya Tiang tuh kebanyakan pribadi, kisah-kisah pribadi Tiang, kalau Tiang yang nyanyikan, kalau kisah-kisah orang lain yang pendatang baru itu kebanyakan request.
0: Request. Ya, apa yang paling sering di request nih, Ke?
2: Lagu-lagu koplo, kisah-kisah hidup. Yang dinyanyikan seperti apa kan dikasih Tiang gambaran lirik atau gambaran curhatan hati itu
0: Tiang
2: Karyanin.
0: Oh iya, tapi dipenuhi juga ya permintaan pasar mungkin juga ya. Oke, lalu ketika ngaryanin juga nih, tapi ada nih menciptakan sebuah lagu ya. Ada nggak titik kesulitan misalnya di dari segi pengalaman pribadi itu lebih mudah atau emang pakai imajinasi lebih mudah atau gimana menurut Bimeng?
2: Kalau Tiang lebih mudah itu pengalaman pribadi Tiang sendiri, modelnya seperti lagu Tiang Megai Seni. Megai Seni itu kan Tiang ambil dari kisah Tiang dari tukang ukir. Tukang ukir Tiang dari kecil menggeluti di bidang ukir sampai sekarang.
0: Betul, sampai makin. Nah,
2: Tiang coba mengambil bagaimana pengalaman tukang ukir dari bekerja harian sampai borongan kan banyak itu Tudayu. Terus dari Aryan yang ceritakan gajinya dapat satu bulan, terus dia kasbon. Itu udah pengalaman-pengalaman
0: disampaikan melalui sebuah tulisan lagu gitu ya. Oke, artinya lebih mudah untuk menyampaikan kisah pribadi gitu ya. Kadang suka relate nggak sama Niki mungkin ke para pendengar apa penikmat lagunya, oh sama beli kisah Tiang itu pernah kan?
2: Pernah oh, ya? di komentar-komentar di YouTube itu pernah.
0: Oh, Genten ya.
2: Dan kebetulan lagu Megai Seni ini baru-baru ini dapat penghargaan dari KPID Bali-nya.
0: Wah, luar biasa. Ya,
2: Pak Agus Astape beliau trailer Ibu Putri Koster.
0: Wow, Bi, mantap, luar biasa sekali semeton ya, udah dapat penghargaan. Oke, mungkin tapi di lagu Megai Seni itu apa yang menjadi ciri khas di lagu itu? Maksudnya mungkin di rap-nya atau apa atau gimana?
2: Lagu ini menceritakan ada unsur-unsur seni.
0: Unsur seni.
2: Unsur seni yang di Bali itu, semoga seni-seni yang ada di Bali semua lestari.
0: Okay, ngajak gang budaya tetap ada di sana.
2: Ngajak budaya Bali.
0: Berarti banyak menyentuh ya dari segi seni masuk, dari segi pengalaman pribadi masuk
2: kan
0: ya.
2: Dari judul itu Megai Seni itu kan banyak seni-seni yang ada di Bali. Modelnya seni lukis, seni tari, seni ya banyaklah
0: yang macam
2: ada di,
0: seni.
2: Semoga seni yang ada di Bali ini lestari.
0: Kenten ya, oke, pesannya sangat kuat sekali, pantas dapat penghargaan. mantap. Oke, Dayu juga mau bertanya lah ya, mungkin lagi satu pertanyaan aja sebelum kita dengarkan lagu Megai Seni yang disampaikan Blimang Wi tadi. Ya, kalau dari Blimang Wi nih, ketika manggung, Kenten ya, kesan apa yang ingin ditinggalkan ke penonton? Kalau oh ini saya loh dengan ciri khas saya seperti ini, kira-kira kayak gimana?
2: Itu
0: deskripsi Blimang.
2: Ya, kebanyakan dari requestan pas di Tiang nyanyi di panggung tuh kadang-kadang tidak lagu Tiang sendiri yang dinyanyikan. Request kan misalnya yang Sri Kandi, yang biar bisa goyang tuh. Yang Ripeni itu. Kebanyakan seperti itu.
0: Oh, artinya Bli mengikuti saja
2: mengikuti,
0: sesuai sama apa yang diminta penonton.
2: Tapi sering Tiang nyanyikan lagu Tiang sendiri dulu.
0: Iya, baru diminta covernya Genten ya. Oh iya, berarti ngalir aja ya. Artinya tidak memaksa juga bahwa saya seperti ini adanya. Genten ya.
2: Tiang yang penting Tiang bisa menghibur.
0: Itu aja sih tujuan utamanya ya. Oke, terima kasih Niki Blimang Wi. Kalau Putri sendiri gimana? Apakah ciri khasnya yang terkenal itu yang bikin?
1: Kalau di panggung sih mboknya terkenalnya digoyang ya, Dayu.
0: Digoyang. Coba contohin.
1: Digoyang ya, Dayu. Kalau memang mboknya ke panggung tuh pasti awalnya karena dulu sama Brian Sri Kandi juga sempet diajak, ayo Mbok naik goyang, itu yang jadi sampai sekarang itu yang jadi gininya Mbok, ikonnya Mbok. Kalau indetik dah dengan goyang, kalau ini pasti Mbok Putri kalau begini gitu. Tapi memang
0: opening biasanya digoyang gitu. Openingnya goyang asik.
1: Karena Mbok sukanya kan lagunya yang agak ngebeat.
0: Kenten.
1: Belum ada lagunya Mbok yang slow, belum.
0: Melo belum ya?
1: Belum. Ini rencana sih mau akhir tahun Astungkara bisa dirilis.
0: Oke, pasti bisa. Artinya ikonnya Mbok itu awalnya goyang. Habis itu apa lagi?
1: Itu udah identik dengan ke pokoknya yang energik biar bisa membangkitkan
0: semangat
1: penonton seperti ini. Kan kebanyakan kalau kita bawa lagu yang sendu terbawa suasana jadi
0: indah. Kecuali gitu. Tapi kalau misalnya ada yang request Mbok juga turutin
1: itu kan sesuai jalannya aja.
0: Kentan.
1: Tapi kalau Mbok nyanyi sih kadang-kadang jarang yang request yang lagu slow. Mbok yang Mbok yang DJ yang remix Mbok yang gitu.
0: Ya mereka seneng ya ternyata ya. Karena emang secara pembawaan secara personalnya mungkin emang di enak cocoknya dibawa ke sana. Kalau Bi Mangwi pernah yang maksudnya yang lebih energik ngebeat gitu kayak
2: Ini kan pun lagu-lagu duet yang kan ada lagu duet yang Semua koplo.
0: Iya duetnya koplo ya. Ya kalau ngajak Mbok Putri kayaknya nggak bisa nggak koplo. Iya. Oke deh, terima kasih Niki. Mungkin lagi sebentar kita lanjutkan ya. Dayu Muari mengajar Akerai dan begitu juga Niki bintang tamunya untuk beristirahat sejenak. Malah jebos malah lanturang Niki renggalah jam 5. Kantun rengospek ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan.

Selamat sore. Kejuaraan Nasional Open Gateball ditutup secara resmi di Gor Ngurah Rai Denpasar Sabtu 8 Agustus 2026 sore. Penutupan dilakukan Ketum PB Pergatsi yang juga Wamen PURI Diana Kusumastuti. Gubernur Bali Wayan Koster pun hadir langsung untuk mengalungkan medali dan menyerahkan hadiah kepada para juara. Kejuaraan yang baru pertama kalinya digelar ini memperebutkan piala Gubernur Bali ini dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-68. Ketum PB Pergatsi Diana Kusumastuti menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Bali. Para juara-juara dalam kejurnas ini diharapkan terus digodok menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 di NTB dan NTT. Diana Kusumastuti secara khusus juga berpesan agar pembinaan gateball di Bali terus ditingkatkan demi pencapaian prestasi maksimal di kancah nasional. Sementara itu, di Ketua Panitia Turnamen Iketut Ariantana melaporkan Kejurnas Open Gateball yang berlangsung selama 3 hari ini berlangsung sukses dengan keterlibatan tim-tim dari berbagai provinsi dan kabupaten kota di Bali kecuali Bangli yang belum memiliki tim. Adapun para juara Kejurnas Open Gateball 2026 kategori Double Mix, juara 1 Pergatsi Sulteng, juara 2 Pergatsi Gianyar, juara 3 Pandawa Brother, juara 4 Pelindo A, kategori Triple Mix, juara 1 Spartan NTT, juara 2 Pelindo A, juara 3 Waterlife Sulteng, juara 4 Pergatsi Gianyar A, kategori Beregu Mix, juara 1 Pelindo, juara 3 Pergatsi Sulteng, juara 3 Waterlife Sulteng, dan juara 4 Pelindo B. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira kerami para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, kantun sana titian dari hari, maka kali taler niki, narasumber dua, kantun nyarang kira kerai ring ambare, ring acara ngospek, ngobrol kesaringan penyanyi kesayangan. Inggih Riki, ring beli mangwi, taler mau putri, kantun semangat.
1: Kantun.
0: Aduh, jakti niki ya, tadi sudah dayu aturkan satu lagu nggih kerai kerai kantun nggih ring ambare. Lagunya mau putri ya, muani pemual bikin pinggang lagi patah-patah juga. Inggih, semua banget nih kita lara kerai sane kantun monitor yang kalah makin kantun gay malih kira langkung sejam kira langkung nih kengi nyarangin ring ambare ring ospek. Inggih meja bos niki dayuari pacar mungkah ring interaktif kenteng gih kemauan sani makin wenten sani jadi ketakenan dayu niki gih tapi wasane anto selama perjalanan karir kenteng ya si menyangkut hal nike jadi kalau dari mbok putri makin kira-kira dari sekian lagu makin kita mau dua kenteng album atau ini
2: kalau mbok sudah punya 9 ya 6 single yang 3 duet.
0: Tiga duet sarang beli mangwi. Oke, enten. Wow, lumayan. Bukan lumayan, udah banyak gitu. Namun yang paling berkesan yang mana, Kadi Mbok Putri?
2: Kalau yang paling berkesan, Nika, sebenarnya lagu Budo Kasmaran ya.
0: Budo Kasmaran.
2: Budo Kasmaran, ada itu lagu yang pertama kali.
0: Enten, apa yang bikin berkesan, Nika, Mbok?
2: Karena mungkin pengalaman pribadi juga ada IG.
0: Beratu. Jadi kene kayak buat yang ngorten iki.
3: Sedang budo-budo.
0: Ajak limangwi.
2: Untung tempat tuh ke rumah sakit jiwa.
3: Kerana di mangling.
0: Agaknya dumun lah, makin kantun budoh.
2: Ampun ten. Ampun nyantol di hati.
0: Kantun, niki anak kantun mau diobat kayo. Yang artinya Nika yang paling berkesan.
2: Nika yang paling berkesan dan karena Nika lagu mo yang pertama kali rilis bisa bikin single seperti Nika dah juga. Itu yang berkesan. Terus karena di sana banyak kenangan juga dah juga sama teman-teman seperti Nika.
0: Tapi kan Nika judulnya Budo Kasmaran.
2: Budo Kasmaran.
0: Nika artinya karena pengalaman Niki. Jadi yang dirasakan mo putri Nika emang benar-benar layaknya ratu atau apa sih?
2: Karena kentan dari gengnya karena sehari aja tidak ketemu tuh udah yang paling jadinya.
0: Oke, kentan Elbera tuh jatim di mana? Oh iya, memang itu yang dirasakan dari pengalaman. Kalau dari Beli Mangwi sendiri lagu mungkin berdua berapa punya lagunya?
3: Kalau Tiang single Tiang ada 11, duet 3 berarti 14.
0: 14 total samingi wake. Terus yang paling berkesan?
3: Yang paling
0: Budo Kasmaran juga
3: nyesel nyentano.
0: Oh nyesel nyentano kentan ya. Nah Nika ada ini ya nanti pastinya rasanya kok dari malah mikirnya gagal move on atau apa
3: nggih Nika kisah pribadi Tiang dengan Tiang kan nyentano Nika
0: betul
3: Nika pun kisah pribadi Tiang tuangkan dari sebuah lagu terus video klipnya juga sangat menyentuh.
0: Ya sangat menyentuh. Oh jangannya nangis Pak Putri ya. Oh kenten ya artinya itu yang paling berkesan ya. Oh kenten. Terus kalau dari duetnya tadi kan udah nih singlenya. Terus duetnya yang paling berkesan?
2: Kalau duetnya tiga-tiganya sih berkesan lah ya karena itu juga dari kita ambil dari cerita kita sendiri karena yang pertama itu nemu bahagia Astungkare dengan jalannya beliau kita bisa nantinya mendapatkan kebahagiaan dan bisa bersatu kan itu berkesinambungan judul lagunya nemu bahagia terus tetap bersatu yang ketiga sing tahan akhirnya sing tahan benan kaden keljuang itu nanti itu bocoran dah juga itu udah ada lagunya Bintang Keljuang itu lagunya
0: sudah ada
2: belum cuma bikin video klip aja
0: nanti
2: rilis paling kalau ndak akhir Agustus nanti tanggal 18 sudah
0: disegerakan ya maksudnya lagunya
3: paling 5 hari ini
0: 5 hari dijuang
3: 5 hari ini bikin video klipnya
2: bocoran itu dari kayak itu bocoran
0: iya ini kira-kira ya ditunggu niki yang goyang ngebeatnya yang ditunggu-tunggu dari Mbak Putri kenten ya nanti ada gininya ngebeat atau gimana
2: itu ngebeat
0: ya ada pasti ya oke
2: DJ remix itu
0: DJ Remek ya, dan juga Dayu ya disegerakan nih. Ya kan karena Mbak Putri kayaknya nggak tahan.
2: Nggak tahan. Oh. Kita berdua nggak tahan tapi bendaan keljuang gitu.
0: Bendaan keljuang. Kapan nih satu rumah? Oh ya sengkare ya jalan yang terbaik pokoknya buat Mbak Putri dan juga beli Mang Binge. Iya, lalu sekarang Dayu mau tanya lagi nih Ki, mungkin dari segi tekniknya ya, tapi pastinya semacam dalam proses pembuatan karya, kenten ke? Biasanya di mana kentennya rekaman atau apa? Mungkin punya tim atau
3: kalau
0: apa?
3: Kalau Titiang rekaman, kalau nggak salah, Tiang semua arranger ini, tuh Dayu.
0: Oh kenten.
3: Ya, semua arranger. The Arte juga pernah Haji Bre, Haji Ngurah Hadi, terus Nopa Kenjeng yang terbaru, terus Gede Manesa di Bayat juga pernah, yang ya, terbaru su. Juga Yansu dan Sekeng Payangan.
0: Oh Kenten, artinya ya. Sambil menyambung Kenten ya relasi ya, nambah relasi.
3: Yang karya-karya Tiang itu yang dibawakan orang orang lain request-nya itu Tiang kan kasih pilihan di mana dia maunya bikin musik seperti itu. Kan Tiang ini seperti ini kan
0: Kenten. Oke. Lalu pas ketika membuat lagunya biasanya yang mana lebih duluan datang nih Ki, liriknya atau musiknya biasanya di Umang?
3: Datangnya judul itu
0: judul dulu judul dulu nanti beli mang yang ngarian
3: bikin Tiang lagu judulnya seperti ini nanti Tiang yang rangkum.
0: Oke Kenten, Nika pun agak susah nggak sih untuk dituangkan dalam bentuk goresan tangan?
3: Itu dah inspirasi Tiang sarang Putri Praore Tiang bikin gini tembangnya gitaran barang nyanyi sama Putri.
0: Oh, Kenten nyari-nyari. Oh, mantap ya. Bener dah kata Mbak Putri tadi saling melengkapi. Waduh, keren sekali ya. Memang begitu ya, apalagi ketika kita berproses, Kenten ya harus sama-sama saling mengerti, Kenten ya, dan menyemangati terutama Kenten. Ya, kok dari Mbak Putri nih biasanya sama juga tapi ketika tapi rekaman Kenten kan punya tim atau gimana?
2: Kalau rekaman Mbak Putri juga sama. Ada di Uji juga ada di Om Uji, terus ada di Gede Manesa juga. Lagu yang karya ciptanya Mbak sendiri itu di Nopa, Nopa Kenceng. Terus untuk yang OAOI-nya itu di Yansu Payangan juga
0: ada. Di Payangan juga ada. Oh, Kenten. Terus sama juga mau prosesnya bikin lagu kelirik nih.
2: Kalau mau bikin lagunya bertengkar dulu sama dia.
0: Cewek ya memang seperti itu ya.
2: Bertengkar dulu Dayu, kalau enggak bertengkar enggak jadi lagu tuh.
0: Emang gitu? Kadang, pasti.
2: Iya, pasti itu. Kayak ini lagu yang mau dirilis Benan Kejuangan itu bertengkar dulu. Seperti ini. Ayo kita bikin lagu. Itu lagunya itu enggak nyampe 15 menit sudah jadi.
0: Sudah jadi.
2: Langsung besoknya kita take vokal gitu.
0: Nah, terus apa yang membuat yakin gini antara Bli Mang Bi atau enggak Mbak Putri kok lagu ini udah beres nih, udah final segini Kenten. Apa biasanya?
2: Kan emboknya kan in the kos ya. Di Bangli itu kan banyak orang di kos-kosan. Mungkin didengar sama tetangga itu, ih Mbok bagus udah lagunya, itu kisahnya Mbok sendiri. Udah lama kan, udah lama kita temenan itu. Bagus itu bagus, Benan Keljuang kan Mbok. Akhirnya dari dukungan teman-teman, dari lingkungan itu
0: minta yang validasi
2: bikin,
0: dulu.
2: Itu yang bikin Mboknya semangat, pasti ini bisa kita gitu.
0: Artinya ketertarikan walaupun itu belum jadi ya, belum clear, belum tapi jadi. Secara lirik Kenten biasanya kan ada keraguan nih. Berani enggak ya pakai lirik niki Kenten biasanya.
3: Tapi di TikTok sampun FYP
0: banyak
2: udah 14.000 itu baru rapnya aja yang
0: masa usernya apa itu rapnya ya boleh dinyanyiin
2: dibocorin
0: iya

0: Be cewek-cewek kayak make ini.
1: Itu udah happy-happy ada YouTube. Album merilis itu.
0: Oh. Oh iya, artinya emang kena ya pada lagi nungguin yang enggak pasti daripada gitu ya. Oh, oke.
1: Okay. Astungkara nanti bisa diterima deh guys.
0: Astungkara, apalagi sudah VIP loh, tanda itu udah ciri. Oke, okay, terima kasih banyak Niki mau Putri sarang lima ngeten ya, tapi sambil menunggu Niki mungkin raker-raya udah siap-siap ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak Ije Bos, kita unggah interaktif. Sari makin ngirim sandakan dumun Niki pacang ke terang tembang malih nggih saking Mangwi sarang Putri, sane mamu denemu bagia.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala

0: baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Nenggira kerai para pendengar siap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Kanton Sarang Siti Tiang Niki Dayu Ari Makumiwa Kali Bintang Tamu Dwi Wintan Beli Mangwi Taler Mbok Putri. Inge di wasamun kata nanti Niki tembang duetnya nih Niki nge Wintan nemu bagio ya Niki sarang tapi pastane pocol mulai saking Beli Mangwi guange. Ayo nggih rak rai sare mangke niki taler kali bintang tamu titiang nggih Beli Mangwi taler Mbok Putri ngiring lengkah niki nggih hari internatif minta minap niki maje bos wenten sane jagi berinteraksi ya secara langsung kenten nggih wenten sane jagi ketakene minap saking rak rai durus sangke makin ngeranjing ring soal telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp pun niki nggih nggih ternyata ampun menyerbu nggih Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Rahaja sore Mak Dayu cantik.
0: Halo Rahaja, Mailin iki nggih.
1: Nggih.
0: Oh, nggih halus pisan pernikahane.
1: Soalnya Mailin baru monitor tadi listriknya mati.
0: Abeh atuh abeh listrik mati. Pasti habis disiram air mati listriknya ya? Oh, bukan.
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Soalnya dan Pasar Selatan masih.
0: Oh, kenten.
1: Dari
0: jam berapa padamnya nih kak?
1: Dari jam 4 tadi.
0: Jam 4, sekarang kurang lebih 1,5 jam ya. Gimana nih kabar?
1: Ada penyambungan kabel soalnya di depan.
0: Oke, entah nah Niki disenggol sama Bu Sekar Payangan.
1: Iya, Bu Sekar. Tapi Gatre. Salam kenal dulu ya sama Beli Mangwi sama Mbak Putri. Hanya,
2: salam kenal
3: Rajang, Rahayu.
1: Mau tanya, soalnya ini kan baru hidup ini listriknya. Asalnya dari mana?
2: Kalau Tiang asli saking Sukawati, Desa Guang.
3: Kalau Putri aslinya saking Payangan.
1: Oh, sama-sama Gianyar ya.
2: Sama-sama Gianyar.
0: Tangguh kangin, tangguh kau.
3: Tangguh kajo.
0: Tangguh kajo.
1: Ya nggak apa-apa, yang penting kan sama-sama daerah Gianyar. Terus, dari tahun berapa merilis album?
2: Kalau Tiang dari tahun 2008, Bu.
1: Jangan
0: panggil
1: ibu.
0: Nggak terima loh, Mailin loh.
2: Get Mailin. Get Mailin.
1: Terus,
3: kalau
1: Mbak
3: Putrinya? Kalau Putri dari tahun 2022.
1: Oh, baru-baru ini ya?
3: Nggih.
1: Di antara lagu tersebut pasti punya kenangan tersendiri ya masing-masing ya?
0: Nggih. Waduh, Mailin penasaran nih.
1: Ya, soalnya kan baru hidup listriknya.
0: Iya, nggak apa-apa. Sekarang mungkin bisa diulas lagi ya kenangannya gitu ya, Mailin ya?
1: Ya.
2: Dukung ya Mailin ya. Dukung di channel YouTube di Tiang MWP Production Rahmatan dan YouTube Mangwi Guang.
1: Ya mudah-mudahan ya kedepannya bisa album lagi. Biar sama sukses. Kalau enggak sehat enggak bisa berpikir.
3: Astungkare. Ika sane utama sehat dumun.
1: Ya sehat dulu. Biar bisa berpikir jernih, bisa berpikir untuk bikin lagu lagi.
3: Astungkare.
1: Ya itu aja deh. Oke deh, makasih ya buat.
3: Sukses Mama Wali.
1: Tak kira Mbak Putri penyiar perempat.
0: Bukan.
3: Beda-beda. Oh,
1: bukan ya Mbak Dayu.
0: Bukan. Iya, Mailin sehat-sehat ya.
1: Buat Mbak Dayu yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh.
1: Juga Mbak Putri juga yang cantik.
3: Aye.
1: Yang
3: manis,
1: yang imut juga sama Dimas.
0: Sukses sama Om Santi. Ternyata tadi pertanyaannya masih sama ya. Artinya dari semua lagu yang paling berkesan yang mana bisa diceritakan lagi? Mungkin diulas lagi dikit aja. Biar Mailinnya tahu ya, biar nggak penasaran. Ntar lagi ya ditempungin ke God lagi sama Mailin. Mailinnya galak soalnya. Maaf Mailin. Ya dari Beli Mangwi ya, Ampura.
2: Yang paling berkesan lagu-lagu Tiang, sebenarnya sih yang paling berkesan yang Megai Seni itu, yang paling berkesan.
0: Yeah.
2: Itu dah karena menceritakan seni-seni yang ada di Bali. Yang paling menonjol itu yang saya ceritakan seni ukir.
0: Seni ukir. Karena sampai sekarang di Mangwi ini masih bergelut di seni ukir ya.
2: Bergelut di seni ukir.
0: Oh, ganteng. Dan juga Niki Mailin katanya tadi ya sudah diinformasikan bahwasannya lagu Megai Seni tadi ya dapat penghargaan di KPID, betul?
2: KPID.
0: Gitu Mailin. Niki yang paling berkesan dari Beli Mami. Kalau dari Mbak Putri?
3: Kalau Mbak Putri sih tetap itu yang Budo Kasmaran itu yang paling berkesan.
0: Tanggung jawab nih Mang Wi. Iya, di Budo Kasmaran nih kan.
3: Iya, di Budo Kasmaran.
0: Kenapa? Kenapa paling Budo?
3: Paling berkesannya itu dah sama teman-teman seperti ini karena itu hilang loh dari Ge. Dihapus dari YouTube.
0: Oke,
3: ada ya ada miskomunikasi sih sebenarnya.
0: Secara teknis kan nggak tahu di luar kendali ya. Tapi Budu Kasmaran
3: itu yang paling berkesan karena itu pertama kalinya Mbak Putri rilis single dan udah jam tayangnya juga udah lumayan sih. Tapi karena ya ada miskomunikasi dengan sang videografer.
0: Jadinya
3: dihapus.
0: Iya, oke.
3: Ya, itu mungkin bukan rezekinya.
0: Betul. Ya, jadi betul ya kata Mailin itu harus berpikiran sepositif mungkin. Jangan diraup ya yang dekat
3: hilang satu nanti pas bisa datang lebih
0: seribu
3: tergantikan yang lebih banyak.
0: Asik,
3: dan
0: mantap.
3: Yang lebih baik.
0: Beli Mangwi. Iya betul sekali ya, artinya penyemangat gitu ya. Mungkin untuk generasi muda juga, kalau misalnya dikasih cobaan ya jangan gentar gitu ya, jangan putus asa. Kenten, oke betul sekali. Terima kasih Mailin, Durus Nikim Sanakan Numun. Minap di belakangnya Mailin, siapa nih yang mau perkenalan dengan artis gue di Mangwi sareng Mbak Putri Durus Nikim Ranjing. Oke, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu dari Ari Cantik.
0: Titiang Om Swastiastu.
4: Yang Nyaman Muriana ada Pak Eka Mamba.
0: Ye, Pak Eka Mamba. Ini penapi gatre Pak Eka.
4: Becik-becik mawon, Mbak. Ye kabare.
0: Encik-encik. Apik-apik wae.
4: Salam kenal buat dua apa penyanyi itu, Bang Wi sama Mbak Putri ya.
3: Kenal Mewali kayaknya sampun boleh kenalan dari dulu. Waktu Tiang
4: heran baikku ya.
2: Zaman dulu.
4: Bingung bener kok.
0: Adas bingung, tapi ngapain nak bingung?
3: Ampun bingung, Pak.
0: Mau milih soal
2: Pak Eka.
4: Patuh
0: yang api nih ke.
3: Patuh anak Tiang Kentan.
4: Ya itulah, cuman guyon yuk.
3: Nak Tiang Kentan Pak Eka.
4: Yang kita dalam hati ini hanya sekedar intermezzo.
0: Betul sekali.
3: Yang masukkan ke jantung aja Pak Eka.
4: Nanti saya masukkan ke dalam anu.
0: Aduh.
4: Lumpur kan.
0: Benar lumpur.
4: Di lemah yang berlumpur dan bernoda gitu loh.
0: Becek nih kan ya. Iya.
4: Dayu kan layang-layang dia Dayu itu.
0: Apa artinya?
3: Kebar mengindang.
4: Layang-layang. Kebar mengindang.
0: Nangis
4: sayang Dayu bu. Ada ngelah.
0: Kasihan deh lo.
2: Kasihan deh lo.
0: Aduh, menang.
4: Aduh, saya.
0: Elengnya faktor uang.
4: Dayu nih. Kena cara Jawa ni tu menik-menik kok ya.
0: Menik-menik itu apa ya?
4: Menik-menik itu ayu tapi aduh enggak
0: mengerti. Aduh, takut jadinya aku. Ya, nih kampun, coba ntar pelan-pelan ya. Ciki wawanin mana pisan nih Pak Eka. Belum ada yang ditanyakan Ciki seorang narasumbernya.
3: Ya, belum.
0: Nah, nih ke bes beli ke demen mecanda beli kenton menggelebuk awas sakit. Ingin minta malah Ciki penelpon ke mantan ya. Sedang tiang nyaringin kerai mesandekan. Deng kur Pak Eka mambal kenton guys sila sana yang jaga nyaringin terus ngeranjing. Ring 0361223361. Ingin Om Swastiastu.
1: Rahajang sore dari Bali.
0: Rahajang, selamat sore. Siren iki.
1: Rahajang sore telar yang punya isaran kali lima
2: Rahajang sore.
1: Rahayu. Tiaring payangan dayu.
0: Ibu Sekar. Nih. Oh iya, Ibu Sekar. Wawu boleh nyenggol kan?
1: Boleh, Wawu sambil nyangit.
0: Oh nyangit, tinggi. Penapi gak trek enak?
1: Langsung karo, agak serut gitu Dayu.
0: Agak serut. Minum tuh ya, nak?
1: Nak serut, gak ada ngaben Dayu ring
0: aku. Oke, enten. Ya, istirahat meja bos Bu Sekar. Jaga kesehatan.
1: Oh, niki majaring penyanyi sarang kali ini. Payangan api mah putri nih kan?
3: Lalu putri payangan banyak semua Bu.
1: Oh banyak semua. Niki nak wentarinya semua nganti Riki dajan rumah di Ami.
3: Bu Sekar saking payangan api?
1: Satung dia.
3: Oh satung.
0: Asik. Alon.
1: Tambang nih Mbak Putri nih kan bocik usiran aku sarang duit nih nge teman tiang mirang malin teman tiang mirang lagu nih beli mangwi nih kan tukang tukang seni ukir nih kan tapi
2: magai seni
1: yang magai seni nih kan bisa bocik pisan pantasan boleh penghargaan
0: nih kan pun luar biasa
1: lagunya menyentuh sekali untuk masyarakat nih ke kawan kegiatan nih ke pas dan kenyataan memang begitu kan
0: betul sekali
1: lagu nama putri nih ke lain pidan jari nih ke pas aja jatuh tahun pidan pidan nih ke tiada rasa sepidan jari pidan nih ke rasa nih ke wah
2: video klip nih ke ibu kak Petro nih ke ibu
1: apa memang
2: video klip nih ke
0: model
2: model video klip nih ke Pekak Petro
1: ini kan Pekak Petro mana dia mau di video
0: oh iya
1: kan ini kan pun angkat-angkat alis lingsir ini kan pun ambil rehangin video klip ini kan lucu nih kan
0: iya betul
3: Nunas dukungannya Bu Bu Sekar
1: nih selalu lagu Bali pasti tiang dukung penyanyi pasti. Bali nih kan tiang ada masih lagu Bali uli pidenya tiang dukman saya tiang dan bisa mungkin di Bali
0: dan kenapa didukung aja kita sudah sangat tapi berterima kasih kan tanda dosnya
1: lima uwi sama Mbak Putri ini kita suami istri
3: nenten bu doa nenten doakan biar cepet
1: Mbak Putri kari singa
3: nenten sampun pernah gagal Bu Sekar.
1: Oh, mudah-mudahan boleh gelisan ya, becek.
0: Nah, niki pun beli mangwi.
2: Patah, tiang patah niki. Tiang duda.
3: Duda putri, ketundung.
2: Putri jana.
1: Aja cocok sah. Duda ketemu jana aja.
2: Duda ketemu jana.
0: Kenal lingsir nih kang Kentan kan enak.
1: Duda ketemu jana, walaupun yang nyantano ya, cak nyantano, retan yang penting. Cocok di hati gitu.
3: Kalau dikasih jalan sama beliau
1: dia doakan semoga berdua niki berjodoh
3: bersatu doanya
1: jadi berjodoh
3: Sekar.
1: Semoga sampai akhir hayat yang lijo bisa ketemu metu nawat lu bulan langsung jadi soalnya takut pada umur yang soalnya kan umur yang pun 32 kau ketemu jodoh kente
0: banyak faktor ini
3: putri yang pun 50 makanya bu Sekar
1: walaupun kente kalau wenten jodoh yang penting ada yang menemani akhir hidup kita yang penting yang nerima itu mau apa adanya kita nerima apa adanya kita itu aja yang terutama
0: tinggi yang tadi
1: walaupun umur muda kalau kita tidak berjodoh kan tidak bagus tidak ganti
0: betul deh. Dayu niki nyempil kayak peragaan niki mirang satu anak lingsir
1: enak lingsir dumun mulai kenten Dayu
0: jakti jakti
1: ya, demen dan mingkir suge racur yang penting demen malu kesugihan tadi alih dorian kan kenten
0: nah, alih dorian kenten mampun di jam alih ngerah kenten
1: maksudnya setan ini petua kesugihan utama dan kesena yang gembong lapanak itu keutamanya yang kesugihan Dayu
0: betul be niki contoh niki nggih
1: ampun nggih pengalaman pribadi tiang nggih
5: ketemu sareng niki Pak Madi niki nah teman-teman api dumun umah tenglah niki tiang asal ada angin barat melayap yang ngungsi takut gak tetap umah gitu deh
0: tadi
5: kenten pengalaman tiang eh kayak tiap lagu kita beli mah
2: siap siap
5: gitu boleh itu boleh panak bengelah gitu siap bahagia mau hidup
0: jadi ini niki kebun utama ini besar
5: tiang eh semoga ia beli mangidang ya lagu nika beli
2: mangidang sekarang besar
5: jangan dia nemu nih ngan ngan lagu beli mangidang karena fitur terutama nika punya poli penghargaan nika jadi pokoknya jadi pantas sampai mampu penghargaan lagunya bagus sekali menyentuh ya
0: betul
5: untuk sudah mas nih ukir niki kan teman bisa nanti nih pun naik lagu angin lagu kekaryaan ini kakek
0: Inge, besar.
5: Berkarya, beli masa sama putri. Yang doa kan semoga bisa bersatu.
0: Pada
5: doa paling utama nih kengi. Dan terus berkarya yang baik-baik dan menghibur masyarakat Bali. Pokoknya berdoa selalu. Sukses terus nih sarang kali. Dayu sarang Bima sarang putri. Selamat sukses terus. Dayu darah selamat bertugas. Yang pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Om Santi. Santai-santai
0: om. Iya, susah banget nih ibu sekar. Saking suatu tanya sampai nyarengin taler nih kin. Tapi astane becik pisan kentan gaya artinya sebagai penikmat seni, seni full suara, pemkasnya nih. Kentan gaya seneng ya kawin-tenan nih karya-karya dari Mbak Putri taler Blimang ya. Jangan sampai napi astane stuck sampai di sini saja. Terus dikembangkan napi malah hake sana seneng kentan ya. Dan pasti ke, iya, pasti ke sampun saking pendengar sami ya. Mendoakan yang terbaik nih majang Mbak Putri sarang Blimang. Inge, inge dua ini kita sampun ke bandan untuk kalah, saking interaktif di wow sampun dados penyuwut gitu. Ya sebagai closing ya pertemuan kita hari ini susah banget niki majang ring limang nih mau putri inge sampun tapi si darau kentangnya ring ospek mangkin ini kan ala kerai sana sampun presidennya ring ini ambare taler titiang dayu ari dados pengantar acara ring raya hinani mangkin galahi mangkin unas gerenda pengampura peperade banten atur titiang sana nenten manut ring arsem sana mangkin giring putang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandir.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
2: Ingira kerai para pendengar siap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingin mau lima lini kisaran titiang dayuari ring FM 106.4 MHz kantor nyarangin akrahi seni mangkin niki sampun keranjing ringgalah jam 6 lintang 2 semenit nge. Ingin di bawah sampun katuran titiang talar niki ring jam 6 pas di bawah untuk puji Trisandya niki nge majari umat Hindu Sedharma ketengir hajeng dumun. Ingin talar ringgalahin mangkin kenten nge mangkin sampun niki megentos program acara dua, niki ring lisir sanjing watangin informasi taler tembang-tembang. Angge pastikan malah jebas niki titian nyarangin akarai untuk nyobain informasi kenten ngiring adat istiadat pemkasnya ne. Mejebos niki paca mausan ngeninin ini alat masakan tradisional Bali pina kewarisan dapur leluhur nge sane syarat akan filosofi miwah pengetahuan lokal. Angge mogi-mogi sarang sami tetap statek kena rahayu rahajang rindu jaya pada bengenas tetap niki nge tata monitor sarang titiang niki taler renggalah jam 6 lintang 2 tapi wastane kalih likur kenten nggih rakarai niki pacang katurang taler yang ambare dayuari haturkan di udara niki antuk azan maghrib ya niki untuk saudara umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya nggih. Susani punika wawu atau nanti tiang menikadi informasi telah tembang-tembang seni presiden rakarai pirenggang telah hibur niki ngering ambar seni makin ngiring pesandekan dumun niki rakarai dayari mengumandangkan azam maghrib dumun niki untuk umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya.
3: Kantun kesarang
1: RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Pantun ke sarang.
1: Soma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hingga ragai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantong sikian hiriki sarang titiang dayu ari nyarangin akarai ring program acara lingsir sanja muatang ini informasi miwa tembang-tembang. Hingga diwasang pun katurang niki tembang saking tiga band kali yuga. Kantan ge niki taler ringgala jam 6 lintang kali likur. Kantan ge azan maghrib titiang kumandangkan. Niki selamat niki ge menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah untuk azan maghrib kenten nggih rakerai ya umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya. Ya sepertinya niki tiang agak kurang fokus kede. Nggih duaning kanton semangatnya ya masih tapi aslinya menggebu-gebu sekali niki nyarangin rakerai nyantos segala mangkin ya. Ya tapi malah niki talen masih dalam napi astane bulan kemerdekaan bulan Agustus yang memperingati hari kemerdekaan kira aku malah seminggu kita ngerakarai niki pasti kesampun ya astungkare semangat itu yang bisa membias majang rakerai sarang sami apapun kegiatannya kenten.

Ira Kerai, tapi wastane Margiang dengan semangat, dengan usaha yang maksimal. Ya, seperti biasa, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ngingere ngala mangken iki titiang pacang nagingen anto, tapi wastane informasi niki nggih titiang utip saking Bali Express ya. Anto beragam alat masakan tradisional Bali niki warisan dapur leluhur niki nggih sane syarat akan filosofi taler pengetahuan lokal. Yang kayak minap yang zamannya mangkin kan tentang kira-kira yening pacang merantenan ya mengenal dengan istilah rice cooker, teflon, blender, kompor listrik dan segala macamnya. Ya ini kan kading dumun lah kan tentang yang dapur orang Bali kading napi kan tentang ya. Ya sederhana hadir nih kira-kira berbagai macam peralatan modern ya masyarakat Bali pasti kesampun niki akeh kan tentang ya medue alat-alat ya alat-alat masak niki yang bentuknya sederhana kayak maon medue nikinge fungsinya soang-soang. Nge menariknya dikira-kirai ya ringungkur alat-alat punika pasti ke sampun wenten pengetahuan lokalnya nge cara memanfaatkan bahan dari alam nyantos nilai budaya niki sane kewarisan nge dari generasi ke generasi kenten. Nge wenten niki mengudang-udang alat masakan tradisional Bali sane menarik kenten nge kira-kirai niki wenten sane ke bawah cangkem paon. Nge cangkem paon puniki tungku tradisional nge kira-kirai sane dados pusat aktivitas sering napi-napi pewargan tawi dapur. Niki biasanya dibuat dari tanah liat, bata, kenten nge. Nah niki pasti ke sampun nganggen kayu bakar ya. Inggereng dapur zaman dumun sampun ge juga menjadi tempat interaksi keluarga di kayu mupupul ge ane istri-istri minap nih lanan nenten kenten pasti ge rakerai pasti ke sampun nyarangin ring keluargan kenten. Nang lantur menten niki payo ya payo niki periuk yang umumnya terbuat dari tanah liat. Nah pasti ke sampun ke Wigunayang niki rakerai untuk memasak makanan berkuah ge menariknya ring panas dari tanah liat niki menyebar secara perlahan ya sehingga masyarakat tawi kramene meyakini masakan yang dimasak niki pasti kesane nganggen payu niko memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Nah talor niki wenten sane ke bawah dandang utawi kukusan nggih ring dandang niki digunakan kenten nggih ke kawi gunayang antuk merebus utawi menanak nasi nggih ring kukusan niki ke untuk mengukus nasi jaje-jaje Bali kenten nggih utawi jangan sane lianan nggih. Nah niki sampun sane ngelingin iraga sarang sami bahwasanya sedurunge menter rice cooker kadi mangkene kramane ring Bali pemkasnyane sampun maduwe cara sendiri ya untuk menghasilkan nasi sane mateng taler sempurna. Males iki niki kira-kira wenten kekap ya niki berupa penutup berbundar-bundar ya berbentuk bundar ya. Nah niki digunakan untuk menutup wajan nggih payo utawi dangdang agar panasnya nike nah mangga tetap stabil niki miwaring ajengan sane napi astane sampun mateng nike pasti ke sampun matang secara merata. Inggih kadya samurika dumun nggih tiyang aturan niki kantun setengah ya niki enten informasi alat-alat sane wenten niki zaman dapur dumun nggih sedurung mangkin mengenal alat masak ring zaman mangkin. Nggih sane mangkin ngiring mesandakan dumun niki pacang katurang tembang malih niki wenten tembang saking nyanyian Dharma juga niki nggih sane mamude karma.

0: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandur Kao, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kandung kesarang.
4: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: tiang ditiang ji
1: niki mbok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpung tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ingin ada kerahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kan tuh sarang titik yang meniki ring lingsir sanja muatan Indonesia informasi telur tembang-tembang. Niki kantor niki ring topik dua hanapi astane kewentenan puniki alat masak tradisional Bali kenten nge niki sampun kewarisan dari turun ke turun temurun kenten. Ingin diu sampun sobian titik yang niki wenten kegap ya niki sane hanapi astane penutup berbentuk bundar nih kang ya, niki berbanyak manfaatnya, banyak fungsinya ya, ada doa nutup wajan, payu, kenten nge taler dangdang, niki mangde preside panasnya tetap stabil, ring makanan taler niki matang secara merata. Nah bentar niki ke bawah siot rakerai, niki nge bentuknya sederhana, niki siot nika penjepit berbahan bambu ya, yang digunakan untuk mengangkat wadah panas dari atas tungku. Mantun niki bentar gebah utawi cedok, gebah nika terbuat dari anyaman bambu niki sanika wigunayang untuk meniriskan kentangnya utawi memindahkan bahan makanan. Ring cedok nika ke kawigunayang niki untuk mengambil kuah sayur utawi nasi nge. Nah niki kau kentangnya rakerai wentan sanika bos kau kau pun nika alat pengaduk ya yang terbuat dari kayu kentangnya rakerai utawi kapi wastane kau kelapa kentangnya rakerai utawi nyuh nika. Nah wentan ke bos gober utawi kikian wentan tiu utawi belakas cobek utawi batu basa bentan ingke kentan akarai pasti kesampun alasnya kentan nge wajah wadah bundar niki biasanya dari anyaman bambu kentan nge nantos mangken make pasti kesami medue ingke puniki duaning pasti kesampun ring Bali make medue upacara kentan nge rakarai untuk menghidangkan makanan ya di bawahnya bentan ingke di atasnya bentan kertas minyak biasanya nge yang menarik niki rakarai ya untuk alat-alat dapur tradisional nih ke sami ya berbahan ramah alam benten ring bambu kayu batu tanah liat utawi batok kelapa kenten nge nika sampun sani mawinang teknologi dapur tradisional nike menunjukkan ya punapi leluhur dumune memanfaatkan sumber daya alam secara sederhana dan fungsional. Ingge rakerai minam dan niki benten sani napi sani ngilingin malih kenten nge utawi bernostalgia kenten nih patut pisan kenten dumune sering ngangen alat-alat niki suang-suang ya rakerai ring pondo ring jeru suang-suang jaman nike kenten nge rakerai ya yang jaman tiang makin sampun ke bawah rice cooker blender ya nike pasti ke sampun ada jamannya ada masanya. Ingge rakerai susmu banget sampun nyarang ditiang nyontos galah makin kenten nge rakerai niki meja bos yang galah jam pitu jaga turun ditiang mineka diceraki nge minten kudang-kudang gak terbahasa Bali sani presida turun titiang tales selanturnya ini pacang kesaringin oleh Mbak Putri sawit turun titiang dikirim perempat RRI Denpasar suara budaya Bali hingga niki ngiring biar siang sana sarang nge hantu mesandekan umun minten tembang saking nyanyian Dharma taler nge niki Mamude Trimurti.

0: Om Swastiastu. Aingi pamirsa Ratu Idadane malih ring titiang miarsa yang gatrebase Bali saking propat RRI Denpasar. Mungkin katresane kater mina kadinya nih. Krama adat ring Bali kerasa yang kuat ring adat zaman lan modernisasi. Ring warso kali tali 6 likur puniki pemerintah ngancerang preside mecikang paumahan sama stali unit. Nah, pemirsa sani makin titiang dayu ari ngaturang gatra sejangkepnya nih. Kramu ada tring balik ke rasa yang kuat ring ab zaman lan modernisasi. Kahanan punika karma antuk krama adat antuk margiang ajaran budaya. Kukuhnya nih solidaritas lan kejagran krama nih ngemargiang uger-uger lan pidab-dab adat. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, IGD Arum Gunawan, ngewadarang kawintenan krama adat naler kapikukuhang antuk uger-uger kelembagaan. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun kali-kali siengolas, Indek Desa Adat, di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, naler Majelis Desa Adat, kerasa yang preside anggen ngupepire kelestarian adat Bali nih. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruarar Sirait ngerauhin acara kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat sane kedab-dabang antuk Kementerian PKP BP Tapera lan BRI di Gedung Wanita Nari Graha Denpasar Bali. Maruara Sirair nampenin becik kinerja Bank Rakyat Indonesia atau BRI sajroning remba penyaluran kredit usaha rakyat utawi KUR perumahan majeng kramane. Pidab-dab menika kerasa yang dados bukti pemerintah sampun ngewantu kramane mangde madui rumah layak huni. Maruara Sirair ngewadarang pemerintah terus nincapang program perbaikan rumah nenten layak huni ring makudang wewidangan punika naler ring Bali. Yening warsa kali tali selai program perbaikan rumah nasional pewilangannya nih setiman tali unit ring warsa kali tali 6 dikur puniki pemerintah ngancarang preside mecikang paumahan sama stali unit.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ragrai PT PLN Persero nyaya geyang tambahan kapasitas pembangkit listrik kira langkung siu 150 MW anggen ngukuhang sistem kelistrikan Bali kantos warse kali tali telung dasepat. Pawewohan punika ngingkupin pembangkit berbasis gas lan energi baru terbarukan utawi EBT. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Ajrun Karim, Ring Denpasar, ngodarang rencana punika kedasarin antuk rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL kalih tali selai nyantos kalih tali telung dasepat. Dan yang ngodarang tambahan kapasitas punika mawit saking pembangkit listrik tenaga gas PLTG antuk kapasitas kirang langkung 3 kali petang dasa seket megawatt kawewohin bauran energi saking EBT. Program Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih Ring Provinsi Bali sampun ngeranjing ring paletan pembangunan gerai. Saking total 716 Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih wentan pitung desa pitu gerai sani sampun puput 100%. Ngeninin indik pembangunan seket siki gerai tiosan kantun ring proses. Ketua Tim Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Nikade Indah Sanjiwani Dewi, SAMSI, ngodarang samian desa dan Kelurahan Ring Bali sampun medui koperasi desa. Kelurahan Merah Putih berbadan hukum. Nikade Indah Sanjiwani Dewi ngewedarang manut data awal Agustus saking 716 Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih pitung dasa pitu gerai sampun puput kewangun. Limang dasu siki kantos proses pembangunan. Ingi, pemirsa wanta kadia sapunika gatrebas Bali seni presida katur wangini mangkin. Titiang dayuari kesarangin pangremba gatrebali ngelungsur mepamit. Puputang titiang antuk para mesanti, om santi, santi, santi, om.
1: Asapunika wawu, sampai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Hai, ngira kerai para pendengar setiap Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Niki kantun sarang titiang Dewi Ari kenten nge nyarangin rakerai. Niki mungkin sampung ngeranjing ring program acara duwe. Niki nge ring lingsir sanje. Sane biasanya Niki rakerai kedagin antuk siaran lile cita kenten nge. Sane mungkin pacang kedagin antuk lenggang macem. Hai, ngira kerai mogi-mogi sarang sami presiden nyarangin Niki nge ring ambare kenten nge. Mogi-mogi presiden terhibur ring dijejel pada pengena Niki mejebo selengga maju lekang maco sani presida turang titiang sane mamur de puspe taruna gie punapi sejangkep nyane Niki ngiring piar sayang dumun musandekan antum mirangang informasi-informasi sani menarik lianan dikiring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa Gargito Banatutiang Agung Krisna sidumuali nyarengin Rakelan Rai reng acara lenggang maco berlenggang dalam irama keroncong. Wong ini mangkin kesarengin orkes keroncong Puspa Taruna pimpinan Bapak Ana Agung Putu Sudiarse. Dan Rakelan Rai tentunya di studio Ramayana RRI Denpasar sudah hadir penyanyi-penyanyi keroncong saking orkes keroncong Puspa Taruna. Sani sampun siap pacang menghibur ide dane wong ini mangkin. Langsung ke mantan untuk penampilan kah pertama Rakelan Rai, Ibu Jero Ratna yang akan menyanyikan sebuah lagu keroncong klasik yang menceritakan tentang rasa kecewa yang mendalam karena menerima sampul surat kosong. Au, au, au, au. Kita dengarkan sama-sama Bu Jero Ratna dengan langgam sampul surat.

0: Terima kasih.
1: Demikian tadi penampilan dari Ibu Jero Ratna dengan langgam sampul surat. Selanjutnya ada penampilan dari Ibu IGA Martini yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh Maestro Musik Indonesia Bapak Ismail Marzuki pada tahun 1939. Lagu ini, Raka dan Rai, merupakan salah satu karya romantis terbaiknya yang tercipta jauh sebelum masa kemerdekaan. Lagu Ariati akan dinyanyikan oleh Ibu IGA Martini, spesial untuk Anda.

Matur suksema Ibu IGA Martini dengan lagu Ariati. Penampilan berikutnya Raka dan Rai dari Ibu Cokorde dengan lagu Sabda Alam. Silakan Ibu.

Rakyat Raih, lagu Sabda Alam yang dinyanyikan oleh Ibu Cokorda sudah kita dengarkan bersama-sama. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu IGA Sudiarsi yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh Bapak Budiman BJ, menceritakan tentang kisah sedih dan duka akibat bencana letusan Gunung Galunggung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Silakan Ibu IGA Sudiarsi dengan Langgam Gunung Galunggung.

0: Aduh, cocok-cocok, pot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo Beli, nanti Beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa Beli?
1: Ya demi Ilo. Kalau Beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Beli juga sejahtera.
0: Stop Beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.

0: Canang Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya, bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Rakyat dan Rai masih bersama Agung Krisna di acara Lenggang Maco berlenggang dalam irama keroncong bersama Orkes Keroncong Puspa Taruna pimpinan Bapak Ana Agung Putu Sudiarse. Untuk penampilan berikutnya, Krisna hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, Ibu IGA Suciati yang akan menyanyikan lagu Karangan Bunga dari Selatan.

Rakyat dan Rai, demikian tadi penampilan dari Ibu IGA Suciati dengan lagu Karangan Bunga dari Selatan. Selanjutnya, ada Ibu Putu Rusini yang akan menyanyikan lagu keroncong populer ciptaan Bapak Samsidi yang menggambarkan keindahan dan kemegahan Gunung Semeru di Jawa Timur. Kita dengarkan sama-sama Rakyat dan Rai, Ibu Putu Rusini dengan Langgam Mahameru.

Matur suksema Ibu Putu Rusini dengan Langga Mahameru. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu Sagung Suryaningsih dengan Langgam Telaga Biru. Silakan Ibu.

Ya, Raka dan Rai, sudah kita dengarkan bersama sebuah lagu yang menggambarkan keindahan alam di malam hari di sebuah telaga hayalan yang tenang, magis, dan penuh bidadari. Ibu Sagung Suryaningsih telah menghibur Raka dan Rai dengan langgam Telaga Biru. Selanjutnya, ada penampilan dari Ibu IGA Alit Adiari dengan lagu Pelangi. Silakan Ibu.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terus lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dadap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
5: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
6: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
5: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
6: Orang gede? Lo belong maksud lo?
7: Oh no.
5: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
6: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
5: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
8: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selanjutnya kita akan diajak mendengarkan sebuah lagu keroncong legendaris ciptaan komponis Bapak Ismail Marzuki dan Bapak Suto Iskandar. Lagu ini mengisahkan romantika masa perjuangan kemerdekaan seorang pejuang yang sedang berada di dalam kereta di stasiun Yogyakarta, didoakan oleh seorang gadis yang memandangnya dengan penuh harapan. Kita dengarkan Langgam Sepasang Mata Bola yang akan dinyanyikan oleh Ibu Jero Ratna. Silakan Ibu.

0: Terima kasih.
1: Baik, demikian tadi penampilan dari Ibu Jero Ratna dengan langgam sepasang mata bola. Rake dan Rai masih di acara Lenggang Maco, berlenggang dalam irama keroncong bersama Orkes Keroncong Puspa Taruna, pimpinan Bapak Ana Agung Putu Sudiarse. Penampilan berikutnya ada Ibu IGA Martini dengan lagu Tiada Seindah Kini. Silakan Ibu.

Matur suksema Ibu Iga Amartini dengan lagu Tiada Seindah Kini. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu Cokorde yang akan menghibur kita dengan lagu Kisah Cinta. Silakan Ibu Cokorde.

0: Terima kasih.
1: Matur suksema Ibu Cokorda dengan lagu Kisah Cinta. Berikutnya ada penampilan dari Ibu IGA Sudiarsi yang akan menyanyikan sebuah lagu Ungkapan Rasa Rindu, Ketulusan, serta Ikatan Janji Kasih Setia Antar Manusia. Mari kita dengarkan Ibu IGA Sudiarsi dengan Stambul Janjiku.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik Raka dan Rai, demikian tadi penampilan dari Ibu IGA Sudiarsi dengan Stambul Janjiku. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu IGA Suciati yang akan menyanyikan lagu Keroncong Bersenandung. Silakan Ibu.

Sama. Rakyat dan Rai, demikian tadi sebuah lagu yang diciptakan oleh Bapak S. Darmanto mengisahkan malam yang sunyi tanpa teman, cahaya bulan maupun bintang sehingga seseorang memilih bersenandung untuk menghibur diri sendiri. Lagu Keroncong Bersenandung sudah dinyanyikan oleh Ibu IGA Suciati. Selanjutnya ada Ibu Putu Rusini yang akan menyanyikan Langgam Bunga Sakura. Silakan Ibu.

Matur suksema Ibu Putu Rusini dengan langgam bunga sakura. Raka dan Rai, sebagai penampilan terakhir malam hari ini, yaitu Ibu Sagung Suryaningsih dengan langgam tanam padi. Dengan berakhirnya penampilan dari Ibu Sagung Suryaningsih nanti, maka tuntas sudah Krisna menemani Anda dalam acara Lenggang Maco Berlenggang dalam Irama Keroncong bersama Orkes Keroncong Puspa Taruna pimpinan Bapak Ana Agung Putu Sudiarse. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: ke sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Kelir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditemparkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palembahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palembahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
3: Keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
4: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
3: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
4: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu? Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
3: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
4: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
3: Oh, gitu ya, Kak.
4: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun, serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kekerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanya yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Kekerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerap tersebut. Karena kesakralannya, kekerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahayang Wengi Rekelan Rai, Reng ini puniki pacang iring titiang putri reng acara niki kelanguan ye. Seni pacang kebunggah niki anto drama legenda pastikan ye. Rekelan Rai putri pacang nyarengin nyantos puput malih jebol sering galah jam roras wengi. Lan digalah jam siap puniki ye. Husan wawu sampun niki sinareng sami nyarengin lenggang macung ye. Nika wenten sampun saking grup Puspa Taruna nggih sami sampun nyarengin wawu. Mangke niki reng galah jam siang reng bergabung reng kelanguan sareng putri nggih. Drama legenda reng wengi mangke niki memurda Yakiamus nggih, legenda Yakiamus. Wusan punika putri mawali niki reng kelanguan pastika nyarengin rekelan rai nggih dados megatre utawi anunas tembang nggih reng wengi mangke. Oleh jebol sewusan drama legenda ngiring diramaikan iki ring 0361223361.
2: Sudah 7 hari, 7 malam aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
3: Yakiamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng? Oh, Sugeng. Sugeng? Di mana kok Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindong?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu, Sindong. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindong. Nanti saya coba nasihati Siaki, maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Aki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar!
0: Usir dia! Bunuh sabar. Dia!
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya si Aki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: bunuh usir saja. Dia!
2: Usir dia sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia. Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurumu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap

0: Ada apa, Kak Sugang?
1: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
0: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
1: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan tanah liat ini.
0: Jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amos.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga aku temukan daratan.
0: Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
3: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

selaku sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwase, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Cekelan Rai Kanton Mesikian Triki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wau Rekelan Rai sampun sinareng sami miarseang drama legenda nggih. Sanereng wingine mangke nika sampun munggah legenda Yakiamus wau nggih. Kalau sampun wentan tembang lan informasi sani munggah ring wingine mangke penekan iki peneman Rekelan Rai ring istirahat malam nggih. Sane mangke Rekelan Rai mewali ling kelanguan nggih pasti kesareng putri ring wingine mangke. Kantos puput mulai coba seringgalah jam dasa nggih ngiring sarangan putri niki ring line telepon 0361223361 sane arsa niki nyarengin mulai jebas dadas pilih nggih jagi megatra napi nunas tembang rarisan Rekelan Rai inggih om swastiastu
1: Bangli.
0: Inggih, saking Bangli niki sampun nyarengin.
1: Niki serokadan jere susi.
0: Oh, Bu jere susi, punapi gatre.
1: Becek, punapi gatre ne.
0: Astengkara becek taler ibu.
1: Ini sarang sireng niki niki wau jang bawisan.
0: Titi yang sarang gak putri niki ibu.
1: Oh, gak putri. Inggih, gak putri. Dumugi cantiknya kayak putri.
0: Astengkare, bisa aja ibu niki ye. Penapi?
1: Yang?
0: Jagi nunas tembang tapi megatra niki ibu jero.
1: Yang. Nunas tembang ya?
0: Enggak, dados tembang napi nih ke?
1: Napi nih ke si Agustin Kurenan Sujati, nih kan ya?
0: Kurenan Sujati.
1: Kurenan Sujati, istri Sujati napi.
0: Oh iya, coba rarah tumun ya. Saking Sri Agustin kan tan?
1: Saking si Agustin
0: ya. Iya, malah coba serarah titian ya.
1: Nggih.
0: Inggih sik semeh Ibu Jero sampun nyarengin nggih.

0: siapa Pani?
1: Santi-santi.
0: Santi-santi.
1: Ibu jerus susi saking Bangli sampun nyarangin ye. Tembangnya nih ke Kuranan Sujati, ye. Kari rerah tiang nih king ye. Magi-magi wentan mulai jebos langsung mengudara nih king ye. Rekelan rai asane liana niki malih asiki penelpon rari sang niki munggah ring 0361223361. Sampun wentan malih niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajeng wengi.
1: Inggih rahajeng wengi.
2: Gek putri
1: niki. Sira ireng titiang nggih.
2: Sempidi ke,
1: kemudian hilangnya ringgit putri. Ringgit, ring sempidi nih ki.
2: Ringgit.
1: Sirang ya dadasnya nih.
2: Bu Eka.
1: Oh bu Eka sempidi nih ki, aduh nembe.
2: Laksin nih gak dul. Ringgit. Dan bareng menggadangin gak putri.
1: Akhirnya boleh kecunduk ring ambareng ye.
2: Gak napi gatreng
1: ya. Astengkara bece, ibu penapi.
2: Astengkara,
1: cuaca pun api yang sempidi nih ki.
2: Astengkara, cerah ke?
1: Cerah kan.
2: Cerah ke putri.
1: Aduh, seksema astengkara.
2: Inge
1: pun api.
2: Tapi dikit udah tembang, dados.
1: Dados, tembang napi.
2: Tembang, dingin rindu ke?
1: Dingin rindu, kenton. Inge, dingin-dingin soalnya mangken ke?
2: Inge, musim dingin ke?
1: Dingin-dingin rindu saking Rai Penny tapi hari kencana Rai Penny nge.
2: Inggih,
1: seksema taler ibu Eka sampun nyari nge.
2: Inggih, rakyat juga, mulai jubah sudah lesat dari margi. Mulai selamat tahun rengge dong.
1: Astengkara.
2: Inggih, seksema kalah sacer yang pamit.
1: Inggih.
2: Om, santi-santi.
1: Wih, nemben, kengge, wau bu jero susi, mangke diki. Wenten Bu Eka sempidi nggih. Senang pisan iki Kak Putri akhirnya boleh kecunduk sareng semeton ring ambare pastikan nggih. Tembangnya niki dingin-dingin rindu santukan dumunan niki titiang boleh tembangnya nggih. Ijin dumun nggih Ibu Jeruk Susi. Lagunya kari titiang cari niki dingin-dingin rindunya mengudara dumunan nggih saking Blirai Penny. Wasan punika wau Kuranan Sujati mengudara nggih.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inggih rekelan rai punika wau sampun wenten kekalih tembang sane mengudara kenten ya requestan iki saking semeton sane sampun bergabung ring kelanguan. Nah, rekelan rai malih jebos ringgalah jam dasa nyantos jam solas. Pastikan iki sampun sami uning nggih ringgalah redite niki pacang kawentanan program meniki lagu-lagu lawas nggih. Lagu Bali lawas niki presida rekelan rai request malih jebos nggih. Ring galah jam dasa kantos jam solas nggih. Larisan nika request tembang-tembang kenangan duene nggih rekelan rai. Lantalar sane bergabung niki ring lain telepon preside minap malih jebos bercerita sedikit kenten nggih. Sampun api cerita utawi kenangan di balik lagu punika kenten nggih. Untuk berikan rekelan rai ngiring mesanakan dumun jebos malih jebos galah jam dasa putri mewali malih.

Rakel Andrai, Putri Kentun Susatya nyareng Indri Kingge, pasti ke manggin niki ringkalah jam dasa, kantos boleh jebos kelah jam solas. Niki ring kelanguan ngelanturin tembang-tembang lawas atau lagu-lagu lawas niki nge. Sani seneng kentan nge. Madue niki napi malih wentan cerita kentan nge dibalik lagu lawas punika. Nah malih jebos sarengin titiang nge. Ring lain telpon 0361223361. Tarisang niki nyarangin ya request tembang lawas duene. Dadah sembelih jebos diceritakan sedikit kentan ya. Pun api niki cerita sane wenten ding balik lagu punika nge. Kenapa masih jadi lagu favorit kentan ya. Nyant kantos mangkin kentan ya. Telah rekelan rai ada dos niki bergabung ring WhatsApp perempat RRI Denpasar nge. Ring nomor 0878-9882-2420. Ingge, saking wawu niki ngge, ring kelanguan niki sampun wenten, sementon sane colak-colek ring WA niki. Mangkin titiang sapa dungmu niki wenten Belian Sena ngge, saking Banjarmas bedulu sampun nyarengin, suksema Belian Sena. Wenten Ibu Agung Guang titiang niki ring Sukawati ngge, nyarengin. Ibu Agung Guang niki ringgalah jam setengah dasa kurang lebih nika nge wawu pulang dari Tirta Yatra katanya nge astengkare sampun memargi antar ibu nge makin istirahat kesarangin antuk putri niki ring perempat RRI Denpasar. Nah niki wentan beli Royce Kana talar nge saking wawidangan Swiss pasti nge seputaran wilayah Sukawati seksema beli Royce sampun stato monitor nge. Wenta niki tala Rohman monitor anyar katanya niki saking Surakarta Jawa Tengah. Wah, selamat malam niki nggih untuk Rohman. Terima kasih sudah monitor. Wentan talar Bliong De ring Batu Bulan. Siksema Bliong De sampun colek-colek niki nggih monitor selalu. Nyari kelan rai sebagai lagu pembuka niki nge ring tembang lawas niki wenten lagu semut-semute saking Mbok Ayu Wiryastuti featuring Dek Yogi ngiring piar sayang dumun sarang-sarang wasan pun niki Putri Mawali Mali.

0: Dragelan Rai punika wawus sampun piarsa yang tembang pembuka nggih ring niki acara tembang lawas utawi lagu lawas nggih ring wengine mangkin. Sane mangkin Dragelan Rai di tiang buka kesempatan majang ring Dragelan Rai sane arsa niki request tembang lawas nggih tembang Bali lawas. Dados niki nyarengin titiang ring line telepon 0361223361. Raris nggih. Sane arsa nyarengin langsung ke mantan diramaikan niki. Om Swastiastu.
1: Swastiastu, gak puteri.
0: Inge, Om Swastiastu, Rahajeng Wengi.
1: Rahajeng Wengi.
0: Inge, saking kapal niki.
1: Iya, saking kapal.
0: Inge, asane niki Pak Tut Mancung, asane niki nge.
1: Iya, ada bagus lah.
0: Inge. Cek boleh kan Pak Tut yang niki astengkareng ye.
1: Astengkareng. Lemah-lemah ngekewah yang pedang si doba.
0: Ah kentan. Berarti jodohnya malam-malam niki berarti ye.
1: Semua. Kemau tetap jam monitor.
0: Iya. Semua niki sampun setata monitor Pak Tut.
1: Kedantan gak putih kena nge.
0: Astengkareng kena. Pak Tut talar nge.
1: Kali ini ke pedang si ro kentan ring enak. Cekek cenik.
0: Oh, sarang kenten, sarang bapaknya. Titi yang peraragan, Niki.
1: Tapi ya sampun bubuk.
0: Iya, sengkare. Sepertinya sudah hilang soalnya tenwenten kabar.
1: Ngira.
0: Berarti keduanya KU kenten. Iya.
1: Iya.
0: Penapi Pak Tut, jadi request.
1: Sengke seni lawas.
0: Iya, tembang lawas. Mungkin Niki Radite.
1: Wenten, Widiwidiano sesapi putih ni kan
0: sesapi putih wentan
1: ah niko sampun ni
0: siap malah jebos mengudara ni
1: lo niki jalan kok manggudo ni kumang
0: inge pun tapi nah. Wentan cerita niki Pak Tut dibalik lagu pun niki
1: ini bu mang kita manggudo ni semua
0: inge bu mang
1: ini cerita mau wentan jod ninya sesapi putih tengen tan
0: inge
1: Biko awal tiang teman dengan lagu Bali bidang.
0: Oh, gitu. Kentang.
1: Nge, di ano. Pertama kali ya tiang teman on air. Dike.
0: Oh, guys, zaman-zamannya sesapi putih nih. Oh,
1: mau surat-surat kan.
0: Oh, nge, dumun surat. Nge, tan cara makin, nge.
1: Mau walau patro, nge, beli penyiar. Di tiang, bidan matan tetrun si Bruno Laro.
0: Kenten beda nama.
1: Ini nas tembang sesapi putih gitu. Teng di Diano kenten. Kepicange majang ring si Bruno Laro melepas pirangan tembang duenya gitu lah.
0: Kenten ya.
1: Teman hati ini radio mar teman on. Apa dan teman ini radio request.
0: Beli widi-widi anda kan tos makin ya tilah montohan kan ya muka ini awet muda sekali ya
1: puniko yang boleh mengenalan ring perempat sampun
0: oh boleh kucunduk langsung
1: ragane kesarangan tuh sugro ampun dados yang dewato bapak nane ring dagang gantal dumun
0: oh ring dagang gantal
1: awal metemang sesapi putih ini kau putih yang mengenal ragane
0: remono pun suwi
1: saja mawit lali kita ini patut nawi ningah nih kepada dia
0: nanti sudah unding ya setengkaran kita monitor
1: sangkanin bapak ragane pun yang unik kita ini nematan kegiatan kita.
0: Kenten.
1: Nih ring acara dagang gantal lumun nih to.
0: Berarti memang keluarga seni berarti nge.
1: Iya, bapak ragane. Usulan mang dawenten melajah kegiatan ring dagang gantal lumun anak mau cecimpat lon to lumun.
0: Oke,
1: okay, ini kok tahun 90-an tentiwang.
0: Oh, 90-an weh. Tiang asane nu melajah menjalan nika sana Pak Tun.
1: Melajah menjalan tapi kantun ring niko.
0: Tergantung deh 9 kuda kenta.
1: 90-an tapi 80.
0: Waduh, ampun suwe saja
1: nge. Ampun tiang dang merasa tekan DWL. Paling bagus lah ini kok Bruno Laro gitu.
0: Kan kantos mangkin dan kari bagus. Ampun boleh kecunduk langsung soalnya banding orang bagus kan besok kan tinggalin
1: bagi ya tetap bagus sih
0: Astung Kare. Nggih, ampun nak tadi jegek itu bahaya nya nak.
1: Jegek nya nak ni yang dia.
0: Buang nyar ketemu Pak Tut Manjung.
1: Iye, Pak Tut. Dulu lalu lingah anggudiana sasapi putih pe. Ah, penggemar radio niku awak niku pun tiang datos ngelantur ke yang kejani teman yang radio di penggemar kenten. Iki terus tiang boleh pelajaran, pesewitan, menyamuk pe. Luwung saja nah kan di radio gitu mang.
0: Iya,
1: atau yang makin yang gak putri itu yang kenal loh.
0: Pala
1: rumah sih kita.
0: Ampun kudang generasi, ampun ya Pak Tengge.
1: Ya enggak, di cacara lipi mekulas-mekulas yang panggilin Truno.
0: Ben buat Truno dan dede kita.
1: Iya, iya menikah.
0: Semua Pak Tengge sampun bergabung.
1: Iya, sesapi putih. Mari puas yang kemirang, yang kena itu yang gendok. Makin ampun yang kenang lipo.
0: Iya. Sukses sama Pak Tut.
1: Iya, Putri, rajin tugas. Ungkurnya Bu Marpamar, ini sampun ini kengonnya Pak Yala. Ah, narbo tiang dalam ini sistemo, niki mama yang lintar nape? Ini sering sambil ni antuk kelas ya pun galah hari nampu pak. Nah, gak Putri?
0: Iya.
1: Rajang tugas.
0: Inge.
1: Pamit, Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Pak Tut Mancung, sampun bergabung di kengge. Ada dos penyu niki ring tembang lawas nggih. Lagunya niki requestan saking Beli Widiana Sesapi Putih. Malah siki niki buka putri nggih ring 0361223361 Raris niki sira menyusul Pak Tut Mancung. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Inggih, Rahajeng Wengi ring Pejaten niki.
2: Pas.
0: Salah berarti ben bo ah.
2: Pas,
0: oh pas. Kada nak pelih hadi gis munyi nini. Baru bangun niki.
2: Ya, baru bangun lini
0: Pak. Oh kenten. Ampun kene ampun repot-repot niki kar anggara kasih kejang Klion.
2: Dan dia anu. Ini saja kenapa ya dana. Orang lindung.
0: Oh, orang lindung.
2: Duduk ini nyarang itu semua.
0: Oh, enggak. Wih, Bu Man Budo milah colek-colek. Eh, tunian Pak Tut Mancung. Wakin ini Ita. Berarti sekan monitor berarti.
2: Si Man Mene onyan aculek.
0: Iya, sekarang boleh jebol semoga nge, Bu Man nge.
2: Makanya, Bu Man Budo.
0: Enggak.
2: Orang orang lindung ini ya sih.
0: Be, ijo boleh lindung. Orang lindung malam-malam. Oh, kadang dia. Oh, kenten.
2: Lucu. Nanti berlindung, beli yang lindung, ane beragak cing kango.
0: Apa harus dari nini langsung ge? Inge kangen mungkin masa ane. Iya
2: nene beli itu donen karonan mau basang nato telah gitu ge.
0: Inge inge, handphone ngaya pendidikan pun pasti bersih kenten ge.
2: Bersih. Lindung membukaan.
0: Gitu, betul-betul juga nge. Jadi ampun pasti nge. Be, Bang tiang hadiah mungkin niki dados request tembak lawas sampun goreng-goreng lindung babu.
2: Lah
0: sira yang jero mangku sedani munggah boleh jebos nge.
2: Ini nak pedigi nge.
0: Oh nge, tonton sira reng kentan nang rumah.
2: Dereng teko 5 buruk.
0: Oh, ampun jam 10 niki malam pulangnya nge.
2: Jam sore.
0: Oh, karena megainya sore nggih.
2: Nggih. Jam 12.
0: Ya, nggih. Radio kerasin ini pangtan sepi nggih. Kan ya Putri no ngosen ganti jam roras malah jebos.
2: Ya, dua ge.
0: Nggih.
2: Ya, dua nggih. Tahu di warung sih. Di balai sih tuh nyom kok. Tuh,
0: bilang kene bilang bucu kajo kelot kangin kau berame do.
2: Nggih, ya sih. Net pokok depan kami bakat dengai bagai paman.
0: Inge kenten mulai harus.
2: Kalau mengak nu yang nu almarhum biasa kata ke. Kita bonyo konca TV nak ken kajian ke pedingan ni kejuang awak nini macam di TV ya kuping di radio.
0: Nah tu super. Jak ngidang kan ini.
2: Limo nyait kejo nak yakti kenten ya.
0: Inge inge. Multi talent tinggi. Nah, ni kampun pangten kia.
2: Dan hiburan tu,
0: kan? Mungkin request
2: anu ge, tapi wasana ne kusir dokar ge.
0: Kusir dokar.
2: Agung Made Cakro.
0: Ah, nggih nggih nggih.
2: Wenten.
0: Wenten, wenten.
2: Dan niku na pokokna Agung Made Cakro niku teh enten.
0: Nggih.
2: Kari dokar-dokar lan niku ring-ring Bandung gitu. Jadi sih derek kan jauh enten paling cabang anak arang nak itu di Bandung ramai dokar ada orang nikau tu enten. Yang kan lah mana okay di Bandung. Pas dadian rumah sakit uang ayo ni kokos.
0: Kan tas mungkin kari enten ni hering enten dan puputan Bandung ni kan ye. Dokar-dokar. Oh, ten. Nge, kari wenten makin tapi ten ake. Nge.
2: Nge, menumpang udah di cabangan, di Kediri, nana di Ubung.
0: Di Ubung,
2: oh. Terus di Kampun, ngalih, nini, nak jalan, nini, sing namang, kena. Tergantung kan supir, yang tiang tunan, alihang, tiang pang, tiang tun, gitu, gitu, ya.
0: Geng orang ngerti nengi pas menek kan dia nengi turun nengi.
2: Kena tu nawang jalan apa kadeng gitu.
0: Geng.
2: Kalau alamat rumah kan bang.
0: Oh di Ubung tuan ini nengi kan?
2: Di Ubung nengi ano nak penambangan nabanan kenten bangun. Ubung kenten.
0: Okey.
2: Mungkin ano nengi kadang-kadang nengi.
0: Oh geng. Nika enggak numpang dari ini benih ya, itu jenis ke Tita Banan. Kenten, ya dada semakin inget, ya sarang lagu kusir dokar. Oh, ragana Tita Banan memang ya?
2: Tita Banan, apa ini? Jin tiang biasa ke tetangga tabana atau panggil beragana gitu. Di tetangga biasa akan dia mengajak berjemur gitu.
0: Senang ya.
2: Kenten teman ini anu tuh gue kulo tuh. Nah agak lambatan deh teman ngangon dokaran itu.
0: Beda nggih
2: sensasi. Pemandangannya niku kan iki panggih kan.
0: Betul. Dina
2: ade yang pemandangan panggih gitu. Nah unik ini nih ada kiri gitu.
0: Nggih.
2: Ini nak niku nak dereng yang ini jawab niku to. Dereng ini melajang-lajang mau masuk dereng.
0: Oh enten. Oh berarti sampun suwe saja nih kini nih?
2: Suwe ampun nih.
0: Oh kan ampun almarhum kan raga nih?
2: Nih ampun suwe ampun.
0: Ampun suwe almarhum kayaknya nih.
2: Nih niko ampun tuh nak anak keponakan nih kau yang anak tiang tuh nak lahir wow 1969
0: nih.
2: Nih kini nengokin keponakan biko nak magai di rumah sakit.
0: Kuang ayo.
2: Dan lumun cerita ge.
0: Inge. Dibagi malah jebos miar sayang Niki keinget malah ge nostalgia ada siara ge kedek-kedek ya kejam-kejam.
2: Ini terus lawas yena yenten manolena ya Niko pun nak jebos yang kelang orang na tawang kenten.
0: Inge.
2: Ya cara padon mancung kelang orang na tawang na tawang ya masih widi-widi anu Niko kenten.
0: Inge. Karena ampun suwe juga beli video Diana Niki nggih tapi jek awet muda saja gitu. Oh,
2: udah dawang ngene iki kau nak cari di sana bajang kene ngena ya.
0: Nggih.
2: Nggih. Men Pak Yan jane sing Pak Yan
0: menehi. Ora tuwon dini niki. Sabar nggih. Nggih sik sembah.
2: Kan mau kena raja.
0: Nggih
2: yang ora rainan kajang kliwon male kali raino karo pati.
0: Tilem taler.
2: Sekarang kami tilem male tinga raino.
0: Nggih,
2: heeh.
0: Nggih.
2: Nggih, gek putri mau kena sekeluarga gek putri.
0: Astengkara sik sembah nini.
2: Nggih, nawe bidannya nenek nyen pangkat pangten kan asan ke junduk nyen dekat nenung. Beten langit dur tanah.
0: Ais. Tiang tunggu reng studio Niki ayo berkunjung mantan nge.
2: Kan nulur tanah dan langit nih Bang Kecunduk ngajak penyiar-penyiar baru gitu.
0: Bang sehat selalu. Yang niki wenten acara ning RRI kan mau punduh niki penyiar. Nah, pas nikem pun rauh sampean pun Kecunduk.
2: Nggih, dumun mau punduh masih de kelutan sami pangih kita gitu. Ini acara nih jeneng diosan kita minap ya.
0: Nggih, nggih, kan jam kerjanya juga wenten nih malam, minap tenda rauh.
2: Nggih, ampun, minap buka makan dan sami dan Kecunduk.
0: Nggih, nggih.
2: Sampun ini endo galas sok semo nenek mau pamit om sati-sati santi om.
0: Inggih, punika wawu sampun Nini Ita. Nggih, sampun nyarengi niki areng program niki tembang lawas. Nggih. Niki tembang saking Pak Tut Manceng, pastikan niki dumunan nggih pacang munggah niki wonten sesapi putih saking Beli Widi Widiana. Wasan puniki wentan kusir dokar saking almarhum anak agung Made Cakre. Ngiring biar sayang demen sarang-sarang rekaran lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
1: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
2: Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acirah pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: Para kelang rai punika wawu sampun wenten kekalih tembang lawasan yang mengudara nge wenten sesapi putih saking beli widu diana talar wenten tembang saking anak agung Made Cakra almarhum niki kusir dokar nge wawu nika requestan saking Pak Tutmanjeng ngelan wenten ini ita nge sana sampun nyarengin. Mangke niki mawali putri buka kesempatan ye ring 0361223361. Laris niki request tembang lawas nge, tembang Bali lawas. Dada sih ceritakan sedikit punapi nih ke alasannya kita nge, utawi mungkin wentan cerita kenangan kita dibalik lagu sana di request. Dados nge, kangjang dumun entan megatre niki nge, santukan kesepakatannya sekadipun nike nge, durung kedadasin megatre. Nah Laris niki senyanyi jagi nyarengin, sampun titiang buka malih. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Rahajeng Wengi mawali tiang ring kekeran si.
0: Oh geng biang Sri. Om Mbah Hegi, ampun. Benar, adilen mau nyenejak geng biang kenten tapi orang ring kekeran. Ampura Mbah.
1: Mesti nak karena ampun boleh siap tau. Berubah lah dasar suara.
0: Kentan berubah tiap masuk berubah maling kentan.
1: Inggi.
0: Astungkara bece, mbah pun api gatra niki.
1: Astungkara bece taler ke nanti jenak lantur ni.
0: Astungkara peng banget seksama mbah. Inggi. Request tembang lawas mungkin.
1: Tembang lawas.
0: Inggi.
1: Hati yang nas tembang. Maderai, Maderai, mungkin kan?
0: Maderai.
1: Udah adi Maderai.
0: Saking Yan Mus, tapi saking Joni Agung.
1: Yan Mus.
0: Yan Mus, asalnya niki nge?
1: Nge.
0: Tapi nih lawas niki Joni Agung sarang double X, double T.
1: Iya, sana lawas.
0: Nika nge, kalau tidak salah niki lagunya patah, cuma wenten dinyanyikan kembali kenten asane niki mbah. Dados jadi wenten dua penyanyi, ne lawas putar titiang nge.
1: Iya,
0: mbah. Punapi niki, dados kenten request tembang Maderai, dados mungkin di.
1: Ampun ketemu ya.
0: Ampun wenten.
1: Iya, Kak Putri, Rajang juga. Mau ke hospital, lalon-lalon, Kak Putri.
0: Iya, seksama, Mbak.
1: Iya, kalah aturan tiang, seksama. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Mbah Egi, ternyata niki nyarengin nge, ring kekeran. Tembangnya ini Maderai, nge, niki saking Joni Agung, sareng, double T, niki nge, sana masuk tembang lawas. Dibagi benar niki tembangnya nge, mbah nge, malih jebos, kira-kira piar sayang sarang-sarang. Malih siki niki titiang buka kesempatan, Raris niki ring 0361223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nge, Om Swastiastu.
2: Rahajengwengi.
0: Rahajengwengi.
2: Yang yoga sebutra ring kintamani.
0: Oh beli yoga, inge. Pun api gatra, inge. Ampun suwe niki, biasanya kepoleh gen niki beli yoga.
2: Boleh gen tiang, nak sibuk tiang.
0: Oh kintan.
2: Kintan acara ngapain ring kintamani.
0: Oh kintan. Mangkin ampun wesan.
2: Iya durung ya.
0: Oh kari wenten.
2: Tiang sampun itu.
0: Geng-geng-geng, demogi margi antar nyantos puput nge beli yoga nge.
2: Iya, sukuma, kebetulai.
0: Inge, pun api mangkir niki jagi request tembang napi niki beli yoga.
2: Jagi request mare metunangan nge.
0: Mare metunangan.
2: Sakeng beli kejur nge.
0: Kok ton masuk nge, jantos demun coba rerah tiang penyanyi ya beli kejur nge. Mare metunangan. Ampun, ampun, wenten. Inggih, malih jebas mengudara, nggih.
2: Nggih, Kak Putri.
0: Inggih, seksama beli yoga sampai nyarengin. Nggih, seksama,
2: niku mantan, Kak Putri.
0: Inggih, beli yoga.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Saking Kintamani, niki nggih, beli yoga Saputra. Seingat di tiang, wau tiang Driki niko sering dapat sarang beli yoga nggih. Pertama-pertama tiang ring RRI, terus mulai sampun niki jarang sarang beli yoga nggih, tapi masih dicolek-colek sarang semeton. Akhirnya makin kecunduk malih ring ambare nggih. Tembangnya ini sampun wenten ke kalih niki, wenten Madirai, taler mare metunangan nggih, saking beli kejor lan Madirai niki saking Joni Agung nggih. Ireng pirsa yang reklan Rai, kabar taman niki wenten Madirai.

dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nyerah kelan terakhir sampun mengudara wawu tembang lawas nggih, tembang Bali lawas iki sane ka request kenten nggih oleh niki semeton sane bergabung ring line telepon. Sane mangke nyerah kelan terakhir satukan sampun niki mepet ring jam 11 nggih. Niki ngelantur pacak iring titian ring kalah jam 11 kantos boleh jebos puput ring kalah jam roras wengi. Nika wenten Rahina Latri sane pacang niki menampilkan apresiasi budaya lokal nggih wenten sekali kekawin malih jebos sane pacang nyareng rekelan rai renggalah jam 11 kantos jam roras rekelan rai seksema niki sane sampun nyarengin putri nggih reng wengine manggen sampun meramaikan kenten nggih kawentenan kelanguan wawu talor wenten niki tembang-tembang Bali lawas nggih. Demagi boleh kecundo ring ambara pastikan niki ring kesempatan sane lianan. Seksema sane sampun nyarengin lan sinampura niki nggih yen wenten keiwangan selami titiang ngeter acara duene.

0: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Pura Telaga Waja terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Waja sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Waja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.

0: Hund.
1: Jan! Why Jan? Woi! Wayan ngapain?
0: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
1: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
0: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
1: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
0: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
1: Ya iyalah, Yan. Makanya, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Pamuli laris ide ngelarang Dewa Pratista makemiwah muter ganiteri.

Inggih. Ora tu sangyang aludar. Perage yang mahat amo sayu waktu palunguh iratu.

Semah pangobaktin titiang Batara saningardi jagate makasami.

kalis tato kagulik oleh sang pandita ngulati kerah ajengan.

Lalimo manut Paider Panco Brahmo miwah. Pa Panco Aksara.

Aduh kebetaro sani mapara gayang untang urip inggih punika sang yang atmo.

duku batara weruh ring pacang ames miwah padem ipun imanusi.

Inggih karyasa punika pengastawan paro sabda resine kemangalean oleh Kidu Begawan Waraspati. Yeah.

Aduh, kapi suokarian sang Resi. Punika sane paresi tuh. Nanak bapu nembah rawuh asa punika pawejanan itu sang yang sibuk.

Sampun ngaturang semah ring buk badan itu sang yang siwuh.

Inggih ratu Bataro. Datu John ditiang para dewato. Makemi wah para resi ni pedek tangkel ring ajang ratu.

bacang natak meragi daging wacanan palungguh batara sane marage ratun jagate ratu.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking udan margi hamurek nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan pasar suara budaya Bali. Nemeni Rai nana mangkin selama dasa Agustus suara sekali tali nam likur. Wali kecunduk sarang titiang Agung Krisnagi nyarangin ide dana ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Titi yang pasti kepacang nyarangin ide daneng, ya antuk acara-acara sane, pasti kenyarangin ide daneng ring rahin daneng mangkin, kantos nampakin jam dasa semang meleje bos titi yang nyarangin. Selamat pagi majare rekalan rai sane sampun pada metangi, ya dumogi sarang sami panggi yang titi yang kena rahyu rajeng, satu ngemulian pas wajan saking ide sang yang widiwase, ngemulian ketenangan hati lan ketenangan pikiran ngawitin aktivitas ring semang nepuniki. Nah, rekalan rai ring pagi hari pasti ketitian nyarangin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Meliki bas winter lagu-lagu rohani Hindu, talar siaran acara Surya Puja. Kantos nampekin jam 6 semang kelanturang antuk Puja Trisandia. Seusan Puja Trisandia rekalan rai titian nyarangin ide dani muali ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara Gelangkangin. Lan hiburan lagu-lagu Bali, talar informasi-informasi menarik. Jam pitu semang titi yang ngaturang ga terbali, susan ga terbali, muali titi yang nyarangin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali antuk muka sesi interaktif. Ring jam kutu semang muali titi yang ngaturang ga terbali, susan ga terbali, muali ring sesi acara Rahajeng Bali kantos nampakin jam sia semang. Jam sia semang muali katur ga terbali, susan ga terbali, titi yang nyarangin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas untuk siaran acara Gegonjakan. Siki jam, kantos puput ni jam dah sesemang. Ya punika rakalan rai acara-acara sarang pasti kejagi nyarengin ide dane kesarangin titi Agung Krisna nginterang acara-acara ring perempat ngawit semang dan puniki kantos puput ni titi yang bertugas malah coba sarang jam dah sesemang. Sada makin ngibur rakalan rai ring semang dan puniki ngiring demam biar sarang-sarang lagu sani sampun siagi yang titi yang dumugi sida ngicenin ketenangan hati, ketenangan pikiran, sida menambah semangat ide dani ring semang nepuniki.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik. Suara budaya balik.
4: Rekan dan rai pendengar perempat RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Selanjutnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kemandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasar sekitarnya pukul 5:13 waktu Indonesia Tengah.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, genit, regala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna kentunya nyaringin ide dane ring acara Rahjeng Bali. Selanturnya nyaring piar sang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik keikhlasan sebagai jalan dharma di usia lansia kesaringan Bapak Ogam Megayasa.

0: swastiastu. Om Mawignamastu, nama sidang. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dan Pasar yang saya hormati dan saya banggakan, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan diberikan kesehatan serta kebahagiaan lahir maupun batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Imadeo Kamegayasa, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, ingin mengajak para pendengar semua untuk merenungkan sebuah tema yang sangat mendalam, yaitu keikhlasan sebagai jalan dharma menuju kedamaian di usia senja. Para pendengar yang berbahagia, memasuki usia lansia atau senja adalah sebuah fase kehidupan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ia bukan sekedar proses bertambahnya usia, tetapi merupakan tahap pendewasaan jiwa yang sesungguhnya. Dalam ajaran Hindu, fase ini dikenal sebagai bagian dari catur asrama, khususnya menuju tahap wanaprastha. Wanaprastha diartikan sebagai masa di mana seseorang mulai mengurangi keterikatan terhadap hal-hal duniawi dan secara perlahan mengarahkan hidupnya pada pencarian makna yang lebih dalam, yakni kehidupan spiritual. Pada masa ini, seseorang tidak lagi sepenuhnya terikat pada hiruk-pikuk kehidupan dunia. Kesibukan yang dahulu begitu padat mulai berkurang. Tanggung jawab besar perlahan-lahan diserahkan kepada generasi berikutnya dan juga ruang untuk merenung menjadi semakin luas. Inilah kesempatan emas yang sesungguhnya diberikan oleh kehidupan, yaitu sebuah waktu untuk kembali melihat ke dalam diri, memahami perjalanan, serta mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Namun kenyataannya, tidak semua orang mampu menjalani fase ini dengan penuh kedamaian. Tidak sedikit yang justru merasa gelisah ketika memasuki usia lansia. Ada yang masih terbebani oleh kenangan masa lalu, entah itu kesalahan yang pernah dilakukan, kesempatan yang terlewatkan, atau luka batin yang belum terselesaikan. Rasa kecewa pun kerap muncul, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Penyesalan bisa datang menghantui, seolah-olah masa lalu terus memanggil dan sulit untuk dilepaskan. Di sisi lain, kekhawatiran terhadap masa depan juga sering menjadi bayang-bayang. Kekhawatiran tentang kesehatan semakin menurun, tentang ketergantungan kepada orang lain, bahkan tentang kematian yang semakin dekat. Semua ini dapat menimbulkan kegelisahan batin yang mendalam jika tidak disikapi. Para pendengar yang saya hormati, dalam situasi seperti inilah, keikhlasan menjadi sangat penting dan sangat menentukan arah kehidupan batin kita. Keikhlasan bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah sikap hidup yang harus dilatih dan dihayati secara mendalam. Keikhlasan adalah kemampuan untuk menerima segala sesuatu dengan hati yang lapang, tanpa penolakan, tanpa pemberontakan batin, dan tanpa menyimpan beban yang berkepanjangan. Namun demikian, ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan batin yang luar biasa. Ikhlas juga diartikan ketika kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan, tetapi mampu menerima apapun hasilnya dengan penuh kesadaran bahwa semuanya terjadi dengan kehendak dan hukum dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal hukum karma pala, yaitu hukum sebab akibat yang sangat adil dan tidak pernah keliru. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, maupun tindakan, tentunya akan menghasilkan buah yang harus kita terima cepat atau lambat. Apa yang kita alami saat ini, baik itu kebahagiaan maupun kesulitan, sesungguhnya adalah bagian dari buah karma kita di masa lalu. Pemahaman ini sangat penting, karena dengan menyadari hal tersebut, kita tidak lagi melihat kehidupan sebagai sesuatu yang tidak adil. kita mulai memahami bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ketika seseorang benar-benar memahami hukum karma kala, maka perlahan-lahan ia akan belajar menerima keadaan hidupnya dengan lebih bijaksana. Ia juga tidak mudah menyalahkan orang lain atas penderitaan yang dialami, karena ia sadar bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari proses pembelajaran jiwa. Selain itu, keikhlasan juga membebaskan kita dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali, ketidakbahagiaan muncul karena kita kekurangan, tetapi karena kita melihat orang lain seolah-olah lebih beruntung. Padahal setiap orang memiliki jalan karma yang berbeda. Dengan keikhlasan ini, kita belajar bahwa hidup setiap orang memiliki garisnya masing-masing. Apa yang menjadi bagian kita tidak akan tertukar dengan bagian orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, bab 2, sloka 14, hubungan dengan objek indria menimbulkan rasa suka dan duka, panas dan dingin. Semua itu datang dan pergi, tidak kekal adanya, oleh karena itu hadapilah dengan ketabahan. Sloka ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia bersifat sementara. Maka kita tidak perlu terikat dengan memahami ketidakkekalan ini. Kita akan lebih mudah untuk merasakan yang namanya ikhlas. Para pendengar yang berbahagia, seringkali di usia lansia muncul luka batin yang belum terselesaikan. Ada kenangan yang menyakitkan, ada konflik keluarga, atau ada kesalahan di masa lalu yang terus menghantui kita. Jika ini terus disimpan, maka hati akan menjadi berat dan sulit untuk merasakan yang namanya damai. Keikhlasan mengajarkan kita untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Nah, dalam Sarasa Muscaya Sloka 136 juga menyebutkan, sifat pemaaf adalah ciri utama dari yang namanya Dharma. Dengan memaafkan, kita tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi membebaskan diri kita sendiri dari beban batin. Di usia lansia, sesungguhnya kita memiliki kesempatan yang sangat besar dan sangat mulia untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika pada masa sebelumnya kita disibukkan oleh berbagai tanggung jawab duniawi, seperti pekerjaan, keluarga, dan urusan sosial, maka pada masa ini Tuhan seolah memberikan ruang yang lebih bagi kita semua untuk menata kembali kehidupan batin kita masing-masing. Nah, inilah saat yang tepat untuk memperdalam spiritualitas, memperkuat hubungan dengan ide sang idiwasa, serta menemukan kedamaian sejati dalam diri seseorang. Kita dapat memperbanyak yang namanya ibadah atau sembahyang, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai kebutuhan batin. Sembahyang menjadi sarana untuk berbicara dengan Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur, sekaligus untuk memohon tuntunan dalam menjalani sisa perjalanan hidup. Kita juga dapat melakukan japa mantra, mengulang nama-nama suci Tuhan dengan penuh kesadaran. Getaran mantra ini yang diucapkan dengan tulus akan menenangkan pikiran, menyejukkan hati, dan membawa kedamaian dalam jiwa seseorang.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selain itu, membaca dan merenungkan ajaran-ajaran suci juga menjadi sangat penting. Dari sana kita mendapatkan kebijaksanaan hidup yang mampu menuntun kita untuk memahami makna kehidupan dengan lebih dalam. Dan yang tidak kalah penting, kita tetap dapat melakukan kegiatan dharma sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus besar, tidak harus terlihat oleh banyak orang. Bahkan sebuah senyuman tulus, nasihat yang bijaksana, semuanya adalah bentuk dharma yang sangat bernilai. Para pendengar yang saya hormati, perlu kita sadari bersama bahwa Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya persembahan kita. Tuhan tidak menilai dari seberapa megah yang kita berikan, tetapi dari seberapa tulus hati kita yang berikan untuk mempersembahkannya. Ketulusan adalah inti dari keikhlasan. Dan ketulusan itulah lahir yang namanya kedamaian. Untuk menemukan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita latih secara perlahan namun tentunya tetap konsisten. Yang pertama, dengan melatih rasa syukur. Rasa syukur adalah rasa kunci kebahagiaan. Di usia lansia, mungkin ada banyak hal yang telah berubah dan berkurang. Namun masih banyak pula yang patut kita syukuri, seperti kita sudah bisa bernafas, keluarga yang masih mendampingi, serta kesempatan untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, dengan rasa syukur ini, hati kita akan menjadi lebih damai dan tidak mudah merasa kekurangan. Yang kedua, dengan mengurangi yang namanya keterikatan. Dalam perjalanan hidup, kita sering terlalu melekat pada apa yang kita miliki. Contohnya seperti harta, jabatan, bahkan hubungan dengan orang lain. Di usia lansia, kita diajak untuk mampu menyadari bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Ketika kita mampu mengurangi keterikatan, maka kita tidak akan merasa terlalu kehilangan saat sesuatu itu pergi. Langkah yang ketiga, yaitu dengan memaafkan dan melepaskan masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi cara kita memandangnya bisa kita ubah. Jangan biarkan luka lama terus hidup dalam ingatan kita. Belajar untuk memaafkan bukan karena orang lain selalu benar, tetapi karena kita ingin hidup dengan hati yang tenang. Melepaskan masa lalu adalah langkah yang penting menuju kedamaian. Yang keempat, dengan mengisi waktu dengan kegiatan yang positif dan spiritual. Waktu di usia lansia adalah anugerah. Gunakanlah untuk hal-hal yang membawa manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sembahyang, berdama, membaca ajaran suci, serta berbagi pengalaman hidup kepada generasi muda adalah cara-cara yang sangat mulia untuk mengisi hari-hari kita. Dan yang terakhir, yaitu dengan berserah diri kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Pada akhirnya, semua hal yang bisa kita kendalikan ada batas kemampuan manusia, dan disitulah kita belajar untuk berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tapi percaya sepenuhnya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Para pendengar yang saya hormati, ketika kita mampu menjalani semua ini dengan penuh kesadaran, maka perlahan-lahan keikhlasan akan tumbuh dalam diri kita. Dan dari keikhlasan itulah akan lahir ketenangan, kebijaksanaan, serta kedamaian sejati,

jernih, pikiran yang tenang, dan jiwa yang mampu memahami hakikat kehidupan. Dan disinilah kita memahami bahwa keikhlasan adalah kunci utama untuk membuka pintu kedamaian tersebut. Keikhlasan menjadikan hati kita tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan hidup. Keikhlasan membuat kita mampu melihat segala pengalaman baik suka maupun duka sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang memiliki makna dengan keikhlasan. Nah, melalui keikhlasan ini, kita tidak lagi terjebak dalam penolakan terhadap kenyataan, tetapi justru mampu menerimanya dengan kesadaran yang dalam. Nah, pada bagian akhir renungan kita ini, mari kita sejenak menenangkan hati dan merenungi makna kehidupan yang telah kita jalani hingga saat ini. Usia boleh bertambah, hari demi hari boleh terus berjalan, dan waktu tidak pernah berhenti. Tubuh boleh melemah, tenaga boleh berkurang, dan rambut boleh memutih sebagai tanda perjalanan panjang kehidupan. Namun, jiwa tidak boleh ikut melemah. Jiwa harus tetap kuat, tetap jernih, dan tetap damai. Jiwa yang kuat bukan berarti keras, tetapi jiwa yang mampu menerima dan memahami serta tetap tenang dalam setiap keadaan. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita jadikan masa lansia ini bukan sebagai masa untuk bersedih, tapi sebagai masa yang sangat mulia, yaitu masa untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Masa untuk memperdalam spiritualitas dan masa untuk menemukan kedamaian sejati melalui sebuah keikhlasan. Karena pada akhirnya, tujuan perjalanan hidup manusia bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa tenang hati kita dalam menjalani dan menerima seluruh perjalanan. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kemampuan untuk menjalani hidup dengan penuh ketulusan, kedamaian, serta kebijaksanaan yang semakin nyata. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Mari kita tutup dengan menutup.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring pagi hari sempena lali luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang bisa menambah ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Gih, luangkan waktu untuk melakukan praktik mindfulness yang berfokus untuk kesadaran, melarapan meditasi singkat dan fokus ring pernapasan. Gih. Nah, ide dane sida mengirangin stres utawi mengurangi stres, meningkatkan fokus dan menciptakan keadaan pikiran yang lebih tenang. Gih. Pastikan ritat kalau pagi hari nggih jauhkan dari gadget dumun, sampun nang mecel HP dumun, disampuni bangun tidur kenten nggih untuk menghindari gangguan emosional yang bisa timbul kenten nggih. Nah, melakukan latihan pernafasan rekalan rai nggih, melakukan latihan pernafasan selama beberapa menit. Taler presido meredakan rasa cemas kenten nggih. Tarik nafas dalam-dalam hingga perut mengembang dan buang nafas perlahan melalui hidung. Ye. Nah, rutinitas pernafasan puniki sidang wantu merelaksasikan kenten ge sistem saraf pusat nggih lan sidang ngirangin perasaan cemas yang bisa dialami di pagi hari. Ya, dadasnya penting pisan rekalan rai meluangkan waktu untuk melakukan praktik mindfulness yang penerapan meditasi utawi dengan melakukan latihan pernafasan untuk bisa mendapatkan ketenangan hati dan ketenangan pikiran ngawitin aktivitas di pagi hari.

kidenana kakabehan Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lang pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk marung padutan.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

hayang pisan ke Darman ring jagate angin ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jeharte, boyo kamu utawi kesumung ring jagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tleb ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang buje trisandil.

Аскю, Арус, Аскю, Арусо.

Oh.

ับสมสวมอมสันติสัน

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gitu margani tuh Sang Batur Taskaro nikaino tekening rabi. Nah yang sing belinya nutuk pejalan tiang kelidian tiang kalau jadi cening kan mau kan gitu. Wih dalam mesti didian dia.
1: Om swastiastu aja. Om
0: swastiastu tuh.
1: Wih gak sebat saya anu pupuh sembang niki napi ni dorong ni wedang kita.
0: Apa meman kopi pahit.
1: Oh. Kopi pahit dan daging gulo bakanya manis.
0: Neng wajan kini di satu waktu.
1: Okay.
0: Oh. Di cedaan ide Sang Batu Starkaro gitu.
1: Weh tantri ya ini gitu.
0: Jok tuh subuh.
1: Weh tantren dikasih kau di tantri ya sana kan.
0: Oh di satu tantri ya
1: nih. Ampura temun, mangkin temun. Sana yang teniwang nih kau ide bagus Batu Starkaro nih kau. Kan anu nih kau pidan. Memaling kaya nih kau kan.
0: Oh. Nah mulu apa ada pisis.
1: Oh artinya mulu. Ya. Penjahat kamu kan buat res lipis. Engkan nih kau satuan nih kau.
0: Oh, nih pacar busan sih gitu. Benyu mau nih pacar kau nih.
1: Benyu liat. Mereka marah nih kau tuh.
0: Aduh, nih mau pesenan Batur Taskaro.
1: Batur Taskaro.
0: Eh, Batur Taskaro nak mulu nih pemaling ulung nih.
1: Oh, ulung.
0: Sing ulung tanah.
1: Oh, karena ulung mungkling.
0: Nih, ulung. Bawa senior.
1: Kakap, oh kelas kakap.
0: Tahu. Jani gedang nih Sang Prabu.
1: Nah.
0: Kilang kan kalau senjata bakat pas, malingnya.
1: Wih terus kilang atin ten bakat malingnya.
0: Meh. Ijak nae rasanya jani pengumuman Prabu.
1: Oh pengumuman niko.
0: Nih ada maling tidak pernah tertangkap nih.
1: Oh licin bagi belut.
0: Nyin je nyidang nangkap nih.
1: Nah.
0: Man bonus.
1: Bonus.
0: Tuang beraja.
1: Oh mana. Hadiah gede.
0: Bang hadiah gede. Wah konyang hidup sob tuh. Prajurit itu,
1: ke rakyat, ke prajurit,
0: si maling itu atau no?
1: Oh, tapi hadiah, dor kena hadiah.
0: Wah, kau ujung-ujung kota, kau sudut-sudut kota, kau pelosok desa, kau jang, anu?
1: Ditelusuri.
0: Ditelusuri.
1: Pembakat ke maling
0: itu. Batur Taskaro, ninga horto itu?
1: Oh, pirangnya.
0: Peh, yang kene unuk, yang mune peranone. Neng alih hanya
1: liu. Raga cak liu.
0: Sinapa kalau bakat ne?
1: Kerang dijam mangkap bakat eh.
0: Cak mulai bidok malam itu.
1: Langsung kabur.
0: Kabur ke tengah halas.
1: Oh, dan ya dan pesawat dan keluar negeri.
0: Okey. Ke tengah halas. Nang alih halas.
1: Okey halas.
0: Bok ke tengah halas.
1: Okey.
0: Merasa kenyal.
1: Oh, udah doh mau margi tu.
0: Abu eno maro. Kripit-kripit tidak mereksa iragan periksa jani mulat sari tau
1: introspeksi diri ya
0: kene apa jalan iragan
1: kemudian iragan kene
0: bawa pejalan peleh bawa sini bakal peleh tepuk kan bawa man itu jani ngadain dini laku tengah halas bawa don tuh kayak ngajang.
1: Nyesel arti hidup
0: pun
1: nyesel loh nggih.
0: Untuk menyambung hidup. Ah. Kanti tuh sendiri tuh man panugrahan itu tuh.
1: Orang nugrah. Siram
0: panugrahan itu an saking seorang guru
1: maksudnya. Heeh.
0: Itu. Meling lantas itu. Mau pesengan wi Taskaro.
1: Oh, Dados Prano itu.
0: Oh.
1: Wah, naik anu naik level itu nggih.
0: Kata pirang penjahat. Buat di Prano, nyen bani.
1: Oh.
0: Eh, kita kan. Sing ada jari kang jeen.
1: Oh. Pun meligi.
0: Ada penggoda antu.
1: Nah, pini ko.
0: Jek ada je nak lo bajang jegek
1: to.
0: Ratu saat naling sin keto tau tiang rauh meriki di tiang ngaturang sikian tu
1: ngaturang awak ngaturang dewe di tiang
0: mimi bapu nak bu bu meragau putus nak bensin depan kena keto keto nah ya dia tuh tenang ya ratu tapi jangan panjeruan di tiang riki
1: cutut tiang nyerahang dewe
0: jeng nya itu.
1: Oh, artinya kasihan itu
0: dan itu. Nah mulo jani deh gantiin tiangnya bakal matulung oleh pilihan bu jelek kan perah.
1: Oh, oke.
0: Nah naik sebok itu geng.
1: Nah
0: ini sebok angil.
1: Angil rabi dong. Angil
0: rabi. Ke suen-suen, mulai putra itu.
1: Oh, kandos ngemasang putra.
0: Itu ada bawa-bawa putra aneh, sekitar umur 10 tahun.
1: Singkat cerita aneh.
0: Itu, suwe ring tiang ratu riki tengah halas. Kocap ratu saking deriko, saking jambu warso. Melalui tiang Muriko, kajuan atau
1: di Johan, we genah niko dah
0: yo. Kajuno, dia sedang matuan, gitu. Pangsaeng dia kajuno sedang matuan, dia. Peh, geng, ian jani kamu sing tadi. Saya dah dewasa, sing emang.
1: Oh, wentan dewasa ni masih niko, gih hasilnya.
0: Ajaan kayak nena, dewasa ni luwong mana leh.
2: Malam tangin.
3: Jangan merokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekak nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok.
4: Duduk naik pabrik rokoknya dah nih. Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop merokok.
6: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Beng antos ndewaso ne luwung tonen praklah. Len teko ndewaso luwung to ngalu sedo saji ye. Yange nyen alih kebo.
1: Oh. Maksud ini sine.
0: Yang sing ada kena tu kan nutuk tiang kamu, tiang kali diantar kamu jauh panak tiang kan.
1: Oh, meh, aduh, ancam eh, dodo. Meh.
0: Meh, ben, peralam, benoko alin, tengah alas eh.
1: Nak istri, tangan api yo.
0: Nah, ya, pak itu, main lah kamu.
1: Kayon itu akhirnya.
0: Kayon, wargi. Suatu, itu semua pun yakin. Apa yang kaya sengkalaun itu pun.
1: Oh, entar pirasat apinya. Oh,
0: wargi, buat tengah jalan, tengah alas ya kan. Ada kayu gede.
1: Kayu gede?
0: Ayo, sarang ngokon ya di ni masyarakat nalumi.
1: Oh, mau istirahat dumun masanakan.
0: Wenten gua, mau gua kayu.
1: Nge.
0: Ayo ditu aja oke. Itu pangtai sen sirap. Gerijak di ni di sisi.
1: Oh, ida perandau di sisi menang.
0: Nah. Kita mau ya, boh sirap ya ni.
1: Nge.
0: Kalau itu batur wis tas karo, kali mau jago-jago. Teko prajurit tusan ben.
1: Oh, prajurit napi
0: kerajaan nih.
1: Nang udian kok.
0: Ngalih maling.
1: Oh, ngubar maling. Meh, rastu. Nggih.
0: Ane kocak. Ane paling kambing.
1: Kambing.
0: Aja panak.
1: Meh. Oh, kambing jap anak. Oh, nggih.
0: Oh, ne ado anak lingser
1: niki. Oh, ida perando niki.
0: Ratu, wenten manggehan kambing
1: lewat
0: niki yo. Nah, maling ngene kok kan maling eh. Beh. Apa sih ngado nyingaan? Apa buin kambing lagu sando main.
1: Nggih.
0: Mau juga leh-leh kan mau.
1: Bukan dan?
0: Gitu, waduh munyin kambing.
1: Munyin kambing?
0: Meh, gitu.
1: Di jauh
0: nih kok? Udah di gua kayu nih ada orang di turun sih.
1: Oh, di tengah gua nih kok?
0: Leh-leh kamu, dia kaplak sajaan kambing ngajak panah gitu.
1: Oh, meh. Anu rapi nih dor? Engke rapi.
0: Oh no. Nih bodoh di peranda no masih maling.
1: Oh mah ido duduk maling.
0: Nih ada di tengah. Ada kambing ngajak mana. Ih tenar rabi aja okan yang dog. Ternyata itu kan ujian.
1: Ujian.
0: Itu persaingan Dewi Taro atau Dewi Torado itu di Dewi Mayo.
1: Mayo.
0: Ngaturan sekian pidan.
1: Itu ini kok nih anu artinya nyengkalin itu orang
0: intinya apa makan tuh di satu waktu itu tuh
1: artinya beh dia tuh itu pun ten bertobat kita dulu dosa-dosa masa lalu kari nih kiasan niko nih nikmati itu mungkin beh jadi nusan kedan
0: ja mau maling uling pidan idang sing pragat panaji berbuat baik seketika
1: nggih diastun yang pun mau winten ragon api yo mau lukat gitu kari dosa
0: asane sih gedean no dosa itu padahal perbuatan baik kita
1: nggih oke enten niko enten gogodan artinya enten kan cara tapi jalan ido bertaruh ido iseng yang widi kan mau pisah hukuman kan ya dengan cara kentan ya
0: yang lebih tepatnya saya gitu yang rasa ido tidak pernah menghukum kita tuh
1: ngitan
0: menghukum memberi ujian pada kita
1: hukum ini kau ujian. Artinya mungkin ya ketabahan ragu orang kan ya
0: boyonya anunya
1: sekarangnya berubah.
0: Nak lihat ada pengane ada sesuluh orang hidup sini tu tu. Mawinan kadiraso nak lihat sini mau sang. Jek kadiraso padi pebulo mentek padang di samping.
1: Padang mesti anu biah-biah.
0: Kalau yang mulo padang senyak mentek padi.
1: Nah, ni kau padang-padang yang kaya ni jelek. Tanya luang anu hasil ne yang ngain ne luung bisa kan jelek aduh kan dan ada
0: ne kepibet lah
1: bang. Yes jan nggih pokoknya nang pabrik pun pejak anu man pencerahan di
0: sana pencerahan
1: atin gua mau jan cerah yo
0: aduh nah satu kamu
1: nggih pamit
0: kamu kain kau
1: kain kau kajak keluar
0: ne tanpa tutu tanpa mungkol yo Allah kenahan lah dulu
1: nggih yang penting niat baik kan yo nggih ngira namanya.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Budi kau sambut ke biar sarang-sarang siaran acara Gilang Kangin antuk judul Batur Taskareng. Ya, muali kesaraya titik Agung Krisna Rakelan Rai. Ring semangat puniki pasti ke titik yang nyarangin ide danis. Sada bangkin untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi. Ya. Selamat pagi majaran ide danis. Sane semangat mangkin menawi tu sampun siap-siap jagi kegena aktivitas kenten ge elinga Rakelan Rai sedurunge berangkat di Kidumun. Nah, periksaan dumun niki perlengkapan drone punika taler, persiapkan diri dengan baik nggih. Pakaian lan pasti ke tas dokumen miwasan ditiosan nggih dicek kembali punika taler, periksa kendaraan drone. Pastikan kendaraan drone ini dalam kondisi baik, periksa tekanan ban, minyak rem dan bahan bakar nggih. Pastikan taler komponen lampu berfungsi dengan baik. Nah, kendaraan yang terawat baik tidak hanya memastikan keselamatan ide dani ring jalan raya, pasti ketaler ngwantu menghindari gangguan yang bisa menambah stres di jalan raya nggih. Sedurunge punika Rakelan Rai sedurung berangkat nggih. Nah, niki luangkan waktu untuk cek rute perjalanan drone. Pasti kareng hari Senin dua ning sampun libur, hari Sabtu Minggu yang 5 hari kerja, Senin pasti ke cukup padat kenten nggih ring jalan raya. Samian niki berangkat pagi-pagi. Nah, cari tahu kondisi lalu lintas terkini melarapan aplikasi navigasi, rencanakan rute alternatif yening wenten kemacetan utawi menawi te kecelakaan yang menghambat jalan utama kenten nggih. Dengan merencanakan rute, ide dane bisa menghemat waktu lan menghindari kemacetan yang tidak perlu.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna kantunya rangin ide dane ring acara Rahajeng Bali. Serbagian atau hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Lanturan titiang serbagian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali rahina de mangkin somo 10 Agustus war sekali tali 6 likur saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Dekelan Rai Kabupaten Jemberana rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 94%. Lantur Kabupaten Tabanan rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 73 sampai 98%. Kabupaten Badung rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 95%. Kabupaten Gianyar diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 96%. Kabupaten Klungkung rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 91%. Kabupaten Bangli rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 19 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 77 sampai 99%. Kabupaten Karangasem rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 75 sampai 97%. Kabupaten Buleleng rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 84%. Lan Kota Denpasar rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 70

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Betara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Betara Kala mempresentasikan kekuatan Bu atau alam semesta dan Kala atau waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang dinamakan Betara Kala, digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam bentuk raksasa. Dalam fungsi utamanya, ogo-ogo sebagai representasi Betara Kala yang dibuat menjelang Hari Raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
0: Pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

Gober. Gober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiar. Gober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Gober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Gober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran gober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Gober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran gober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, gober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.

Rakyat raya eksistensi masyarakat adat di Bali dinilai masih kuat di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Kondisi tersebut didukung keterikatan masyarakat adat dengan pelaksanaan ajaran agama, kuatnya solidaritas, serta kesadaran menjalankan aturan dan kegiatan adat. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Igede Arum Gunawan, mengatakan keberadaan masyarakat adat juga diperkuat regulasi dan kelembagaan yang menaunginya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, serta Majelis Desa Adat dinilai turut menjaga kelestarian masyarakat adat Bali. Sementara itu, Juru Bendesa Adat Sumerta Imade Aryawan Payuse mengatakan keberadaan masyarakat adat sangat bergantung pada rasa kebersamaan, gotong royong, dan empati antar krama. Menurutnya, perkembangan modernisasi dan teknologi informasi turut membuat rasa sebagai bagian dari masyarakat adat semakin berkurang. Menjaga eksistensi masyarakat adat Bali membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, penguatan regenerasi generasi muda, serta kemampuan menyesuaikan kegiatan adat dengan perkembangan kehidupan tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan gotong royong. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna muli nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias wak mali jebas. Ringgalah puniki ide dane taler dados nyarengin ringgalah on air 0361-223361. Gering WhatsApp sinampura pembanget dumun. Nuaning mentan kendala kede ini kiring WhatsApp. Nge kang yang dumun nyarengin ringgalah on air kemantan. Ringgalan telpon 0361-223361. Nah, rekalan rai rahinan yang makin sama dasa Agustus suara sekali tali 6 likur. Niki diperingati sebagai Hari Veteran Nasional. Pina kepenghormatan atas gencatan senjata pada 10 Agustus 1949. G, setelah perjuangan para pejuang kemerdekaan melawan tentara Belanda, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono niki sampai menetapkan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional melalui keputusan Presiden utawi Kepres nomor 30 tahun 2014. Nah, rekalan Rai, veteran puniki adalah seseorang yang pernah mempunyai pengalaman tugas di bidang militer utawi pernah ikut berperang membela negara. Ring arti umum, kata puniki telah dipakai untuk orang yang sudah sangat ahli atau lama bekerja di suatu bidang. Yeah. Nah, rekalan Rai, jenis-jenis kategori veteran, niki wentan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, wentan veteran pembela, ikut operasi Trikora, Dwikora, utawi Seroja, wentan veteran perdamaian, ikut pasukan perdamaian internasional. Nah, samian veteran di Indonesia pun niki masuk dalam Legion Veteran Republik Indonesia, utawi LVRI. Nah, niki pinake satu-satunya wadah resmi yang diakui oleh negara. Nah, memperingati Hari Veteran Nasional, ring rahi nene mangkin, rekalan rai. Nah, pike ide dane medue pengalaman, ge mempunyai keluarga, utawi kerabat, utawi teman, utawi ring lingkungan banjar ide dane menawi te, wenten sane dadas veteran, ge punapi kira-kira cerita hidupnya. Ketika dados veteran, lan sapunapi napi wastane kegiatan veteran puniki, nggih. Sehari-hari, nggih, mangdene sida tetap produktif, mangdene sida tetap aktif. Nurusang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361, nggih, ring WhatsApp Kang Yang Dumun, doani wintan kendala, dadosne ring on air kemanten.

Tips tanggap bencana. Fase pasca bencana. Tahap pasca bencana ini mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Pemulihan atau recovery merupakan rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah yang nyata yang terencana dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan, baik tingkat pemerintah maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non-fisik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mualik Sari Intitia Agung Krisna Rekelan Rai Reng Sesi Acara Rahajeng Bali memperingati Hari Vetra Nasional di tahun 2026 puniki. Nurusang berbagi cerita menawi ta ide dane medue keluarga, kerabat, teman utawi ring lingkungan banyar ide dane wenten sane dados veteran nggih. Ring 223361 penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih. Selamat pagi, sarang sira.
1: Selamat pagi.
0: Nggih, sarang sira.
1: Ya, Yoga Saputra Kintamani.
0: Oh, Yoga Saputra ring Kintamani. Punapi kabar Kintamani pagi ini?
1: Kintamani. Semangat membara, merdeka makin.
0: Oh, geset sing geset ne.
1: Nggih, geset pisan.
0: Nggih, sampun pole wedang ne.
1: Itu maksud ngidu.
0: Oh, mantap sekali. Nggih.
1: Dia mulai pun api gatren.
0: Gatra becik mantan.
1: Siang nembe, mantel sarang mumbung kek.
0: Iya. Nggih.
1: Mulai pun api gatra.
0: Sehat nengking. Nggih.
1: Bareng, mantel sehat ya.
0: Niki mau sanggeninin indeks Hari Veteran Nasional, nggih. Nama dua pengalaman wenten.
1: Nama dua kaki atas veteran eta.
0: Kantun nyenang mungkin.
1: Nggih.
0: Oh.
1: Kantun nika.
0: Men pun api cerita hidupnya dawage dumun dados veteran niki.
1: Dados veteran nika cerita hidup gak tiang seni dumun. Kenten wek bu, ya. Dados pahlawan nika ring bangli nika.
0: Dadene ikut berjuang dawak penjajahan dumun.
1: Nggih, ikut berjuang nika.
0: Mun pun api ceritane waktu bertempur nika ngangen api.
1: Ngangen keris nika riki.
0: Oh, ngangen keris. Sementara penjajahnya pakai pistol senapan nggih.
1: Nggih, senapan nika.
0: Mun mi pun api carane niki mangdene sida bertahan kantos selamat kantos mangkin itu niki to.
1: Nika nak enten mereka nak berjuang ke habis-habis yang oke.
0: Mendaging gerilya kenten mengkap kenten nih.
1: Iya mengkap di waktu aneh dumun kan kenten ke oke duka nih kan nanti samping-samping alasnya nih ke.
0: Oh kenten, oh Rika berarti mengkap nih.
1: Iya.
0: Dau punika ritat kalau berjuang punika nah niki pasokan ajeng-ajengan punika pun api
1: diganggang di pelatih ini ke wonten wonten no ya di ada salah sih nika maksud napi kan dia datos saja.
0: Oh, yang penting bisa bertahan mantan ya, nah
1: bertahan memperjuangkan nika
0: enggak. Nah mungkin kan kaki kari nyeneng. Nah, sopun api mungkin ini kesejahteraan veteran pun nika.
1: Boleh je. Kita nika ginah kita pemerintah nika.
0: Men kegiatannya napi mantan mungkin niki?
1: Mungkin sampun ragane istirahat nika.
0: Iya. Inge. Suksema niki beli Yoga Saputra nge.
1: Nge. Salah nih. Om Santi.
0: Inge matur suksema Yoga Saputra nge. Sampun nyarengin niki nge. Ringlan telepon 223361 nge. Sanggara Titiang nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Sema.
0: Merdeka. Bu Eka pun api. Sampun ngajang doang piring nih.
2: Rong
0: atuh aku kena toyo putih hangat. Oke, kan kadena sampun wedang ya kopi lu kenten godoh.
2: Wedang ya kopi ni kok pak?
0: Oh, godoh maksud.
2: Godoh sampun telu.
0: Oh, telu.
2: Rong ya panas. Niki Bu Janur nyarangen atuh.
0: Nggih.
2: Bajang Bu Janur. Heeh. Ah,
0: topik nang api niki. Ah, kan peringati Hari Veteran Nasional. Nah, medue keluarga utawi kerabat, utawi reng banjar, wonten sane dados veteran iki.
2: Mangken hari nasional, hari veteran nasional. Nah, di bin apa aja tuh?
0: Nah, di bin, sembilan.
2: Di hari hadat sedunia.
0: Hari hadat sedunia.
2: Di siang nak dan monitor jangan ini yang kalah pilih dan acara jam 7 pun berangkat.
0: Nah, oke. Dan
2: ke Telaga Surya di Karangasem.
0: Napi nih kau objek wisata?
2: Becek jangan glamping ke tu pinggir kali tu, tapi nyahat ya glamping
0: aduh.
2: Pinggir kali tu.
0: Eh, sing ado kene nyen, napi lelipi lelipan.
2: Mana nanti yang kenten jo, kan jo niko ni takut sama toyo gede mau gebyu.
0: Oh, samping tukat, sado pu, nge.
2: Iya, nanti becek san kena ni kalau malas musim kemarau niko tu, kalau musim sabah-sabah kan.
0: Badi, oh, jangan. Niko. Eh, ten dingin Rika.
2: Dingin lumayan sih yang bawa kono mandos buat toyo jernih sajane.
0: Bi bubuk ketimpalin ceret nong gitu berarti nge.
2: Sih yang kan lempeng atau nak jam telu pun pamit pun usang aris nih acara.
0: Oke.
2: Dan outing nyore ngeramen atau kita parkir di atas. Boleh fasilitas diangkut oleh carry ke turun naik turun.
0: Oh agak sengtra angon ngangkut nge.
2: Nggak yang tera. Ringkit. Yang penting kan orang nak, tak nak orang dan dia sampai.
0: Ingat
2: tu, nenek ngindik veteran, siang ayah kandung siang sendiri seorang veteran. Juga adik ibu siang seorang veteran. Ada waktu meninggal, kerauh veteran mereka tu.
0: Oh, maka kalian pun newatan
2: niki. Kalian pun tengkari, kerauh mereka, karena kita punya kartu sah niko kan.
0: Iya.
2: Dari veteran. Dawa gadik di tiang mau cari polisi juga itu berfungsi juga aduh kartu veterannya berfungsi juga kenten kebetul niki adik ibu tiang veteran bapak kandung tiang kaler veteran mungkin awak tengkari itu nak mereka veteran kan baju kuning tutup peci.
0: Napi wasannya Bu Eka berarti boleh mendengarkan cerita hidup bapak talen niki adik saking ya. Ibu niki pun api niki
2: zaman itu kan bumi sedang sensitif sekalinya.
0: Pokoknya gawat
2: bumi itu yang lucenik nih kok. Dari di satu sisi kita harus membela partai kita kan gitu nih. Di dua sisi wenten ngancuk sebagai provokator.
0: Iya.
2: Nah nih kok jadi dijauhnya nak mau kumpul tiang simbang pak jangan nang tiang.
0: Oh berarti ampun ingat betul Bu Eka dok nih kengnya.
2: Ingat yang atuh. Asa bilang ada nak kumpul. Nah banyak pisuno dong.
0: Iya.
2: Pisuno banyak. Bapak yang meh kena pisuno. Tapi pada akhirnya yang ngenen pisuno itu malunan kan kari gitu. Dia orang biasa. Tidak ikut partai manapun. Oh. Tapi ya provokator. Orang yang orang ini ke taler. Kumpul kenten. Nah zaman pecah ini ke. Ben mani ini rumah dibakar. Bapak yang ada sore ini. Yang rembuk ruwet saja nasanya itu. Nanging bapak yang teguh gitu, pagah gitu, kenyak milu gitu. Pada akhirnya selamat gitu. Jangan dibilang yang itu ya enggak enak dikenang gitu.
0: Patut. Men napi pesan bapak adik ibu niki napi malih dengan nilai-nilai perjuangan dumun niki.
2: Pesan-pesan orang tua yang begitu aja ya. Rago jadi nak lo jadi jelemo gitu kasar maksudnya. Enggan yang nak ngerosen di luar zaman jadi dong enak-enak ngeros. Yang ampun asalnya umur 10 tahun niko tuh. Tahun lebih 12 tahunnya.
0: Oh berarti sampun ingat betul jadinya.
2: Zaman niko kan masih dibilang kecil tuh lah. Kalau dari segi ilmu tidak ada TV, tidak ada seperti sekarang niki. Radio pun malah ada satu RRI Republik Indonesia
0: Iya. Berarti dumun bapak sarang adik ibu sarang berjuang melawan penjajah niko berarti.
2: Sarang.
0: Terus penapi niki ceritane sambil mengkap utawis bawa keris atau apa kenten lho.
2: Sambil berjuang niko bawa tong bambu runcing niko.
0: Oh, bambu runcing.
2: Sambil melindungi keluarga kocak.
0: Bagaimana itu?
2: Keluarga karena keluarga kita kan dihinte juga.
0: Iya.
2: Dihinte juga keluarga kita menyelamatkan keluarga bahkan tidur di beten long niko napi.
0: Oh kenten.
2: Boleh mau tiang nomor 2 aja pernah pertamaan kok boleh kena di mesari beten long niko untuk menyelamatkan diri penapi malah zaman malur niko zaman depan.
0: Iya.
2: Niko ampun lebih parah dan kes 65 niki lebih parah kan niko. Nah kita bertempur dengan orang kita sendiri kan kentan aduh. Kenton nggih pokoknya gawat yang kan nyah mesti kes niko. Tiang soalnya bapak tiang terus kunjung ini sama seseorang tuh untuk membekot gitu loh. Nawang tiang niko.
0: Iya. Man punapi indek kesejahteraan terputus. Pasti pulsanya ngeyek utawi niki tulo dina sareng sinyal niki nggih. Suksema Bu Eka sampun nyarengin, waduh sampun berbagi cerita nggih. Mengalami situasi genting dumun niki nggih, dawuh Bapak nekari nyeneng niki ikut dalam situasi genting berjuang melawan penjajah niki harus sembunyi-sembunyi menyelamatkan diri kenten nggih. Inge suksema pengembangan niki Bu Eka nggih durusang menawi te yening jagi ngelantur wedang utawi niki lanjut masa-masa bertanding menawi te benten saiban nggih. Inge rakelan re mulai nyebas mulai sanggara titi aring 223361 nggih sane mangken tembang dumun ngiring biar sang sarang.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Sudahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadikan perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali Kisari Titi Agung Krisna Rakelan Rai ring acara Rahajeng Bali kantos puputnya jam sias mengmali jubos. Sani Arsa muali nyarangin durusan ringgala on air 0361-223361 Sanggara Titi Angge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna.
0: Inge, selamat pagi Mbak Indira.
1: Selamat pagi Muwali, cuaca terang sekali di sini.
0: Bi Ratu, sampun ngajeng Niki sarapan.
1: Dereng Niki marah nih cowok di belakang kata pipip menyuruh bilang mau bersih deh.
0: Oh, kenten sangkaning dingin aja won Bayu tuh kenten yang nge.
1: Ya, tapi malah ibi mah anu Niki napi rasana kenapa ilah semua ke jati luweh gak amat lelah kenyal.
0: Mantap. Tapi kuat sekali ini Omargi berarti nge?
1: Kan Omargi mau mobilan.
0: Oh, mau mobilan.
1: Mau mobilan.
0: Mana nabi jekuat gati cokornya Omargi nampak tilas tuh.
1: Mbak Rika sebagai aduh udah ada Nika satpam penunggu yang lainnya mau jalan indek.
0: Punapi dados napak tilas niki meduwe pengalaman perjuangan dungun niki melawan penjajah.

0: ơn dân mà đuôi phần yên chị gắn đất mặt khả lìa nít đâu vân nì cơ yên orang tua yên tên perjuangan nì cơ nà orang tua chị gắn cơ khả lì hả nì cơ kinh tên ghẹ boleh waktu nì cơ berjuang kinh tên ghẹ
1: dados petran nih ki dados nih ge
0: ge sami boleh pensiunan petran ke kali nih ke ge astung kali ge
1: kari nyenang mungkin kari nyenang
0: dan apun pun kentan pun begitu lah nak alihangan nih sekan masuk anu lah bareng berjuang tu begitu boleh lah dah masih sesedar kentan ya malahnya bapak siang kentan
1: oh kentan
0: karena mungkin dawak ni ke gay nak yakti bapak yang berjuang katanya yang tenepuk wenten tas tetamian masih sepatu ni kari cuci pasang pun genten tumbak ni kari ni ke ya bapak yang
1: oh mungkin kari berarti ni ke sepatu sarang tumbak ni
0: kari ni ke ya sabuk gelah sabuk nah pada wasan ni ke ya orang mau dah sok kasih ni ke dijang dilangat di Bali ya tentan ya tentan dani yang nudiangan benjangan yang penerus punak yang aja tentan juga ya
1: tentan
0: yang kan dan Bali pakai.
1: Oh, berarti Mbak Indira ten boleh mendengar langsung niki cerita Bapak sapunapi berjuang dumun ten kenten nge.
0: Nggih, boleh yang bedik satuan ini ke zaman itu dia berjuang ke kan Belanda meriki ampun orang ge.
1: Pes siap ayam. Asane ampun boleh penyemang ya tuh siap tuh.
0: Mungkin kencan, ragaan kau ni lah, na berjuang itu mengkap di bet kencan gak ni. Mungkin nenek yang nengokin, ngabo kau sambilang nyum sang, jangan di tengah sang, itu ajang-ajangan ni, kencan berjuang ni, pangten tepuk aja Belanda kencan. Yang kau ni tepuk anak jarah, kencan duang. Duang kau ni kencan. Ya, nak lo masih bapak yang enggak memek yang boleh kesejahteraan ke orang lain dong kayaknya. Dan masih, yang mungkin you masih kita boleh lincir-lincir.
1: Ya.
0: Kau pun mau golongan D, nak nyuasan ke D, enggak. Kamu, kau golongan apa sah? Makan merata boleh sami. Kenten lingsir-lingsir kesejahteraan. Jadi nangken niki di Banjaran Tiang kenten asal bagian majak dasar kari boleh gitu.
1: Oh, gih.
0: Mungkin ngan cini-cinian kadang bapak tiang umur nangis. Panggil pun kadang ngerah gitu. Megandeng gitu.
1: Gih.
0: Ya menikah kan?
1: Gih, suksesmu Mbak Indira.
0: Mbak boleh ngaturang, biasan kadang niko nak lama salah niko kenten ya mau niko aja dulu nih
1: sing sama Mbak Indira
0: mereka sambil kan cuma kelebok cuma yang mau kelebok sinyal nyetang itu
1: kan
0: ya niki juga sekarang sami grup janbah ya maka sami mangdo happy bahagia sehat gitu. Nih majang gak Krishna, rahajang tugas nih, kalah wali yang ba, dia stunnya, tapi dana iwang langkung mikinyan turma mangdo gak Krishna ngampuraya.
1: Saran-saran.
0: Kalah wali yang masih nampak dok Pramo Santi. Om Santi, Om.
1: Inge, matur suksema niki, majareng Mbak Indira, inge, sanis sampunya rengin. Sada tiosan, durusang muali, ringlan telpon 0361223361 nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajang semang.
1: Nge, tumen merero tadi ne.
2: Nge, merero ne, ano ne, ne ya.
1: Nge, bajang-bajang lah ne.
2: Makin kan kari bajang waisen jenik-jenik wina tu.
1: Oh kentan, yeh.
2: Malu jenik. Bin ngedeng-ngedeng, nua-nua, bin nginik-nginik ang.
1: Yeh, makanya nikangnya sayang lingser, jek balik cara nak jenik, kentan. Yeh,
2: cara mata naya, likangin jentak, buk nyuruh-nyurupan, ikutan itu, nginik-nginik ang, masih nika, sinar itu ngeten.
1: Nggih, nah yang penting man jalan-jalan, man.
2: Jalan-jalan, cemeng-cemeng,
1: ngampung ya. Penjangkep tuh, bubuh duang tekor sampun.
2: Tekor tangguh tuh ten duang tekor.
1: Ini nawa dingin-dingin nak seduk kan waduh itu.
2: Jangan tekor.
1: Malih bos godon nang bin limo.
2: Oke. Pun tirat yang topi itu nggak
1: teh.
2: Topi ni pun tiang nak mirat yang kan kalau manggihin ya kalau tiang nak kan ngelakin. Tiang nak orang tua tiang ampun muro sakit yang lingkaran tu. Makanya yang kini kata isin orang tua kalau tiang ninggal niki nak ngebang tu.
1: Ngebang-bang.
2: Udah berang-berangan itu ngebang-bang. Tunggu ngeberlindungan.
1: Oh.
2: Ngeberlindungan. Ngeberlindungan. Ngeberlindungan. Ngeberlindungan. Dengan itu. Minam nak wenten. Anu asana wenten. Dengan mune. Kene.
1: Jadi.
2: Nak ambun. Ini berjuang-berjuang. Niko nak menjelap. Niko ke gua. Niko.
1: Oh.
2: Ngeberlindungan. Ini kadang-kadang. Jadi sendirian pun kemasaan, masaan itu nak kita tu, berkumpul pun dekat aja nak paling sini aja itu sendirian. Nak kan itu kemasaan ini kemasaan tu pancing atau nak nawang.
1: Okey, entah.
2: Ngah ngabu aja ngah lada tu ni ko aja ngah ni ko nak dijigo ni ko tu nak sendirian. Nah sendirian yang mangi. Manggihin dia no kenten dulu. Lalu dia ngenten lah. No kenten-kenten lah. Namisan dia. Salah. Dadah kenten. Wau dan kari.
1: Oh kenten.
2: Misan dia sarang. Dadah Islam. Ingin. Nak sering apa nuningan. Dia no pengalaman. Tenelah. Lalu demen dia mirah. Dia demen. Melajah nyarang. Demen dirang laku. Mampu lo. Dan kenten. Semestan sarang.
1: Nggih.
2: Nah, sakjane Bu Eka Mbah Indira nak ragan duwe pengalaman to enten. Heeh. Terus sing ragan nah ngapi ya nek bangi niko kan ndang ngan to enten lho.
1: Nggih,
2: nggih. Nggih. Nggih,
1: suksema.
2: Ampun. Ana teh niko nak kumpul karo nak karo mangkin mangke reuniang kenten lho. Nggih, sampun nggih sampun namanya kenten nginap yang nak merayakan macam niko. Nak balik dia nak cenik ni kan nak cuma beranda geruduk sarang kita lalu di tetangga niki nampak tinggi
1: suksema niki ni ni
2: semua ampun boleh dia nak mukriukan kita nak buat ampuro dan kita topi ini
1: kita napi
2: dan mana dan topi ampuro pembangun apa boleh tu nyaring kung Krishna
1: suksema ni
2: sami suwidro jadwah niki
1: Inggih matur suksemeng nggih ni itangge sani sampun nyarengin. Mulai jebas serakalan rai nggih moli sanggere titiang ring palatan kaping kali acara Rahajeng Bali jam kutus kantos puputnya jam sieu semang mulai jebas tetap ring prompat RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Raka dan Rai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwara Resi Rait menghadiri kegiatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, dan BRI di Gedung Wanita Narigraha Denpasar Bali. Marwara Resi Rait mengapresiasi kinerja Bank Rakyat Indonesia BRI dalam mendukung penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR perumahan bagi masyarakat. Program tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Marwara Resi Rait mengatakan pemerintah terus meningkatkan program perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah termasuk Bali. Jika tahun lalu program perbaikan rumah secara nasional mencapai sekitar 45 ribu unit, tahun ini pemerintah menargetkan hingga 400 ribu rumah. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.